90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: boleh boleh. Aku sama sih ya. Mau sarapan, kita sarapan sama-sama ya.
1: Apa lagi
0: ya?
1: Sarapan sama dua cewek cantik. Ayo.
0: Tapi anget beneran loh.
1: Masih
0: selamat ada. Makan.
1: Selamat makan. Bismillah Chan. Asik deh. Bismillahirrahmanirrahim.
0: IF apa itu IF?
1: Gak kenal dia aku. Gak terlalu manis ya.
0: Oh iya ya. Kan tadi soalnya itu belum. Apa namanya? Kincownya.
1: Endul banget. Ini mah endul banget.
0: Gila. Berapa tadi? 10.003.
1: 10.003 gede-gede kayak gitu. Itu isinya miswa ya? Ini itu dimakan ada istriku gitu gak?
0: Aduh, ada speakernya.
1: Waduh. Begitu. Aduh,
0: ada panggungnya.
1: Masih banyak banget jajanan yang bakalan kita makan habis ini nih warga. Tapi ternyata kawan-kawan di studio udah pada gak sabar.

0: 6 jam
1: keliling sebarang tanpa batas bareng
0: Smartfren Unlimited 5G.
1: Selamat pagi.
0: Bentar lagi kita udah 24 jam, Pak.
1: Yoi, bentar lagi kita udah 24 jam, tambah dikit lagi kita 26 jam bareng Smartfren. Pagi ini jujur cukup segar kami berdua, ya, meskipun betul. Matanya masih pedih-pedih sedikit ya. Tapi gak masalah, Rawopo Cafe iso tak tandangi dengan Sigma.
0: Yang penting sempat ketemu kasur bet. Habis itu udah.
1: Mana ngeliat Angie sama Gina keliling-keliling pasar Pembrombaan itu kan enak banget ya.
0: Pasar apa?

0: apakah ini
1: Bapak matiin lampu semuanya banget, Pak.
0: Apakah ini efek dari kerja hampir 24 jam sehari?
1: Gue tadi pas bangun pagi ya. Kok masih gelap, perasaan udah melek. Kenapa nih?
0: Apa? Dari dosa-dosa yang lama.
1: Ternyata lampunya benar-benar dimatiin semua.
0: Emang gelap banget. Gue kalau nggak kayak gitu nggak bisa tidur, yo.
1: Ya, nggak, gue biasanya juga.
0: Apalagi gue pas mau tidur itu mendengar suara-suara.
1: Kebetulan kita itu tadi malam tuh camping ya, terus ada ini pemetutan. Oh iya, masa kok gue nggak denger sih.
0: Halo yang lagi nonton di TikTok, warga-warga. Halo Kiwi, ada Kona Yuki, ada LPK Solo, asik. Kembali lagi dengan Smart Friend, yoi dong. Let's go, let's go.
1: Tadi kalau misalnya kita udah lihat keseruannya Gina sama Inci ya kan ya.
0: Suasana pagi kami agak beda, teman-teman. Jadi pagi keluar dari hotel, pemandangan gue yang gue lihat pertama itu di ujung seberang mata gue sana, yo. Tapi gak ada bunyi-bunyiannya itu.
1: Oh, belum ada yang berangkat.
0: Bener, gue justru malah menemukan apa namanya, mbak-mbak sendirian.
1: Iya.
0: Lagi lari di folder Tawang. Ma, ini sejak kapan ini habit folder Tawang berubah kayak gini nih? Kan ini dulu tempat mancing.
1: Kalau malam.
0: Kalau malam, bener.
1: Kalau pagi
0: ikan. Pagi bobo. Kayaknya orang gak ada yang begitu deh.
1: Ada itu, banyak itu. Jadi mungkin sekarang di situ udah jadi jogging track sendiri. Kalau misalnya mau ke Facebook kan jauh tuh, mau muter danau.
0: Orang, orang jogging track di folder Tawang jatuhnya trail run. Loh, itu road bukan, tanah bukan, beton pagi semua ini sih.
1: Juga gue akhirnya tahu, Pak, apa ya, ambience-nya pagi di Kota Lama itu seperti apa.
0: Enak ya ternyata ya.
1: Nyantai, santai ya.
0: Nyantai, gak berisik.
1: At least kalau lewat gang-gang dalamnya itu. Karena kita kebetulan dari hotel ke sini kan lewat
0: jalan kaki. Kami jalan kaki.
1: Terus akhirnya ngeliat kayak, wah seru ya. Kalau tinggal di sini.
0: Enggak. Kalau tinggal di sini kayaknya enggak. Cukup biarkan kita menikmati Kota Lama sebagai tempat wisata aja.
1: Betul, karena
0: kecuali sebenernya kita tahan kalau pas siang hari udah ngantuk banget terus pengen tidur siang, ada suara ini nih, ban motor nginjek paving.
1: Geladak-geladak. Kayak orang haus minum.
0: Belum nanti suara ini, getaran batok Supra.
1: Kalau kayak gitu kan di mana-mana juga ada ya, kan? Di Kota Lama ya.
0: Tapi di Kota Lama itu suara paling parah tuh, Pak. Letak-letak.
1: Karena pumping blok.
0: Terus ngelewatin polisi tidur, dak, spionnya kendur. Lemes.
1: Muter-muter.
0: Pagi-pagi udah ada yang helm, kaca helmnya turun sendiri. Abis ngelewatin itu.
1: Makanya yang gitu tuh warga ya kan ya, ambience pagi yang kadang kita
0: daerah
1: kita nggak tahu gimana sih kalau paginya, karena kita sudah terlalu sibuk dengan berangkat dari kafe, udah sampai kita lupa. Coba sekali-sekali mau berangkat
0: kerja
1: lah atau apa, coba dirubah dikit rutenya sekali-sekali.
0: Ternyata bangun pagi dan ngelewatin suasana pagi di area wisata emang beda banget rasanya.
1: Beda, iya.
0: Tadi gue
1: malam kan rame banget.
0: Tadi gue pas mau, aduh, ini mata gue kedut-kedutan, kayak mau dapat 10 miliar dah.
1: Kurang tidur.
0: Kurang tidur. Bukan mau dapat rezeki itu. Terus tadi pas jalan kaki kesini, gue ngeliat ini apa namanya, biasa bapak-bapak MTB. Bapak-bapak pesepeda jauh, bapak-bapak pesepeda ramah,
1: bapak-bapak veteran ya.
0: Iya, veteran-veteran sepeda. Enak banget, gue pengen juga rasanya. Tapi ya masa gue tinggalin segini, ini.
1: Tapi masa udah pensiun.
0: Duit dari mana gue? Duit pensiunnya dari mana? Hidup sehari-hari dari apa nanti?
1: Tapi mungkin di sini ya. Orang kan mikirnya kayak Kota Lama ini ya tempat wisata. Tapi ternyata pada saat pagi pun lo datang ke sini dan ngerasain ambience paginya itu kayak sesuatu yang berbeda. Kayak gitu jamnya gitu loh.
0: Mungkin karena kita berdua juga udah terlalu lama tinggal di daerah atas yang sibuknya bukan main yuk. Orang-orang berangkat pagi kerja. Kita kan tiap pagi selalu ngeluhin macet, orang berangkat kerja, orang tua ngantar anak sekolah. Belum lagi yang lain-lain, ya kan?
1: Jadi yang kayak gitu kita udah biasa, begitu ngeliat yang sepi dikit tuh kayak amazed.
0: Sama kayak
1: orang kota ngeliat sawah. Ini kan biasa.
0: Itu sawah kalau bisa ngeliat orang kota juga. Aku yang biasanya kamu gambar di buku gambar itu. Dengan bentuk centang.
1: Itu rumahku. Belum lagi kalau misalnya pagi. Pagi itu adalah satu hal yang gua kangen. Itu sekarang itu olahraga.
0: Olahraga pagi ya.
1: Olahraga pagi.
0: Lu sih tiap diajakin Sabtu Minggu gak pernah mau.
1: Pagi gak, maksudnya kalau Sabtu Minggu gua ada olahraga kayak weekdays gitu loh.
0: Oh, weekdays olahraga pagi. Iya. Sebenarnya kita sempat yuk, bisa yuk. Cuman emang kita terlalu mager untuk lakuin itu.
1: Iya, enggak. Kalau gua emang gak ada waktunya, Pak.
0: Oh, karena lo harus nganter anak iya, juga ya.
1: Nganter anak
0: apa? Nyiapin bekal apa segala macam.
1: Mereka kalau gak ada juga gua bisa tuh kayak bangun agak pagi
0: iya,
1: apa gitu kan ya. Tapi ya emang waktunya gak ada gitu. Pengen libur sekali-sekali buat olahraga. Tapi kok mager giliran libur, kenapa olahraga? Tidur dong.
0: Tapi kan bapak sekalinya libur kayak orang block leave panjang. Ke Bali lah, ke mana lah, enak. Gak harus olahraga juga di situ. Besok kapan-kapan lo kalau ke Bali lagi yuk. Kan itu lo izin panjang tuh. Lo bangun pagi langsung surfing. Enak tuh, itu kegiatan orang have tuh.
1: Agak siang dikit keram tangan.
0: Pagi-pagi udah nenteng papan berat banget kemana-mana. Seberat-beratnya petani aja nyangkul sawah merumput.
1: Paddling itu kan capek juga.
0: Capek banget, capek banget. Iya. Oh, harusnya di Polder Tawang ini kali ya. Apa tuh canoeing gitu loh, yuk.
1: Wah,
0: itu tantangannya.
1: Lo begitu jatuh sekali.
0: Nyemplung hijau.

0: pagi.
1: Harus. Iya. Gue pun juga begitu.
0: Beda rasanya.
1: Iya, rasa. Oh. Bisa olahraga di hari Senin, bisa olahraga di Selasa pagi, yeah. Itu rasanya kayak apa ya?
0: CEO.
1: Bener, Tuhan ngasih kita rejeki meskipun bukan dalam bentuk gaji ya, yeah. Tapi kita bisa ngerasain, oh someday kalau gue udah financial freedom, gue bisa milih pagi gue mau ngapain.
0: Yeah.
1: Abis itu Tuhan marah, di antara semua kegiatan yang bisa kamu pilih, kamu tidak memilih sholat subuh, tapi mau pamer, pinarello dogma.
0: Gini, apapun yang lo lakukan, ya kan, lo ngelakuin apa aja selain bekerja,
1: ya.
0: Di hari kerja,
1: ya.
0: Lo bisa naruh embel-embel CEO di belakang.
1: Oh gitu, udah layak, bisa gue berarti naruh di bio IG gue tuh.
0: Bisa, kayak misalnya di pengajian, gue kan ikut ada pengajian juga yang hari Kamis.
1: Keren.
0: Hari Kamis.
1: Iya, oke.
0: Hari Kamis itu, hari
1: berarti Kamis. Kemarin bapak nggak bisa ikut pengajian ya?
0: Iya, hari Kamis malam itu namanya pengajian.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Hmm. Tapi kalau yang Selasa pagi namanya pengajian CEO.
1: Selasa pagi. Gila gitu. Pengajian pagi loh, Selasa pagi.
0: Gue tanya. Oh iya. Itu berarti mereka pada usaha semua. Tat. Ya enggak juga. Ada yang masih nyari kerja. Tapi kalau lu sih melakukan kegiatan selain bekerja di hari kerja ya. Pagi lu bisa naruh CEO.
1: Coba aja itu ya, pengajian tuh bisa masuk Strava, apa banyak tuh yang update tuh.
0: Di Strava. Apa kegiatan lain? Jalan kaki.
1: Ada masanya gue sering jalan kaki pagi-pagi.
0: Nah.
1: Sama ini apa, zaman dulu pas gue masih sekolah, gue kan masih melihara anjing. Pagi sebelum apa kegiatan itu, beberapa kali sempat gue ajak jalan pagi itu. Nah, dia
0: ajak jalan lo.
1: Iya.
0: Bro, ayo.
1: Wuk. Sebelum berangkat sekolah, wuk. Ajak jalan dulu.
0: Jalan pagi.
1: Iya, itu enak. Tapi untungnya sekarang sih weekend, kita berdua tipikal orang yang masih punya waktu untuk jalan-jalan, Pak.
0: Gue selalu meluangkan sih.
1: Harus.
0: Karena kalau menurut gue ya, akhirnya selain itu adalah me time gue tuh.
1: Oke. Okay.
0: Di weekdays gue ngasih makan keluarga. Di weekend gue ngasih makan Strava.
1: Di weekdays keluarga gue minta Istana Mi. Di weekend kok minta Genki Sushi. Aku kerja wesan dan capek cumat. Sabtu minggu selalu habis.
0: Bu.
1: Beruntunglah kita orang-orang yang mungkin gak dikasih kesibukan yang sesibuk itu.
0: Tapi
1: rezekinya tetap jalan.
0: Kita gak bisa olahraga pagi, siangan dikit kita udah bisa.
1: Bisa, mau tidur siang, mau nge-gym bisa, ya kan? Sore mau kardio bisa, ya kan? Seperti kata orang-orang, rezeki tidak selalu dalam bentuk gaji.
0: Rezeki ada yang dalam bentuk waktu.
1: Kesehatan.
0: Betul.
1: Sepatu baru.
0: Betul.
1: Kerja sama sama Smart Friend.
0: Betul, itu apa? Masuk banget.
1: Iya, tumbler gratis.
0: Gue pulang ya nanti ya.
1: Iya.
0: Ini bantal juga boleh, ini buat di mobil.
1: Oh, kaos. Ini juga di rezeki ini nanti, Dik.
0: Makanya yang kayak gitu, akhirnya kita syukurin aja. Pagi-pagi ini kita banyakin dulu bersyukur lah.
1: Iya. Positif banget pagi ini kita ya. Kayak bukan Rio Wisnu gitu.
0: Iya, enggak gini. Yang mau gue kasih tau adalah pagi itu at least kita banyak yang bersyukur kayak. Karena kita masih diberi kesempatan untuk apa?
1: Untuk hidup, bernafas.
0: Kita masih diberi kesempatan untuk berusaha.
1: Amin, Pak Haji.
0: Berusaha memperbaiki diri.
1: Amin.
0: Berusaha untuk mencari rezeki. Dimana nanti rezeki itu bisa kita habiskan lagi untuk bersedekah.
1: Amin.
0: Memberikan berkah lagi kepada teman-teman.
1: Amin.
0: Amin dong. Segini banyak gak ada yang aminin nih.
1: Udah gak fokus, Pak. Udah pada pengennya, aduh aku pengen merem. Pengen Pak Ustadz, boleh gak saya dengerin ceramahnya sambil merem Pak Ustadz?
0: Udah ngantuk di ceramah.
1: Ceramahin, berasa Jumatan.
0: Makanya gitu-gitu lah pagi-pagi itu. Yang penting itu kan kita positif vibe aja dulu.
1: Tapi pagi itu area di Semarang tuh juga banyak sebenarnya yang enak dipakai olahraga yuk.
0: Banyak.
1: Ya kan? Ini udah mulai buka lagi tuh. TLJ belum deh ya. TLJ belum ya. TLJ belum buka lagi kan.

0: Jati Diri kan masih jadi one of favorite place ya, warga Semarang buat olahraga. Ya, setiap foto gue ngeliat, setiap foto orang-orang yang ada di situ cakep-cakep banget hasil fotonya. Dengan backgroundnya kali ya. Coba gue ngeliatnya mungkin orang yang gue benci.
1: Jangan disamaratakan. Yeah.
0: Tapi ini loh Pak, yang menyenangkan tuh kalau ngelihat mereka yang lari-lari di jogging tracknya Gor Jati Diri itu.
1: Yeah.
0: Kan dia foto di jogging track, terus backgroundnya tribun stadion itu, wow, buset itu bagus banget.
1: Sumpah gue tuh pengen kadang itu kayak lari di sana ya. Jati Diri apa di jogging track itu, karena pada saat dia itu gue lihat fotonya itu, lo cuma ngambil siluetnya tribun itu, berasa kayak lo lagi tanding timnas di situ.
0: Berlebihan.
1: Kan gue bilang vibesnya kan. Gue kayak ngelihat ya, ngebayangin penonton. Nanti di Photoshop ya, minta tolong sama AI, tolong diisi dong penonton sini. Ya kayak gitu-gitu gitu. Terus juga apalagi ya, kalau tempat olahraga baru kan tapi udah ada juga.
0: Apa?
1: Gor Undip.
0: Oh, Gor Undip itu juga tuh enak tuh di situ.
1: Bagus tuh sekarang.
0: Cuma mulai banyak orang-orang yang mengeluhkan kalau olahraga di Gor Undip itu memang agak dingin. Buat orang-orang kayak gue yang nggak tahan kalau olahraga dingin di sana, itu tuh masuk udara kan di hidung perih Pak.
1: Itu ada ski di situ?
0: Bukan, enggak ski lagi.
1: Masa sih dingin?
0: Udaranya kan dingin, enak.
1: Iya kan sejuk kan.
0: Bukan yang di yang di jogging track lo.
1: Yang di mana?
0: Yang di Gor, Gornya Undip yang baru, di atas.
1: Gor yang baru, yang hari
0: jogging track yang baru di atas.
1: Tutup itu kan?
0: Emang iya.
1: Hari Kamis apa hari Senin tutup?
0: Puasa bagaimana Gornya? Kok Senin Kamis
1: tutup? Senin tutup kayaknya.
0: Senin tutup?
1: Iya.
0: Oh, baru tahu kalau itu gue.
1: Upacara.
0: Emang upacara seharian. Ya, kan enggak juga.
1: Senin tutup situ. Dan gue cuman kalau di Gor Undip itu kadang gue tuh agak downside-nya adalah terlalu rame kadang itu. Ada di beberapa hari tertentu itu rame banget.
0: Iya. Itu kemarin gue ngeliat tuh sempet tuh karena emang itu Gornya Undip ya. Itu banyak dosen yang mulai jogging, lari di situ. Nah, yang bikin rame adalah ini di belakang-belakang dosen ini mahasiswa minta ACC skripsi, Pak. Sambil bawa skripsi lari deh. Dup. Yang enggak bisa PES 5, saya enggak tanda tangan.
1: Tapi dosennya PES 10.
0: Kurang ajar. Ya. Kalau gue sih lari udah bosen jujur. Gue mending jalan kaki keliling rumah deket-deket aja lah.
1: Iya.
0: Nah, kalau pengen yang jauh-jauh di atas 5 kilo apa, gue udah sepedaan aja. Oh, enak Pak. Kan ini kita lagi ngomongin olahraga.
1: Motocross juga sih, olahraga loh.
0: Iya sih, tapi kan Bapak juga gak pernah tuh gue lihat tuh.
1: Gue kan berdiri di motor. Itu metik ya.
0: Paling sepedaan, jadi bisa rutenya bisa jauh, bisa nemu pemandangan-pemandangan baru, plus bisa explore coffee shop baru juga.
1: Ya, foto-foto yang walaupun kita kayak ngelewatin itu enak juga. Kadang itu kayak lari atau sepedaan itu adalah lo memang ngelewatin jalur yang sama, memang ngelewatin tempat yang sama dengan ngelewatin naik mobil, naik motor. Tapi pada saat lari atau sepedaan, lo bisa memperhatikan lebih detail.
0: Bener, kadang kita lebih lambat. Oh, di kiri ternyata ada sebelah ini, di kiri ada ini, di kanan ada toko ini.
1: Itu enaknya sepedaan sama lari.
0: Iya, oh gue gak tahu nih ternyata di perempatan ini ada fotokopi hidden gem. Selama ini kan coffee shop mulu yang hidden gem. Emang tempat fotokopi gak boleh? Sama-sama kopi Pak.
1: Masih di garasi, belum bisa sewa toko. At least di foto bagus atau misalnya apa di upload dulu. Nanti ada yang nanya, itu di mana? Rahasia.
0: Kalau mau ikutan sepeda sama kita, ya kan? Ya, selamat pagi warga Semarang ya. Jangan lupa komen-komen dong. Kamu kalau pagi, ngapain tuh olahraganya tuh?
1: Ini
0: amin. Replay lu. Karena
1: baju kita gak ganti, bukan berarti ini replay ya.
0: Oh, gue sikut lu ya. Gue udah berusaha bangun pagi nih. Mata gue berkedut, lo bilang replay.
1: Flora Zamili, rekomendasi kataku mah. Rekomendasi apa?
0: Butuh rekomendasi apa?
1: Amin.
0: Rezeki. Jangan lupa yang dapat rezeki ya, 2,5% hari ini.
1: Amin.
0: Bukan hak kamu ya.
1: Di atas ada apa lagi tuh komennya tuh?
0: Coba. Geser-geser atas dulu. Sedikit dong. Smartphone emang enggak pernah salah, Bu. Keren sih, ini bisa streaming 26 jam. Jam.
1: Secara sehari 24 jam. Iya, oh. Harinya kan lembur, 2 jam lembur. Terus mantep banget suara diesel itu tadi malam.
0: Asli, Nis. Gua enggak tahu itu suara mesin apa gitu. Kayak mesin bajak sawah juga enggak segitu gede pokoknya suaranya.
1: Balik hotel kan gua udah bilang, "No." Bawa headphone?
0: Iya.
1: Earphone bawa ya. Oh ya udah aman.
0: Gue bawa semuanya, gue bawa itu. Cuman kan apa ya? Gue juga udah capek kali, males ngeluarin hal-hal kayak gitu.
1: Yang penting bisa tidur ya. Udah.
0: Udah dapat berapa medali nuh dari lari? Gue jarang ikutan event lari. Sejauh ini kayaknya medali gue cuman
1: yang satu itu doang.
0: Dua.
1: Oh iya dua.
0: Kan gue sempat ikutan event lari sama Iza juga tuh.
1: Iya.
0: Berdua tuh sama Iza.
1: Berdua.
0: Kayaknya dua deh, dua apa tiga lah.
1: Kita nge-MC dikasih bonus medali.
0: Ya itu gak dihitung lah. Itu kan karena jatuhnya nge-MC kita. Wah nge-MC dikasih medali terus kita pamer. Apa yang mau dipamerin coba? Hah?
1: Terus kalau olahraga pagi biasanya denger lagu apa pak? Nah ini nih. Olahraga pagi denger lagu. Itu kalau aku sih ya biasanya denger lagu itu kalau pas lagi lari. Karena bisa nyesuaiin sama pace-nya.
0: Oh iya.
1: Ya, tapi kalau sepedaan sih enggak.
0: Lagu apa? Lagunya apa? Yang oh, gue tahu lagu enak yang buat lari ini. Akan tiba waktu. Mulut dikunci.
1: BBA. Gue juga nyantai larinya. Pas Dancing Queen baru gue joget.
0: Kok enggak lari?
1: Smartphone nemen aku dari kemarin sampai pagi. Iya
0: kita. Oh,
1: nah, cuma dua medali. Kalah sama saya dong, Pak Wisnu.
0: Gak peduli. Orang gue gak suka lari.
1: Fair enough ya. Lari itu pada saat kamu jogging, maraton atau apa, itu bukan masalah antara kamu berlari dengan yang lain. Tapi itu adalah kamu melawan dirimu sendiri.
0: Seperti kata Subasa, bola adalah teman.
1: Teman adalah.
0: Tapi teman bisa mengkhianati dirimu sendiri.
1: Kalau lari itu begitu.
0: Kalau gue udah enggak, sekarang gue udah bisa olahraga tanpa mendengarkan musik. Dan gue lebih nyaman. Dulu waktu zaman hobi lari, gue kan punya tuh TWS-TWS yang bluetooth-bluetooth begitu buat olahraga tuh yuk. Gue selalu punya playlist New Jeans sih, yang selalu gue dengerin tuh New Jeans karena pacingnya sama enak banget. New Jeans sama Twice. Udah, dua lagunya mereka gue putar ulang terus, paling kalau lagi bosen dua itu tambah JKT.
1: Udah itu aja.
0: Pacingnya kan cepet tuh.
1: Iya.
0: Tap tap tap tap tap tap tap tap tap. Ya udah pokoknya enak banget. Sambil lari, di tengah lari tiba-tiba tangannya I want you. Jangan keceplosan nanti di foto sama abang-abang foto you. Aduh malu ini.
1: Iya.
0: Terus abis itu gue lebih sering dengerin podcast. Gue itu ngedengerin musik tuh jujur ya. Kita kan pagi kerja dengerin musik 3 jam lah at least tuh paling enggak. Belum lagi kalau setelah 3 jam itu kita siaran, abis itu kita masih di kantor, ngobrol sama anak-anak, apa ngapain sama anak-anak, masih tetap keputer itu musik dan kedengeran di kuping kita ya kan. Makanya setelah nyampe rumah tuh, update musik apa gitu, kecuali ini kayaknya menarik buat dikulik, gue nggak ada ngedengerin musik lagi sama sekali nyampe rumah.
1: Kalau gue tuh tetap ngedengerin, tapi lagu-lagunya nggak diputer di
0: radio kita.
1: Oh ya. Guilty pleasure-nya itu.
0: Oh, misalnya apa yuk? Kamu di mana? Itu kan gak diputar di radio kita.
1: Iya.
0: Dengan siapa semalam berbuat apa? Gitu-gitu.
1: Gitu-gitu.
0: Serius lu? Karena
1: gue mulik grafnya lagu-lagu yang kayak begitu juga. Karena maksudnya kayak
0: lagu yang kali aja bisa
1: biasa.
0: Kali aja bisa karaoke sama Babang Tampan terus lu jadi home band-nya.
1: Iya. Tapi emang olahraga itu orang sekarang. Olahraga itu emang selalu dilakuin. Udah jadi kayak kebutuhan.
0: Iya.
1: Kebutuhan sosial, kebutuhan tubuh juga. Butuh sosialnya kenapa? Karena pada saat olahraga pertama
0: ya
1: bisa ketemu orang baru.
0: Kita punya networking baru.
1: Kayak gitu-gitu. Sepeda itu pasti bakal beda sama lari.
0: Benar.
1: Pasti nanti itu bakal beda orang-orangnya dengan apa gym juga.
0: Benar.
1: Beda.
0: Iya.
1: Pertama yaitu sosialnya itu, dan juga kedua itu di sosial media kan lu juga jadi ada apa?
0: Kegiatan. Kelihatan. Gak nganggur. Apa?
1: Biar kelihatan gak nganggur. Kelihatan nganggur justru malah. Oh, Senin pagi, Selasa pagi. Upload lagi olahraga, kelihatan nganggurnya. Biar kelihatan gak nganggur.
0: Maksudnya meskipun pengangguran, at least tetap ada kegiatan.
1: Nah yang kayak gitu-gitu pada saat sosial media lo tuh jadi bisa tetap jalan. Gitu. Karena kan biasanya kalau pengangguran kan malu ya mau posting-posting apa ya. Ada orang posting lagi meeting, lagi kerja, lagi briefing. Kok mau posting apa ya? Akhirnya postingnya olahraga. Kayak gitu, tempat-tempat baru.
0: Iya.
1: Gitu kan. Jadi semuanya itu ya bisa masuk. Lo misalnya nge-camp gimana, upload story, upload di TikTok, upload konten.
0: Iya. Kebutuhan orang olahraga zaman sekarang itu ya emang

0: butuhinnya internet kita ada di sana. Belum.
1: Tapi udah pernah nyoba lari sambil video call?
0: Ngapain ya itu, Pak?
1: Daripada dengerin musik.
0: Satu, gue dengerin musik yang nggak ada wujud orangnya aja, gue kadang malas nih. Dua, gue dengerin podcast.
1: Iya. Kan, makanya
0: itu
1: kan
0: udah cukup tuh orang ngobrol udah cukup. Ya udah di podcast aja. Kalau gue teleponan sama orang, berarti kan harus ada feedback tuh.
1: Bukan telepon, video call.

0: jangan capek.
1: Coba kali ya gitu.
0: Bukan ide yang bagus sih.
1: Orang gue kalau naik motor atau lagi jalan kaki aja ada yang nelpon gue biarin.
0: Iya.
1: Di mobil lagi nyetir nih, tiba-tiba ada yang nelpon. Siapa tuh? Ayo udah nanti dulu.
0: Kadang kalau lagi lari, nelpon sama anak, nelpon sama istri. Lagi di mana? Lagi lari, kan tadi udah pamit. Iya, lagi lari. Masa udah... Kayak gitu-gitu.
1: Cuman. Bahkan gue kadang dulu sebenarnya pengen yuk pergi kemana olahraga jauh-jauh gitu kan.
0: Iya.
1: Gadget semua tinggal.
0: Ya.
1: Kadang ada pengen kepikiran kayak gitu tuh. Tapi kayaknya di masa sekarang tuh udah gak bisa.
0: Bisa sih, lo pada saat lo datang satu tempat begini.
1: Yo, gue ngeliat lo dari samping kayak mau nangis, ada masalah apa sih?
0: Kurang tidur. Kurang tidur.
1: Boya kemarin diceritain sama Miss Nia harusnya. Kurang tidur. Masih tidur. Udah gila nih teman saya, tolong. Teman-teman.
0: Karena pada saat.

0: Bahkan kalau seandainya gue ngelewatin tempat-tempat tertentu kayak gitu, ya ya gue kadang nikmatin aja, nggak foto pun nggak masalah.
1: Iya.
0: Gue lebih khawatir ke what if kalau orang rumah mau ngubungin gitu, lebih ke situ.
1: Iya, iya. Kalau ada apa-apa.
0: Iya, bahkan kita mau olahraga aja membawa rasa cemas tuh. Rumah ditinggal aman gak ya?

0: Tikus kantor. Tikus kantor berantem di tempat tersembunyi. Lagi ngomongin sesuatu yang tidak baik untuk didengar. Oh iya benar.
1: Tikus berantem pagi-pagi. Pernah.
0: Tikus berantem. Tikus berantem. Berdiri gitu mereka. Rebutan apa ya? Tikus. Itu sabun gue tadi udah gue tandain gue gigit ujungnya ya. Lo masih ambil juga. Mau lo apa?
1: Siapa? Di tepi jalan, Pak.
0: Oh, di tepi jalan. Oh, di tempat sampah. Tikus
1: berantem.
0: Iya.
1: Tikus berantem itu lo baikin kayak kucing.
0: Rebutan wilayah tempat sampah.
1: Enggak tahu sih kalau itu masalah mereka. Gue enggak mau ikut-ikut. Nanti tiba-tiba dibawa jadi saksi kan enggak enak ya.
0: Lah, tapi kan lo tanpa sengaja ini udah terhitung sebagai saksi ya. Dong. Udah pemerhati.
1: Iya, betul. Tapi pada saat itu ngeliat tikus berantem itu unik. Gak semua orang kan. Coba tanya sama orang sebanyak. Pernah ngeliat tikus berantem ya?
0: Karena memang gak perlu yuk. Sejatinya kita tidak perlu melihat tikus berantem.
1: Betul. Betul, emang tidak ada esensinya. Tapi kan itu hal yang unik. Untuk apa ya? Untuk dinikmati gak menikmati.
0: Tuh kan aneh. Lu mau sakit.
1: Cuman untuk dialami.
0: Kayaknya gak juga. Itu gak akan masuk ke core memory gue itu.
1: Lu coba deh.
0: 10 menit sekali. Juga lupa itu paling gue.
1: Coba banyak-banyak main tempat sampah nyari tikus berantem.
0: Ngapain? Ke tempat bersih aja gue tentu, belum tentu datang nih lagi main ke tempat sampah.
1: Tidak semua orang pernah menyaksikan secara langsung tikus berantem.
0: Proporsi manusia sering lihat tikus itu cuman 2 lebih gedenya selama hidup. Kita cuma ngeliat tikus hidup atau ngeliat tikus keinjek panter.
2: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.

0: Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenwork plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Bakal ada banyak keseruan mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang sampai penampilan Good Morning Everyone dan mentik wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
10: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Warga Semarang, siapa yang mau internetan tanpa batas? Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenbro plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenbro. Bakal ada banyak keseruan mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang sampai penampilan Good Morning Everyone dan mentik wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau

0: Agustusan mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
2: Bilang kalau misal.
3: Nek motornya dia males, jauh nyampe logo sehari. Itu dia yang mau gue tekankan tuh di situ. Makanya kayak gitu akhirnya. Kayak sekarang tempat kopi kan di Semarang juga udah banyak.
2: Banyak banget.
3: Yang buka pagi ya?
2: Enggak cuma buka pagi, 24 jam.
3: 24 jam.
2: Itu kebayang gak tuh kalau...
3: Tapi masih kalah sama kita.
2: 26 jam.
3: 26 jam.
2: Tapi kan ini kita ganti tiap hari, Pak.
3: Iya.
2: Bayangin tuh coffee shop, kalau 24 jam, tiap hari kita taruhin smart friend di situ, kita suruh live streaming. Iya, pecah gak ya kalau mereka ya?
3: Makanya, Pak, apa... Pada saat kalau misalnya kita olahraga pagi, tempat-tempat itu juga udah banyak.
2: Banyak banget.
3: Tergantung rute kamu kemana, tinggal kamu cari. Yang gampangnya adalah sekarang orang lari pagi di Semarang itu Blok GM.
2: Blok GM,
3: ya kan. Ya situ ngopi juga, coffee shop juga udah banyak.
2: Banyak banget, tempat berentet-rentet.
3: Yang hidden-hiden kayak tadi, yang di Sekayu itu.
2: Sekayu.
3: Terus juga... apa kalau yang di atas itu yang lo sering ngasih tau cuman gue belum jadi
2: yang di atas
3: pak siapa
2: Pak Al Pak No soto
3: Pak Al ya
2: soto ayam Pak No
3: iya itu ya itu bener
2: Males nanggepin. Padahal kan lo tinggal jawab bukan apalagi nu kan itu juga gue yang melesetin yuk bukan lo tinggal jawab bukan.
3: Gua udah mancing,
2: gitu doang lu.
3: Gua udah mancing Pak Al. Lu harusnya Pak Dul. Bukan. Pak
2: El. Gak nyambung.
3: Semuanya pada itu. Terus abis itu. Udah males.
2: Gak works. Jokesnya gak works.
3: Pak El. Kalau emang mau di atas
2: Pak El. El kopi.
3: Iya. Enak gitu, tuh. Gitu. Banyak tempat kopi. Gitu. Jadi kayak. Lo datang at least. Paginya itu enggak cuma minum air putih.
2: Iya, ada rasa-rasa lah dikit ya kan.
3: Kayak gitu.
2: Udah gitu kita juga sering ke Ungaran juga banyak spot-spot hidden gemnya.
3: Iya.
2: Bahkan sekarang gue, Mas Wajar sama Mas Uji itu coffee shop kadang udah jadi pilihan terakhir nih. Karena kalau habis sepedaan, agenda pertama nyari basah-basah, Pak. Sungai lah, curug lah. Ada yang renang lah.
3: Iya.
2: Abis itu baru tuh kalau kepikiran ke coffee shop. Kalau enggak, Esteller Damar Banyumanik on the rescue.
3: Mentok pas balik.
2: Sekalian. Buset itu ya. Gue ada satu hari di mana sama Mas Fajar sepedaan tuh. Itu kayaknya enggak kehitung sepedaan, lebih ke kulineran, tapi kita naik sepeda.
3: Naik sepeda.
2: Iya.
3: Iya. Nyoto sih enaknya.
2: Nyoto
3: pagi
2: enak
3: itu. Iya. Kalau gue sepedaan pagi itu. Tapi kalau pagi,
2: sejak kapan ya sebenarnya habit orang Semarang itu berubah? Enggak cuma Semarang sih, seluruh Indonesia kayaknya. Sejak kapan habitnya mulai berubah abis olahraga tuh malah ngopi? Kita dulu tuh abis olahraga tuh kalaupun minum ya es degan.
3: Iya.
2: Cari yang seger-seger.
3: Soalnya es degan pada tutup. Intinya coffee shop.
2: Kenapa kita enggak coba ini aja ya? Kopdek.
3: Kopi degan.
2: Bukan. Kopi pakai degan. Kayaknya seger tuh.
3: Ya kopi aren bukan? Aren itu dari gula kelapa bukan?
2: Itu kan gulanya. Enggak ada daging-daging kelapanya. Gue mau di kopinya itu ada daging-daging kelapanya yo.
3: Jadi kopi hitam gitu.
2: Iya bebas sih. Mau kita coba dulu lah. Kopi degan nanti pas setiap pesan penawarannya mau pakai gula putih apa gula coklat mas? Warung di dekat rumah gue ngomongnya gitu. Gula putih apa gula coklat mas? Gitu.
3: Padahal iya gula sih benar sih brown sugar. Iya kan ya?
2: Atau mau mungkin karena edit kopi kan? Gulanya mau gula putih, gula coklat apa gula aren?
3: Iya.
2: Bisa jadi pilihannya.
3: Iya sih. Belum lagi.
2: Atau mau es degan murni tapi pakai stevia mau mas?
3: Mewah.
2: Kopinya, mewah banget.
3: Kopinya di mana? Kenapa lagi kan mau kopi? Makanya terus juga mungkin kalau tempat-tempat sarapan. Gue tuh justru malah sekarang itu lebih senengnya kalau ke atas itu, ke mana, Pikuk ya? Karena nyobain ini apple pie apa apple
2: sugar. Oh ya itu enak tuh apple pie-nya itu enak.
3: Pagi jadi gue naik.
2: Iya.
3: Posisi perut kosong.
2: Iya. Nyampe sana suasananya tenang.
3: Iya. Terus habis itu ngopi sama apple strudel ya kalau misalnya itu ya. Habis itu udah recharge, terus habis itu
2: balik.
3: Udah ada tenaga baru balik lagi yang goes lagi.
2: Kemarin gue sama Mas Fajar nemu satu coffee shop lagi yang enak buat disamperin pagi-pagi di sana. Cuman memang enggak setenang Pikuk. Tapi menunya enak.
3: Oke.
2: Iya. Harga masih terjangkau.
3: Pagi juga kan?
2: Pagi banget. Gua kemarin nyampe situ aja anak lari pada nongkrong di situ semua. Benar deh. Iya, begitu dah. Tapi kan ya gua sama Mas Fajar sama ya.
3: Iya.
2: Sama-sama asem juga.
3: Makanya kayak gitu. Terus juga
2: kenapa enggak digeser aja sih sofanya biar bisa selonjoran gitu? Kan enak. Pegel dikit bisa tiduran. Kita di sini tugasnya siaran, Amoy.
3: Kalau tidur,
2: masa disuruh tiduran?
3: Tidur kita udah ada nih.
2: Iya. Kalau tiduran mah abis ini kita, abis ini aja kita kalau mau tiduran mas santai.
3: Aduh.
2: Orang kita udah manggil ini apa namanya, dokter dari Chelsea buat mijit. Itu lho Pak yang suka masuk tengah lapangan pas orang lagi tanding.
3: Padahal nggak dipanggil. Ini kok tiba-tiba masuk.
2: Ada coffee shop banyak kita stok coffee shop tuh banyak banget yang masih belum kita samperin.
3: Jangan kan ini yang belum disamperin ya. Yang udah kita samperin itu udah banyak.
2: Benar.
3: Kita kalau misalnya
2: tapi nggak di blok GM ya.
3: Enggak.
2: Karena jujur kalau di blok GM sih gue jarang nemu yang cocok soalnya.
3: Yang apa ya? Yang ya, orang bilang yang hidden gem yang kayak gitu-gitu karena kita kan ya itu punya kemampuan untuk
2: sixth sense
3: lebih bisa masuk ke dalam.
2: Oh, kirain kemampuan indra kan
3: gitu. Jadi itu jangan kan yang kita lihat, yang kita itu aja udah banyak. Kalau nih kalau kita bikin kayak apa? Kalau yang datang-datang konten kreator yang datang ini
2: datang-datang konten kreator grebek.
3: User kalau itu kan konten kreator.
2: Emang Intel nyamar jadi konten kreator?
3: Lama ya,
2: ulang tahun.
3: Enggak, Pak.
2: Kalau misalnya kita
3: belum aja Intel nyamar jadi konten kreator, kita tungguin aja nanti someday. Ayo Pak, lahan kan ini.
2: Ojol udah ada tuh.
3: Ya.
2: Ojol udah banyak yang kayak gitu. Jadi mas-mas barista gitu.
3: Tapi ini rame banget. Kayaknya ini bohong deh. Ketahuan deh. Makanya kayak gitu-gitu. Kita kalau bikin jadi konten kreator yang datang, nih aku punya tempat rekomendasi baru buat kamu yang kalau pagi ngopi selesai olahraga, aku kasih tahu nih.
2: Gitu. Suaranya harus banget
3: bahas suaranya. Karena ternyata suaranya kayak begitu.
2: Kenapa kita nyari contohnya yang cewek gitu? Kenapa kita gak contohnya diri sendiri aja konten?
3: Ya kan contohnya kan seperti itu ya.
2: Oke. Okay.
3: Nanti kalau pas kita datang, nih kita kasih tahu.
2: Begitu.
3: Cuman kan kita malas.
2: Kayaknya kita juga enggak kayak gitu deh.
3: Kayaknya kita malas banget.
2: Kayaknya kita kalau nanti udah nyampe ke sebuah coffee shop karena kita habis olahraga, paling kita gini doang, "Sap, ngopi dulu."
3: Ya udah. Ngopi, Lur.
2: Ngopi dulu. Ayo ngopi dulu. Habis sepedaan jauh, ya kan? Kalau gua kan biasanya gitu, habis sepedaan jauh ya kan. Ini ketemu tempat kopi enak nih. Let's go.
3: Kita ngopi dulu habis olahraga sambil foto-foto. Foto dulu, Pak. Foto dulu, Pak.
2: Sap. Oke, posnya gini.
3: Oke. Foto saya juga, Pak. Foto saya juga.
2: Sap.
3: Update banget gayanya.
2: Gayanya update. Gayanya kok trendy 2026.
3: Makanya gitu-gitu. Terus juga misalnya datang ke coffee shop habis olahraga, ya
2: capek istirahat, scrolling medsos dulu,
3: main game. Apalagi kayak gitu bebas, pokoknya istirahat dulu, atur nafas biar heart rate-nya juga turun gitu.
2: Nah, buat semua warga Semarang juga yang suka ngegame, enggak cuman pas habis olahraga doang.
3: Betul.
2: Tapi kayak gue kebutuhan ngegame-nya lagi naik ini.
3: Parah.
2: Atau ngerjain tugas, bikin konten atau streaming, sekarang kamu bisa internetan tanpa batas pakai Smartfren Unlimited 5G.
3: Soalnya nih jaringan 5G dari Smartfren ini udah hadir di kota Semarang nih ya, full blanket. Jadi semuanya tidak ada yang kepisah-pisah, jadi full semuanya tuh 5G tuh. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai untuk internet, bisa. Ini tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Ada beberapa paket unlimited 5G yang bisa kamu pilih. Ada yang 7 hari cuma Rp40.000 aja. Terus yang 14 hari cuma Rp60.000 aja. 28 hari cuma Rp100.000
2: aja. Murah banget warga. Pokoknya mulai sekarang kamu bisa terkoneksi dan internetan di mana aja pakai Smartfren Unlimited 5G. Enggak percaya? Langsung cobain aja sekarang, cek jangkauan Smartfren Unlimited 5G di smartfren.com/5G.
3: Tuh, jadi langsung aja beli paket Smartfren Unlimited 5G di aplikasi My Smartfren atau juga di outlet Smartfren terdekat.
2: Ini kan gitu. Dari tadi kita udah ngomongin kopi yuk.
3: Ya.
2: Teman-teman kita, dua orang itu yang sedang jalan-jalan di luar, lagi mau ke tempat kopi juga.
3: Betul.
2: Cuman sebelum kita ke sana, kita mau announce dulu. Betul. Jam 9 nanti kita akan
3: spin wheel. Jam 9 nanti bareng sama kita lagi berarti ya.
2: Iya dong.
3: Sama kita, kita yang memulai, kita yang mengakhiri.
2: Kita yang memulai, kita mengakhiri.
3: Nanti kita bakal ada spin wheel lagi, kita bakal bagi hadiah lagi, kita bakal ada quiz lagi buat kamu warga Semarang. Jadi jangan lupa pantengin terus live TikToknya Iswara.
2: Yo, itu yang kemarin mungkin belum dapat. Aku belum dapat mas, hadiah spin wheelnya belum dapat nih. 150.000 lumayan nih. Mas spin wheel mas. Nanti ya jam 9 di sebelum kamu mulai bekerja pagi hari ini, tinggalkan dulu semua pekerjaan-pekerjaan
3: yang udah kerja pun yaudah.
2: Ya, itu tinggalkan, pokoknya tinggalin dulu itu pekerjaan yang menurut kamu bos kamu penting itu, tinggal dulu. Bos kamu kunci dulu di ruang janitor ya kan. Kerja sama sama teman-teman yang ada di kantor, masukin bosnya ke janitor, tak kunci.
3: Amat banget.
2: Habis itu join live kita.
3: Yoi.
2: Comment spin.
3: Betul. Betul. Dan nanti habis ini juga kita bakal ngelihat tuh dua orang itu udah pindah tempat lagi.
2: Iya, enak banget. Pagi diajak beli jajan sarapan.
3: Iya.
2: Jajan-jajan tradisional habis enak
3: tuh. Habis itu diajak ngopi. Kita di sini, wah ini gue mulai ngerasa kayaknya kita mulai disingkirin.
2: Anak dirikan ya?
3: Iya. Kita mulai disingkirin pelan-pelan. Yeah, yeah. Kita dibikin gak
2: nyaman. Gue tadi sempat ada kepikiran kayak gitu yuk, tapi gue masih mencoba pikir positif lah.
3: Sih gue sih diomongin aja apa, biar semuanya juga tahu yang kayak begini. Soalnya kayak udah mulai kebaca. Jadi kayak kita dibikin, nih, bukan. Kita bikin dia capek aja, terus habis itu udah. Yang lain kita kasih jalan makan apa. Kemarin kan Farhan sama Restu juga
2: jajan,
3: mereka jajan.
2: Iya juga ya, mereka jajan ya.
3: Iya, mereka jajan ke
2: Kauman, ke Pekojan.
3: Iya, terus habis itu Angie sama Gina
2: ke Perembayan.
3: Ke Perembayan jajan terus pasar, terus ngopi.
2: Terus ini mau ke Sekayu.
3: Iya, ini orang dua.
2: Kita cuma di sini doang loh.
3: Lawang Sewu.
2: Bener, ya, apa kemarin, jajan apa di sana ada sih jajanan, tapi kan kita tujuannya ke sana enggak jajan.
3: Enggak jajan.
2: Iya, masa kita pinter sama buku sejarah sama beton yang ditunjukin sama Mas Yusuf.
3: Makanya udah mulai kerasa nih gue nih.
2: Oh kayaknya gitu caranya. Mulai,
3: iya.
2: Oke, asik ya.
3: Rasanya. Iya. Cuman enggak, kita enggak bakal. Kamu pikir kamu bisa. Siapa yang punya ide?
2: Gue palak nanti jajanan-jajanan yang dibawa sama Enji itu. Di situ tuh banyak jajanan tradisional, Pak.
3: Di mana?
2: Di Perembayan.
3: Perembayan.
2: Oh iya.
3: Perembayan Perembanan. Ini mulut sama lidah sama otak udah mulai
2: ngesikon. Perembayan. Di situ banyak jajanan tradisional. Ada satu jajanan tradisional, Pak, yang di situ gue suka banget. Jajanan tradisional. Jajanan tradisional yang sering dipakai kru.
3: Kue kar.
2: Jajanan-jajanan tradisional apa yang sering dipakai kru?
3: Nggak tahu apa tuh.
2: Klepon. Mana minta mic klepon ya?
3: Klepon. Wah, 2026 banget ya jokesnya.
2: Wah, ini adalah jokes orang ngantuk.
3: Pak, gue ada jokes, Pak.
2: Apa tuh?
3: Tapi gue ngantuk.
2: Iya, gak jadi dong.
3: Gak jadi jokesnya. niat-niat jokes. Saya lagi niat banget ini. Dua jam lagi, oh iya benar.
2: Iya.
3: Mas Abid, dua jam lagi.
2: Dua jam lagi, kita akan ada di puncak acaranya.
3: Gula coklat mau buat es. Dawet, kalau gula yang buat es dawet itu kan gula aren.
2: Itu gula Jawa biasa.
3: Iya, itu kan. Iya, itu kan gula aren, gula Jawa. Itu yang itu gula coklat itu.

0: kan ya. Dia nggak tahu, ya udahlah. Ya udahlah, ya sudah. Itu salah satu spot yang cukup ikonik dan termasuk hidden gem di kota Semarang.
1: Mereka lagi ada di Gang Sekayu, mau ngajakin kita buat ngopi. Keseruannya bakal kayak gimana? Langsung aja ya, tetap stay sama kita.
0: Hot Friend Unlimited 5G.
2: Mas, kameranya kok mati, Mas?

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Bakal ada banyak keseruan, mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai penampilan Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya, Smartfren Unlimited 5G, tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Biasanya nih kalau ada yang ulang tahun, kita yang ngasih kado kan ke orangnya. Tapi kali ini kamu yang dapat kado dari Alfamidi, sahabat suara. Soalnya Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi. Cara dapetin kado dari Alfamidi juga gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya. Lumayan banget. Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Kalau misalkan udah hidup lama banget, udah sepuh, terus tiba-tiba meninges,
2: meninggal.
1: Iya benar. Malam tadi aku meninges.
3: Itu. Saya pul Jamil opo-opo nyanyi.
1: Itu karena selaput pelindung otak atau meningesnya itu, terus ada pembuluh darah, ada otot dan saraf di sekitar kepala, bukan otaknya. Organ-organ itu yang kalau misalkan kita kejedot sesuatu itu sakit tuh gara-gara ada itu.
3: Berarti bukan di otak ya, itu justru di luar dari semua otaknya.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Jadi kalau ada orang yang bilangnya tuh nggak bisa rasa sakit, kan, bener. Ya? Otak duluan nggak sakit itu. Orang kan biasanya jatuh kepala duluan ya. Ini jatuh.

0: ada di luar. Otak itu adalah buminya, bumi.
1: Ini ada fun fact hewan lagi yuk. Lo kan yang suka hewan-hewan tuh.
0: Nah, itu
1: kita baca dulu bentar. Kak Iza mah kayak gitu, suka bohong.

0: di Net Geo. Makanya kelihatannya kecil. Ontai, kalau kita ngelihat onta asli, matanya gede, Kin. Gede.
1: Iya, iya.
0: Emang semut lain.
1: Gasen kopi ini
0: bisa 10 dan jam.
1: Keliling Semarang tanpa batas barang smart brand
0: unlimited 5G.
2: Tanpa batas

0: Dan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Warga Semarang, siapa yang mau internetan tanpa batas? Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfriendworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld. Bakal ada banyak keseruan mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang sampai penampilan Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren

Biasanya nih kalau ada yang ulang tahun, kita yang ngasih kado kan ke orangnya. Tapi kali ini kamu yang dapat kado dari Alfamidi, sahabat suara. Soalnya Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi. Cara dapetin kado dari Alfamidi juga gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya. Lumayan banget. Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: namoradinha, ela siapa? Ella Rotani.
1: Yang yang hilang terus habis itu muncul lagi.
0: Enggak.
1: Oh, bukan.
0: Emang dia hilang aja sampai sekarang masih jadi
1: patung. Ternyata kebuka tas aku.
0: Wah.
1: Ada yang maling ya?
0: Belum bangun jam segini.
1: Belum. Saya tadi malam kerjaan.
0: Eh, tapi menarik ya. Walaupun tadi ditulis bahwa GT itu bukanya 12.30 sampai 22. Nih G yang tahu-tahu gabung.
1: Gabung aja ya. Warga ternyata gitu itu juga buka di pagi hari.
0: Iya. Sampai. Itu di jam sarapan nih.
1: Iya, jam sarapan dari jam 6 sampai jam 10.
0: Ya, sih. Jam 6 sampai jam 9 ya tadi ya. Kata Bapak ya jam 6 sampai jam 9.
1: Jam 6
0: sampai jam 9 harus enggak, Pak?
1: Jam 9.
0: Oke. Jam 6 sampai jam 9 warga.
1: Oke, okay, terus begitu. Nanti buka lagi di jam setengah 1 sampai jam 10 malam.
0: Biasanya sih yang datang ke sini itu kalau pagi itu biasanya yang
1: lari-lari.
0: Ya, pekerja. Betul.
1: Kayak kita gini lah, kita kan pekerja banget nih. Entah.
0: Aduh, lari-lari kita enggak. Kalau pagi itu suka jalan-jalan.
1: Iya.
0: Oke juga. Oh, di sana oke juga. Bahkan sampai ke Sekayu aja sinyalnya tetap
1: masih oke.
0: Oke
1: loh.
0: Ya. Ya,
1: karena kita pakainya smartphone unlimited.
0: Oke. Ini dia ya.
1: Wow.
0: Oh iya.
2: Ini yang senang kakak.
0: Apa
1: ini?
0: Oh,
1: apa nih?
0: Oh Cepi. Gitu Pak.
2: Ini ya.
0: Ini boleh di sini aja.
1: Ya. Oh ini es kopi
0: luar. Oh iya.
2: Sambil sampai minum pagi suasana kampus kayu.
0: Wah.
2: Kuno.
0: Istimewa banget.
2: Sejarah. Kakak langsung melihat rumah
0: ini. Iya. Rumahnya iya. Betul sekali. Iya, jadi nih buat warga Semarang ya, kalau misalnya selama ini bertanya-tanya orang mana gitu, beliau itu ternyata aslinya adalah orang Semarang,
1: orang Sekayu,
0: dan bahkan rumahnya dekat sama GT Kopi dan juga buku-bukunya ada di sini ya Pak ya. Dan namanya juga di apa namanya
1: menunya
0: jadi salah satu menu ya.
1: Iya, SNHD.
0: Wedang NHD. NHD ini yang kalau misalnya kamu order nih
1: ya
0: langsung jago nulis.
1: Enggak gitu dong. Ada
0: aku sih nulis absen biasanya.
1: Absen.
0: Niru tanda tangan. Enggak boleh ya.
1: Tolong dong aku mau cabut tolong dihadirin aja gitu. Enggak boleh juga ya.
0: Jadi kalau misalkan kita mau lihat nih ya warga ya, ini lucu-lucu
1: banget.
0: Kenapa?
1: Lucu ya, unik sih lebih tepatnya. Ini kita
0: cara penyajian.
1: Cara penyajiannya

0: misalkan kita buka.
1: Panas ya?
0: Panas, cuma ya. Ini wedangnya bener-bener.
1: Yang Lawang Sewu itu kontennya padat ya? Lebih padat daripada konten kreator manapun.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: Jadi kayak bener-bener. Di sini tuh orang-orang juga gak expect begitu dituang kayak biasa aja. Tapi dibuka, ah rame banget, absen dong atu-atu. Ngalah-ngalahin Gen Halilintar.
1: Iya. Waduh. Kenapa? Oh, rame. Iya, ramenya ada. Ada banget.
0: Ini ada es. Oh, susu kopi. Selamat kopi, Jati.
1: Kopi susu.
0: Oh iya, kopi susu. Iya, maaf ya. Kebalik-balik ini udah enggak. Butuh ngopi, butuh ngopi. Ini juga dikasih untuk kayak gini. Dan ini tadi namanya kopi luwak. Tuh kan, angin Semarang pun luwak. Ikut merayakan pagi kita. Sambil kita cobain ya sih.
1: Oke. Ini kita coba lihat ya. Aku sih ya sama.
0: Baunya wangi banget.
1: Ini wangi, tapi aku lagi bingung adalah kalau jenuh. Dia serame ini, kalau serame ini, kira-kira airnya seberapa ya?
0: Iya bener. Ini baunya tuh kayak beras kencur warga, cuman
1: ini tuh aren, ada aren. Ada aren. Terus ini tuh kayak daun jeruk. Ada daun jeruk betul ya Pak?
0: Betul Mbak, ingat lagi betul katanya. Nah, aduh, itu kapulaga bukan?
1: Rende-rende. Mengembang kayaknya.
0: Cakanya jahe bukan sih?
1: Jahe ada pasti ya. Harus kita ya ampun.
0: Dikasih ini,
1: ada loh. Nanti. Bentar dulu. Oh, masukin aja enggak bisa. Susah.
0: Enggak bisa ya, susah ya. Padat banget ya.
1: Dia padat banget. Ya.
0: Ini baru pertama kali aku nemuin minuman yang di dalamnya itu ada daun jeruk ya warga.
1: Iya.
0: Oh padat bener-bener.
1: Ini ada tehnya gitu. Juga kayaknya. Ini teh ya?
0: Teh.
1: Ya teh-tehan
0: teh,
1: ya.
0: Teh.
1: Terus manisnya itu ternyata didapat dari gula aren.
0: Gula arennya.
1: Beda ya gula aren sama gula Jawa ya. Ini gula aren.
0: Gula aren gula tuh yang biasanya lebih pekat itu ya.
1: Iya. Ini.
0: Iya itu teh.
1: Apa ya?
0: Ada cengkeh.
1: Bentar, dia mau masak
0: ini, mas. Ini mau bikin lodeh. Tiba-tiba lodeh.
1: Pokoknya kontennya banyak sih.
0: Iya, rame banget warga di wedang, apa namanya, Lawang Sewu ini tadi. Jangan sampai tumpah. Eman. Amin.
1: Kita coba dulu ya.
0: Kita mau dikasih jeruk dulu nih.
1: Cobain dulu tanpa jeruk.
0: Oke.
1: Ini aja udah wangi banget.
0: Wangi banget. Begitu dibuka tadi juga wangi banget. Coba.
1: Enak.
0: Deskripsi rasanya dong. Enaknya gimana? Ada pedesnya?
1: Enggak terlalu pedas.
0: Oke. Okay.
1: Terus rasanya tuh ini ada kayu manis ya.
0: Aku boleh icip enggak sih?
1: Boleh.
0: Aku gini aja dulu.
1: Saya takut susah itu kan dia kan. Tuh, kan? Dia kan nubruk. Nubruk. Jadi tuh emang dia tuh ini banget apa? Kayaknya emang harus cobain pakai ini deh. Gue ya.
0: Pakai jeruk dulu.
1: Pakai nipis ya. Oh, itu tuh ini banget dong.
0: Oh, dipekat banget ya?
1: Bentar. Sabar.
0: Coba ya.
1: Mohon bersabar.
0: Rasanya itu untuk ada 20 rempah di dalam sini, bukan yang terus habis itu nggak bisa dinikmati, ini bisa banget.
1: Kayak berat nah, gitu, enggak ya?
0: Berat, enggak. Rasanya ini enggak light berat. Banget, rasanya itu light banget, pedesnya enggak terlalu nyelekit pedes, ada rasa manisnya sedikit, sisanya wangi banget di aku.
1: Iya, wangi, iya benar, dia tuh lebih ke wangi gitu. Kalau manisnya nggak terlalu manis, tadi sebetulnya sih bisa ada opsi kalau misalnya memang suka madu,
0: iya, ya pakai madu
1: bisa ditambahin madu biar lebih.
0: Tadi ditawarin
1: beda lagi.
0: Cuma gitu. Karena udah terlalu manis ya orang-orang di sini, jadi kita nggak perlu deh takutnya.
1: Walau. Tapi kamu bisa loh cobain kopinya.
0: Coba
1: kayak
0: aku
1: gimana?
0: Cobain punya aku ya. Ini itu es kopi susu Keramat Jati ya aku.
1: Karena rumah-rumah di sini tuh banyak yang masih terbuat dari kayu jati.
0: Ini nama desanya tuh Keramat Jati deh.
1: Ya, dan arsitekturnya tuh perpaduan antara Jawa sama kolonial.
0: Kopi yang gitu tuh selalu unik tau warnanya. Jadi dulu itu waktu awal-awal aku kuliah, aku pernah cerita kan kalau misalkan aku jeda kuliah, aku suka ke kota lama, terus aku suka kesini, itu dan aku tuh sebenarnya sukanya tuh kopi, salah satu menu tuh kopi santennya, itu enjul banget. Cuman kali ini aku pengen cobain kopi Kramajati ini baru pertama kali. Manis sih.
1: Kopi santen tuh enak loh. Juga enak sih.
0: Itu mix yang cukup weird, kayak kopi sama santen. Tapi surprisingly it's very good.
1: Iya benar. Jadi ada gurih-gurihnya.
0: Ada gurih-gurihnya.
1: Iya kan. Terus juga ada nuansa lebarannya.
0: Ada opor-opornya.
1: Ada kenapa harus dioper-oporin?
0: Nggak terlalu pahit. Lebih dominan manisnya. Rasa kopinya juga masih ada.
1: Oh iya iya harusnya ada.
0: Ada dong.
1: Karena kan bukan susu kopi.
0: Iya. Karena kadang ada yang juga malah lebih dominan susunya.
1: Oh, begitu.
0: Nggak pahit sih warga, jadi masih oke. Tapi buat aku yang manis, ini masih terlalu manis banget.
1: Oh gitu. Berarti mungkin kita bisa kali ya request ya di sini ya.
0: Bisa request.
1: Requestnya misalnya kayak less sugar aja.
0: Less sugar aja, mungkin kayak gitu.
1: Atau mungkin kalau misalnya pengen yang sejuk-sejuk aja, tapi nggak pengen terlalu apa namanya dingin banget atau juga pengen terlalu hilang, takut nanti hilang ya kopinya.
0: Benar.
1: Jadi biar ini
0: balance,
1: less ice aja,
0: less ice,
1: gitu.
0: Yeah.
1: Yang penting nggak panas-panas banget misalnya gitu.
0: Waduh,
1: ini diaduk-aduk.
0: Soalnya
1: nanti kalau misalnya namanya kesebut, respon ya.
0: Iya namanya ya.
1: Wah,
0: ngaduk apa?
1: Waduh.
0: Komen dong, komen.
1: Bentar, dia lagi ngecas itu. Seru loh di sini. Sambil pemandangannya itu beda ya. Karena kan kalau misalnya di sini kita tuh nggak biasanya kalau misalnya anak muda tuh nongkrong nongkrong-nongkrong lucu, ya kan? Ngopi tempatnya estetik gitu. Kalau sekarang itu kita berada justru bukan cuma sekedar estetik, ya pasti. Tapi lebih dari itu adalah kita itu berada di tengah-tengah lokasi yang ini tuh memiliki jejak sejarah.
0: Betul.
1: Kota Semarang.
0: Iya, perkampungan
1: ya.
0: Tertua.
1: Betul.
0: Dari 1413.
1: Belum lahir.
0: Belum banget.
1: Jauh ya.
0: Jauh
1: masih
0: banget.
1: Itu udah kakak senior beberapa abad di atas
0: beberapa
1: kita.
0: Beberapa abad di atas kita, bener. Noni sih takut ya. Noni sih takut banget.
1: Ya. Kenapa ada yang komen-komen ya?
0: Ada dari Prima Production Semarang. Lokasinya di mana Kak? Jadi ini lokasinya di Sekayu. Warga.
1: Tadi mau bilang hidden gem.
0: Tapi udah terlanjur di spill ya. Gitu.
1: Iya. Di Sekayu.
0: Yes, betul.
1: Itu ancer-ancernya?
0: Ancer-ancernya itu kalau misalkan kamu naik motor, itu kamu bisa lewat gang sebelahnya.
1: Apa tuh?
0: Paragon.
1: Oh iya.
0: Yes, Paragon.
1: Ya. Jadi apa namanya? Ujungnya pemuda ya berarti
0: ujungnya
1: ya.
0: Ujungnya pemuda.
1: Benar. Gitu. Nanti ada gang masuk aja ya. Karena nanti di sebelah kanan itu kamu bakal ketemu. Dan juga di sini itu di Kampung Sekayu ini ada salah satu masjid tertua di Semarang.
0: Betul.
1: Ya, bahkan pusat informasinya di sini. Ada terus.
0: Ada di sini.
1: Ada. Ya kan? Ini, tuh.
0: Ini.
1: Ada
0: Masjid tuh, Sekayu.
1: Iya.
0: Tuh. Ada di belakang sini ya warga. Iya. Gak kelihatan kan makanya.
1: Dan sebenarnya ini fun fact-nya ya, di sini itu di GT itu ada 3 lantai. Benar ya?
0: Iya, betul.
1: Ini lantai 1,
0: lantai 2
1: dan lantai 3.
0: Paling atas ada lantai 3.
1: Kalau di lantai 1 itu kita udah ngelihat gitu ya bahwa kondisinya tuh ada banyak banget nih barang-barang yang lucu-lucu
0: menarik gitu kan. Barang-barang antik. Tapi juga ada buku-bukunya yang Hagini.
1: Betul
0: ya kan?
1: Iya, ada lukisan-lukisan apa? Gambar sketch-nya karya dari Maestro Avandi,
0: ya kan di sini.
1: Ternyata di lantai 2 dan lantai 3 juga ada sebetulnya.
0: Ada lagi,
1: gitu.
0: Nongkrong kamu itu bisa banget. Jadi nggak cuma di indoor aja, kayak kita ini di outdoor ada.
1: Bisa.
0: Di depan sini, ini di bagian depan dari GT Sekayu ya warga. Tapi di belakang itu juga ada. Dan sininya langsung Masjid Sekayu.
1: Nah, oh iya, ini kayaknya sekedar info aja buat kamu. Ini cocok menurut aku ya, GT Coffee ini untuk kamu yang emang gak lagi buru-buru.
0: Betul.
1: Karena mungkin kayak bisa dibilang konsepnya itu kayak slow coffee
0: kayak
1: gitu.
0: Slow coffee.
1: Ya, slow coffee. Jadi benar-benar di sini kita itu bakal menikmati yang namanya kualitas. gitu. Jadi bukan cuma nongkrongnya aja nih gitu. Iya,
0: sambil kamu cicat juga sama the owner.
1: Iya. Tadi kita udah jadi belajar sejarah semuanya. Iya. Macam-macam.
0: Tadi kita udah diajak ngobrol loh kalau bisnisnya ini itu diambil dari salah satu petani.
1: Iya.
0: Kempuan.
1: Wah, iya. Makanya tadi ada namanya.
0: Iya,
1: Liberica.
0: Wali.
1: Oh, Wali, itu namanya. Oh, iya iya iya iya.
0: Ada. Beliau itu adalah seorang guru.
1: Uh-uh.
0: Sambilannya itu adalah berkebun.
1: Waduh. Kalau aku sih sambilannya scroll.
0: Iya.
1: Itu utama sih.
0: Itu utama.
1: Scroll ya kan.
0: Sambilannya yang lain coba dipikirin dulu.
1: Nah, aja. Itu. Iya iya.
0: Udah deh, udah warga aku mau tidur aja.
1: Lo piye piye. Enggak
0: ya. Ini lagi enak.
1: Tapi aku tadi penasaran sih, belum sempet nanya sama bapak ya, bapak owner di sini gitu. Karena kan GT itu apa sih? Katanya tuh GT itu dari bahasa Jawa, yang artinya tuh lebih kayak ini tuh tempat yang homey, yang emang bikin kita tuh ngerasa betah, nyaman, kayak ngerasa pulang ke rumah gitu. Lihat di menu itu tadi apa tadi ya? Minum itu
0: Ngoce.
1: Iya, ngoce itu ngoce. Kalau orang Semarangan itu kan ada istilahnya tuh dari Hono Coroko, Dato Solo, pada jayanya Mago Batongo, guys. Ya, itu tuh ada yang namanya istilahnya Bosowalian.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: tahu tuh.
1: Iya, Bosowaliannya Semarang itu berbeda. Kalau misalnya ada ini berarti kayak Jogja. Oh, no, tidak. Hmm. Kalau setahu aku, kalau Jogja itu Hono Coroko, Dato Solo.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Podojoyonya Mago Batongo gitu. Sedangkan kalau misalnya Bosowaliannya Semarang itu Ho dengan Ngo. Oh. Jadi dia ketemu. Itu nanti dia bakal ketemu di tengah. That's why kenapa kalau mangan itu jadi kahat.
0: Oke.
1: Okay. GT itu artinya adalah Rene.
0: Oh.
1: Nah, mungkin nanti kita harus tanya ini.
0: Iya,
1: kalau emang Moce itu kan ngombe.
0: Moce itu ngombe.
1: Iya. Moce itu ngombe. Kenapa enggak? Ya karena memang ada beberapa orang yang kalau biasa pakai bahasa Wali di Semarang bisa ngomongnya tuh
0: Hoce.
1: Karena dari Hono atau Mo. Mau gue botong mo.
0: Beda
1: ada
0: berarti.
1: Ada sih pokoknya patternnya.
0: Hoksor.
1: Belajar sama kakak Enji.
0: Oh iya.
1: Apa? Mau nanya apa lagi?
0: Hoksor. Hoksor.
1: Mual mungkin.
0: Oce itu minum.
1: Iya.
0: Ngombe.
1: Kalau Hoce. Panas itu latas.
0: Wow. Ini baru pertama kali aku tahu. Aku pikir bahasa Walitan tuh kayak kayak Malang, jadi Ngalam gitu-gitu.
1: Oh enggak, beda. Ini balik toh ya berarti ya.
0: Doang.
1: Beda.
0: Nah, itu kayak gitu. Ternyata beda. Jadi Hono Coroko-nya itu yang awal ketemu akhir sampai nanti ketemu di tengah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Walian itu jadinya Damiman.
0: Oh,
1: itu. Damiman. Iya. Jawa, Jowo, Sodo.
0: Oh.
1: Iya.
0: Kayak gitu ya.
1: Gong Sodo, wong Jowo.
0: Heeh. Pada papan tulis nah. Maksudnya biar gampang gitu.
1: Lanang patang.
0: Ah,
1: wedok denyom. Tahu denyom? Pernah dengar?
0: Apa itu?
1: Denyom. Wah, denyom.
0: Denyom kok
1: wedok. Oh, master. Dia pura-pura.
0: Aduh,
1: aku tahu deh gitu.
0: Apa sih itu emang?
1: Iya, kamu tahu enggak kalau misalnya ada istilah gamjet? Aduh.
0: Apa sih gamjet itu? Aku kan gamjet kan?
1: Gamjet
0: kan apa?
1: Iya, kamu kan itu genze.
0: Oh,
1: gamjet tuh biasanya kalau mati listrik nih gitu.
0: Genzet?
1: Iya, bukan. Gamjet itu artinya tidak punya uang. Gam itu ora, jet itu duit. Gitu. Ya, itu sedikit ya. Sedikit tapi banyak.
0: Sedikit tapi agak lumayan ilmu lagi.
1: Iya,
0: gitu. Lagi nih.
1: Gitu lah kira-kira.
0: Wah, ya.
1: Kenapa? Iya.
0: Iya, nanti kita coba-coba aja.
1: Gimana kopinya?
0: Ini ada dominan asam sih rasanya.
1: Jadi. Oh, fruity-fruity gitu ya. Fruity gitu. Ini ada blimbingnya sih kata aku. Gimana? Gitu. Mungkin rasanya kayak apa ya, dia tuh kalau fruity gitu biasanya rasanya tuh lebih kayak yang clean gitu gak sih rasanya?
0: Clean,
1: coklati gitu. Ada iya rasa coko-cokonya gitu?
0: Enggak ada.
1: Enggak ya?
0: Rasa coko-cokonya enggak
1: ada.
0: Kalau dibilang pahit juga menurut aku gak pahit sih. Atau mungkin toleran pahit orang beda-beda kali ya? Iya.
1: Dia minum lagi. Ada yang deg-degan di sana.
0: Kenapa? Kayaknya enak banget.
1: Mau kan? Iya. Saya jadi gini. Gak apa-apa. Kita minum.
0: Tapi ini bener loh. Tadi katanya setiap, hampir setiap minuman yang ada di sini itu ada manfaatnya.
1: Yes, betul.
0: Jadi kayak misalnya tadi di sini tuh ada selain kopi-kopi, ada juga wedang-wedang, ada wedang panas tadi ya, atau Nhadini tadi. Terus juga ada teh olo
1: itu yang terbaru ya.
0: Iya, itu katanya bagus juga buat jantung. Ya, enak katanya teh ini untuk diminum tanpa gula.
1: Manis gitu. Apapun gitu.
0: Terus juga ada tadi wedang tomat.
1: Iya, yang itu di depan itu
0: gitu. Ada wedang, macam-macam
1: gitu. Pokoknya banyak banget warga dan di sini enggak cumanya dia yang minuman aja, di sini juga ada makannya.
0: Oh,
1: ada
0: iya.
1: Nasi tor.
0: Apa tadi namanya?
1: Ada telur ceplok gitu, ada banyak gitu pokoknya, ada mendoan. Ya enak banget di sini.
0: Coba deh, mungkin kita bisa lihat buku menunya ya di sini ya.
1: Iya, boleh. Nih di sini kita bakal diambilin.
0: Bentar, ini menarik sih. Ini apa ya, merah-merah ya? Aku kira tadi cabe, bukan ya?
1: Bukan. Itu yang biasanya ini ada di wedang sampah itu loh, apa sih namanya?
0: Wedang di mana?
1: Wedang. Wah, terima kasih banget. Nah, nih. Buka pagi dari jam 6 sampai jam 9, buka siang dari jam 12.30 sampai jam 10. Setiap hari Senin libur. Regonemu. Anira kalah. Aduh, sedap.
0: Ada macam pengen menangan. Nongkrong di gitu.
1: Heeh,
0: oh, kalah.
1: Benar.
0: Iya.
1: Panas es teh jos.
0: Oh, ada.
1: Es teh leci, es teh tarik, es teh jahe serai, es teh cuka apel.
0: Tuh.
1: Yeah. Cuka apel tuh bagus untuk yang diet.
0: Iya, iya, benar.
1: Terus ini spesial lawang sayur rempah, ada SNHadini, ada macam-macam nih. Wedang sakpole. Gaspol ndang. Nih. Aku udah makin gak make sense nih, gimana dong?
0: Enggak, tadi dari semalam sih sebenarnya yang nonton kamu tuh udah expect itu. Iya, kamu lucu banget sih nih cewek satu gitu. Cuma makin kesini udah,
1: aduh,
0: expectnya udah diturunin
1: banget. Ada wedang giras jiwo.
0: Wah,
1: mungkin begitu minum jiwanya langsung
0: gini ya.
1: Langsung macan.
0: Ngetam. Wah, ngetam.
1: Ngetam.
0: Ngetam itu apa? Artinya enak.
1: Oh, jus enak, wes pokoknya enak.
0: Ngetam jemapi itu artinya enak sekali.
1: Ya aku. Oh, nih es moce sekayu. Es moce sekayu. Es teh ngampul berjodoh.
0: Wah, ini buat kamu ya. Mungkin yang lagi
1: jomblo. Nanti kamu minum es teh ngampul.

0: kopi Mas Dewan biji Arabica. Ini nih, kopi Mbak Wali biji Liberica.
1: Itu oh, tadi. Iya.
0: Yang katanya bapaknya itu cuma dapat sekitar 5 kilo.
1: Oh, gitu.
0: Iya, dan sekarang
1: rame banget berarti.
0: Enggak ada setengah kilo.
1: Yang
0: Liberica.
1: Aneh sih kalau kata aku. Hah? Itu maksudnya serare itu dengan
0: harga dengan harga 18.000 serare itu, dan ini endul dia beak.
1: Ini tadi bener ada kopi santan juga.
0: Iya, ada kopi santan sekayu, itu aku suka.
1: Cemilan.
0: Ada macam-macam nih. Ada
1: Sekedok. Itu mungkin cocok buat kamu yang mutih ya.
0: Ya, mutih bener banget. Ada nasgor, mie, kue tiaw, capcay, telur.
1: Oke.
0: Ada nasgor, mie, kue tiaw, capcay, kepatihan. Kepatihan itu isinya ada telur, bakso, sosis, ayam dengan harga 21.000.
1: Wow.
0: Terus ada nasgor, mie, kue tiaw, capcay, temenggungan, itu isinya ada telur, cumi, udang, 21.000 juga.
1: Waduh.
0: Ini sedekah, Pak. Takutnya gitu.
1: Iya.
0: Terus ada nasi goreng ikan jambal. Terus habis itu ada cemilan-cemilannya nih, ada kentang, tahu petis, tahu asin, tempe mendoan, cireng Gedung Songo. Wah, jauh banget.
1: Wah.
0: Harus beli apa?
1: Harus mendaki gunung dulu, lewati lembah.
0: Ya ampun, ini lucu banget.
1: Oh, paling apa?
0: Ketahu dulu. Apa sih? Singkong meduk, mempur, kinyis. Singkong meduk, mempur, dan kinyis.
1: Oh, tombe,
0: itu artinya 15.
1: Ketika ada kata-kata meduk, mempur, itu berarti dia tuh
0: langsung cul, gitu loh. Kayak gak usah dikunyah.
1: Itu dia melting
0: banget,
1: gitu.
0: Pokoknya mempur. Aku masih kinyis. Buat kamu yang ngerasa kinyis, harus cobain singkong meduk, mempur, kinyis.
1: Iya.
0: Lucu banget.
1: Judulnya tuh represent banget ya, guys. Coba lihat lagi.
0: Apa? Pangsit

0: nyobain.
1: Iya, nyobain. Apa namanya?
0: Pangsit cangkang kendero.
1: Wah, macam-macam, lucu-lucu. Lucu-lucu banget.
0: Ini loh yang apa? Yang menurut aku very unique juga. Ini ada salah satu menu di top kitchen. Ada es kelapa muda dan satu slot.
1: Oh, kayak apa ya?
0: Kayak gitu. Jujur lah.

0: dia lagi mindful banget.
1: Coba
0: gimana? Rangga, apa yang kamu lakukan ke saya itu jahit.
1: Yang kamu lakukan ke aku itu zakat.
0: Aduh, seruput.
1: Gitu dong. If you wanna go, just go.
0: Kalau ngopi begini ya, pagi-pagi.
1: If you love me, I'm cheating. Oh, dia. Yeah, I'm cheating.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Langsung aja yuk, komen sekarang. Spin wheel.
2: Dari kemarin ini kita akhirnya di satu jam terakhir ini, kemarin pagi kita
1: banyak banget udah yang kita lakuin ya.
2: Iya, kita dari awal pertamanya kita ngobrol sama
1: Smart
2: Pak Sinto juga,
1: sama Pak Joseph
2: juga. Terus abis itu konvoy ojol, konvoy ojol juga. Lawang Sewu, kita siang ya ke Lawang Sewu. Kita ngeliat tuh immersive-nya.
1: Immersive show di Lawang Sewu.
2: Di Lawang Sewu itu seperti apa. Ya. Terus abis itu ada Bu Ibu juga.
1: Ya. Terus abis itu sorenya kita ajak ngopi di daerah Kauman, jajan-jajan.
2: Di Kauman.
1: Kan? Abis itu ngobrol lagi di sini sama GME.
2: Betul.
1: Abis sama GME kita pergi ke Pekojan. Abis ke Pekojan sama kami berdua.
2: Betul.
1: Sama Mentewangi. Sama Mbak Nia.
2: Betul.
1: Di atas jam 12 sama Mas Bu jalan-jalan di Kota Lama malam-malam ya kan. Terus tadi pagi ini ada sobat-sobat kita yang masih ngantuk sekali cerita nabi-nabi ya kan. Abis itu pagi kita ketemu lagi sekarang di sini, diajak kopi ke Pasar Prembaen, ngopi di Skayu. Sekarang kita ketemu lagi buat spin wheel.

0: jadi. Kayaknya gak gitu. Kayak. Iya, boleh. Ketik angka 26 di kolom komen. Ayo guys, 26. Cepat. Woi, thank you giftnya Salsabila. Lu thank you giftnya. Mic-nya Mas Rio enggak masuk radio. Ya kan kita lagi live TikTok.
1: Udah. Ini udah belum?
0: Dua enam. Ketik sebanyak-banyaknya biar nama kamu dicatat sama tim kami ya.
1: 26. Thank you ya yang udah ngasih tahu ya.
0: Sejam lagi 26. Gift kita universe atau gift kita yang gede banget kita tambah sejam. Coba berani nggak? Jangan nyuruh-nyuruh nambah doang nih. Kamu pikir kami di sini tidak lemes?
1: Gift universe, gift singa atau paus nanti kamu udah pasti dapat.
0: Halo, siapa tuh?
1: Halo. Keras banget bunyinya.
0: Itu kayaknya bukan bunyi orang telepon deh, bunyi alarm deh. Ini di belakang kami soalnya ada kru yang masih tidur nih.
1: Iya.
0: Di bawah sofa nih. Dapat apa nih kak? Gak dengar tadi. 150.000 cash. Pokoknya nanti yang menang disebut namanya sama kami berdua. Udah, langsung DM @iswara.smg. DM TikToknya @iswara.smg buat konfirmasi pemenangnya.
1: Bener ketik 26. Angka aja Farah, angka aja 2.
0: Diketiknya huruf.
1: Iya. Gak apa-apa itu, kita hitung juga. Tapi kan maksudnya biar gampang kan 26 aja gitu.
0: Ayo, let's go. Ini kita tinggal di 1 jam terakhir aja, guys. Langsung aja ketik 26 sebanyak-banyaknya. Ada yang ngetik 27. Gila. Itu langsung dikick. Langsung dikick ya, ketik 27 langsung dikick coba.
1: Sebelahan Mas nomornya.
0: Terus ada yang ketik dam-dam. Nah, kick juga tuh.
1: Akhirnya biar aman ketiknya huruf E26. Ayo let's go. Semuanya kita tunggu.
0: Satu jam terakhir.

0: Pasti bisa, falsetonya gak bisa. Ayo let's go, kita tunggu ya, masih kita tunggu ya.
1: Pokoknya ketik sebanyak-banyaknya dulu. Dan buat warga, jangan lupa ya, kita udah bukti. In kalau smartphone unlimited 5G jaringannya udah tercover di seluruh Semarang. Dan bilang
0: apa tuh?
1: Tanggal 3 kemarin tuh smartphone
0: tool
1: best video experience.
0: Best video experience in 5G network.
1: Best 5G network.
0: Best 5G network.
1: Best fastest 5G.
0: Betul.
1: Sama satu lagi. Coba, gua udah nyebutin 3 itu. Lo gimana sih? Kerja sama dong. Hey,
0: gue ngasih tahu juga itu kemarin. Lo juga lupa. Itu.
1: Ketik-ketik sebanyaknya. 155 penonton saat ini sedang
0: berebutkan. Ayo, let's go. Tinggal ketik 26 aja.
1: Tanya di spin wheel. Apakah kamu salah satu orang yang mendapatkan singgasana tersebut?
0: Yahya pengennya banyak. 62.
1: Terserah Yahya.
0: Bisa kayak begitu, langsung aja.
1: Dari semua kegiatan yang udah kita lakuin kemarin, yuk.
0: Iya.
1: Mana yang paling punya kesan buat lu? Gua ada dua. Yang pertama pas kita main ke Lawang Sewu. Karena gua sebelumnya main ke Lawang Sewu tuh gak pernah seserius itu.
0: Yang ampe explore bener-bener ngeliat
1: kemana. Bener, meskipun kita gak ke ruang bawah tanah juga ya.
0: Iya,
1: iya. Instead of gua juga gak terlalu pengen sih.
0: Yeah.
1: Tapi keliling Lawang Sewu, ngelihat sampai belakang-belakangnya dan nonton immersive show-nya, terus baca-baca sejarahnya, ternyata kita dari zaman kelam sampai berkembang sampai sekarang itu gimana sejarahnya, itu menyenangkan banget bacanya. Yang kedua, ngobrol sama Mentewangi. Gue ngerasa gue akan siap masuk ke industri, yuk. Terlatih gue langsung energinya, harus secepat itu ya.
0: Iya, betul.
1: Energinya harus gede.
0: Harus segede itu.
1: Tektokannya satset
0: sama
1: Mas Menti, ya kan?
0: Harus siap semuanya.
1: Tapi kayaknya gue gak siap deh joget gini-gini. Sama Menti gitu, gak bisa gue.
0: Lo temuin aja dulu, joget lo apa. Temuin coba nanti akhirnya kita ketemu. Biar Wisnu ada tuh, joget sendirinya itu seperti apa.
1: Ngobrol sama Mas Mente jadi satu hal yang berkesan buat gue. Thank you yang sudah support kami hari ini ya. Sampai dari kemarin juga ada Mas Mente, ada GME, Bania, Mas Bo,
0: ada Adit juga. Ya akhirnya kan kita mungkin buat warga-warga Semarang yang baru mau, akhirnya mau konten. Selama ini udah internetan apa semuanya juga. Ya udah gitu, pengen ngonten tapi ya udah nggak tahu mau gimana ya. Ternyata kayak gitu ya, kemarin kita udah ngobrol sama mereka juga, sama Adit sama Bente. Ya konsisten dulu aja.
1: Iya, gitu. Bikin aja dulu bikin. Jangan terlalu ribet mikirin, yoh like-nya cuma segini, view-nya cuma segini. Udah itu pikir nanti, ngonten kalau mau ngonten aja. Jadiin, edit, jadiin, upload pakai smartphone, udah pasti aman.
0: Oke, ini ada yang error. Aku pernah ketemu Mas Mentik, ramah banget.
1: Iya. Wah, kamu belum pernah ketemu aku.
0: Waduh.
1: Oh, aku bisa lebih ramah daripada Mas Mentik. Kalau ngadu ramah mah, kami berdua boleh diadu.
0: Jangan-jangan aku jangan diadu.
1: Ayo, ketik 26 guys.
0: Mau komen-komen, mau nanya-nanya apa juga boleh. Lo pernah di Bernada lihat doang tapi...
1: Ya, lihat doang. Ngapain?
0: Disapa kenapa dong? Gak
1: ikut Bernada bersuara aja?
0: Iya, disapa dong kita. Jangan cuma dilihat aja dari jauh.
1: Mother tongue, let's go. 26, okay. Ngetiknya 26. Jangan let's go.
0: Di sini.
1: Udah, gak usah dibaca itu.
0: Itu apa sih? Gak ngerti. Kok pilih 26 kenapa? Karena... kita itu live streamingnya 26 jam.
1: Tuh.
0: Bareng sama Smartfriend Unlimited. Bukan 24 jam, tapi 26 jam.
1: Siap, 26.
0: 86. Kemarin ngelihat Bang Rio, Bang Wisnu sama Farhan. Emang Farhan ada kemarin?
1: Di Bernada Bersuara terakhir kemarin kan Farhan gak datang.
0: Iya, gak ada.
1: Datang tuh.
0: Yang kulit bukan
1: dia. Dia kan dedikasi ke kantor tinggi.
0: Tinggi banget.
1: Parah, itu. Kacau.
0: Parah, semuanya untuk kantor. Kantor yang mana gak tahu. Makanya. Jadi pokoknya nanti yang udah komen ini namanya bakal kita masukin ke spin wheel. Sebentar lagi bakal kita putar begitu.
1: Buru bang, keburu apotek tutup. Bahkan ya, ada yang 24 jam, santai aja.
0: Kalau yang nonton dari kemarin, yang kemarin udah nonton ya kan ya, dari kemarin pagi sampai hari ini, yang warga, menurut warga itu kayaknya paling menarik itu yang mana? Coba bisa
1: part komen. Part favorit juga kamu yang mana tuh? Part ya, favorit kamu, apakah sama kayak aku, jalan-jalan di Lawang Sewu,
0: ya,
1: ngobrol sama Mentik? Atau suka yang pas jalan-jalan malam di Kota Lama?
0: Nah, bareng sama Dudang Hantu.
1: Ternyata, terus ada yang komen, ternyata tadi malam ada horor-hororan bang. Ya bang, masa kita gak tahu? Kita nih bagian dari live ini loh. Masa kamu kasih tahu gitu?
0: Mentik Wangi, Ardi Arta,
1: Mentik GME Wangi. Sama Mentik, oh iya, iya sih. Oh, apalagi kalau misalkan kamu datang ke studio kami kemarin ya.
0: Iya.
1: Wow, itu bisa dapat experience nonton GME dari dekat banget.
0: Iya, betul.
1: Intimate,
0: depan-depanan.
1: Gak pakai tiket lagi kita nonton ya.
0: Gak ada barikade.
1: Ya.
0: Yang kayak gitu.
1: Ada Aditya, oh seneng sama yang Adit. Iya, iya,
0: oh,
1: iya.
0: Ya. Horor pak.
1: Tapi nggak serem, soalnya saya ketiduran. Ke bawah ya, mimpi tuh begitu. Hantunya lagi nongkrong di mimpimu tuh Bobby.
0: Ternyata hantunya juga ketiduran. Tarot.
1: Kalau kita sih emang milih tidur semalam.
0: Sumpah, itu adalah pilihan yang paling bijak. Warga.
1: Sayangnya nggak boleh. Emang nggak boleh ya?
0: Apa?
1: Kalau misalkan ada warga yang pengen datang ke sini ya?
0: Nggak tahu. Enggak boleh sama orang rumah kali. Iya, enggak boleh sama orang rumah.
1: Enggak boleh sama satpam komplek nih mas aku. Katanya udah malam.
0: Ibu, jam segini warga sudah tidak boleh keluar.
1: Bapak saya gaji, berani-beraninya Bapak ngatur saya.
0: Berasa di asrama tinggal.
1: Tarot dan Mas Bo sih, tapi ketiduran jam 1 bangun, dah ada Pak Fajar jam 4. Enggak ada yang ngefavoritin partnya Iza, Mas Fajar sama Icat tuh ngobrol bertiga ngalur ngidul.
0: Iza tidur.
1: Oh Iza enggak?
0: Iza tidur.
1: Oh lemah ya?
0: Iza tidur.
1: Yo ampun, padahal di rundown udah ditulis loh itu namanya dia tuh.
0: Jadi
1: kacau.
0: Tadi malam
1: terus dia itu, milih tidur, wow.
0: Tadi pagi tuh kata Icat itu yang ngobrol akhirnya Farhan, Fajar sama Icat.
1: Oh.
0: Kata gue sih itu daging banget tuh obrolan. Udah ada partik dia. Udah daging banget lah itu. Gitu. Dia tuh banyak ngasih apa ya, ucangan-ucangan.
1: Wow, wajahnya dari party.
0: Tips-tips yang menarik.
1: Bener, ya kan?
0: Iza tidur katanya mau mimpi indah.
1: Puter KA spin-spin, puter kereta api spin-spin. Kopi GT tadi pagi Jos tuh. Iya, enak ya. Sayang kita gak kesana ya.
0: Ngobrolin alien bang tadi malam.
1: Oh iya.
0: Ngobrolin alien chat. Wah, kenapa gak ngajak aku?
1: Tadi pagi jam 3-an pas ngelilir tuh Farhan sama mas-mas dua. Kan barusan kita sebut tuh namanya. Ada Fajar sama Icat. Kok bisa nyebut-nyebutnya kamu mas-mas dua?
0: Eh mas-mas dua. Eh mas satu, mas dua. Kalah sama Farhan.
1: Sama ngobrolin hantu di rumah Ungaran. Rumahnya siapa?
0: Sama Pak Abo kali ya.
1: Oh rumahnya mas Fajar. Oh itu berhantu.
0: Oh, gue nggak tahu kalau itu.
1: Oke, nyaman-nyaman aja ya, kita dulu pernah kesana tuh.
0: Ipang kan di Ungaran juga.
1: Tapi kan Ipang nggak ikut ngobrol.
0: Nggak mungkin pas iya juga ya. Iya Cat. Rumah mana Cat?
1: Rumahnya Mas Fajar barusan dibilang.
0: Oh iya ada hantu.
1: Dengerin nggak sih ngantuk banget nih bapak dia.
0: Gue nggak tahu. Perasaan aman-aman aja. Hantunya nomaden katanya. Oh. Masih kita tunggu ya, bentar lagi bakal kita spin ya. Sabar ya.
1: Coba cerita-cerita lagi. Kemarin apa yang bikin kamu suka?
0: Dari
1: Rana Irawan, thank you follow-nya.
0: Ini kita yang nanya nih, enggak ada ngomong pas kita nih, apa kayak kita saking banyak ya jadi enggak ada. Kalian udah biasa aja, udah enggak ada yang spesial dan kalian
1: berdua. Kayaknya Iswara itu harusnya mulai bikin kita jadi lebih eksklusif yuk. Ya. Kita harusnya siaran seminggu udah cukup 3 kali aja. Ya kan? Dengan, ya oke deh durasi kita perpanjang. Seharinya 6 jam.
0: Wow.
1: Tapi seminggu 3 kali aja, lo mau gak?
0: Boleh. Boleh.
1: Sehari siaran tapi 6 jam.
0: Iya, tapi dipisah-pisah ya.
1: Wah, kok bisa?
0: 2 jam.
1: Masa sip-sipan?
0: Jadi hantunya geser-geser ke sebelah gitu Mbak Kunnya.
1: Oh, aneh banget. Terlalu berkuasa itu Mbak Kunnya, bisa pindah-pindah sembarangan tempat. Yang spesial cuma spin. Oke, kamu kita kick. Kamu tidak menghargai usaha kami.
0: Itu lagi itu hantu atau induk semang gitu.
1: Induk semang.
0: Kosan, minta uang kos.
1: itu induk semang apa menir itu. Pindah-pindah tempat buat ngurusin segala macam hal.
0: Mbak Gunti yang jalannya ngesot. Ih, salah, berarti itu bukan Mbak Gunti tuh. Dia lagi krisis identitas.
1: Mbak Gunti jalannya ngesot itu kayak ada istilah gendruwo tapi enggak berbulu, Mas. Dibully itu pasti. Gendruwo itu pasti dibully. Seserem-seremnya gendruwo. Iya, makanya
0: dapat endorse. Soalnya dapat endorse.
1: Aduh. Oke, kita spin satu pemenang kita dulu ya.
0: Satu dulu ya. Kita spin satu dulu sambil nanti kita masih nunggu-nunggu juga yang lain untuk komen. Kita spin dulu satu, pokoknya tiga kali nanti kita panggil, nggak ada
1: hangus.
0: Hangus.
1: Jadi sudah. Siap-siap kalau misalkan nama kamu kita sebutin, standby depan HP kamu, ketik iya Mas, aku Mas yang menang tuh.
0: Wih, ada Irsyad.
1: Apa nih kok kita dikasih? Oh ya. Mau kita tunjukin spinnya.
0: Oh iya.
1: Namanya kelihatan gak itu tepi? Oh nanti gitu, di zoom.
0: Bubur-bubur apa yang gede?
1: Bubur di zoom.
0: Zoom-zoom.
1: Aplikasi-aplikasi apa yang ada mentainya?
0: Dim zoom mentai.
1: Oh ya, kita yang mencet.
0: Okay. Sip.
1: Tap. Gue di sini aja ya berarti ya.
0: Ya.
1: Oh, kita mulai untuk spin wheel yang pertama ya guys. Mari kita.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada, ganti ya. Langsung.
1: Yep.
0: Oke, kita mulai.
1: Kita spin untuk lomba pertama.
0: 2, 3, 4, 5.
1: Saat. Ding. Permen Yupi. Permen Yupi. Apakah kamu ada namanya? Kalau ada langsung coba langsung komen permen Yupi gitu. Kalau ada kamu langsung komen
0: permen Yupi, kita tunggu ya permen Yupi, kita hitung ya.
1: Yuk, permen Yupi 1,
0: permen Yupi 2, permen Yupi 3.
1: Agus, kita cepet aja ya kan. Ini close apa remove nih? Remove. Oke.
0: Okay. Langsung kita depak dari sini.
1: Kita coba lagi cari satu nama pemenang lewat spin wheel ini. 3, 2, 1.
0: Mari kita lihat siapa dia. Siapa dia?
1: Warmindo Hiper.
0: Warmindo. Warmindo ada, Warmindo, Warmindo, Warmindo ada, Warmindo kita hitung sampai 3, Warmindo 1, Warmindo kita hitung sampai 3, Warmindo 1, sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Warmindo, kalau ada, kalau nggak ada, Warmindo.
1: Hadir, tuh, nah, Warmindo Hiper.
0: Panjangan kek gue ngomong ini.
1: Tuh, Warmindo Hiper, yoi, coba cek, apa? Chat lagi. Yeay. Nah, nanti DM ke TikToknya @iswara.smg ya. Mas, aku menang spin wheel.
0: Bobby ngomong, ayam Bali crispy 1, Mas.
1: Padahal di Bali aja gak ada tuh ayam Bali crispy itu.
0: Sama kayak udah saus padang. Saus padang itu gimana ya?
1: Kita udah ketik. Kita udah dapat dulu satu pemenangnya. Abis ini kita akan cari lagi siapakah nanti pemenangnya, guys.
0: Nanti kalau kita keluarin semua langsung udah.
1: Kalian pasti udah langsung bubar.
0: Iya. Udah, makanya kita sambil ngobrol-ngobrol juga. Udah pada sarapan belum jam segini? Teman-teman semua di sini udah pada sarapan belum? Oke.
1: Enggak solutif. Enggak solutif, enggak solutif.
0: Kan gue cuma nanya. Kalau belum ya udah pada gede semua di sini kan ya, udah pada bisa mikir lah.
1: Karena di Semarang itu banyak tempat sarapan enak,
0: ya.
1: Bahkan satu hal tentang sarapan yang gue suka di Semarang ini tuh mulai ada orang-orang baik, Pak, yang di luar sana jualan sarapan serba 10.000.
0: Oke.
1: Itu mulai banyak tuh, lewat juga di TikTok-TikTok gue. Ya. Nih pasti warga juga banyak tuh yang nemu FYP-nya.
0: Oke.
1: Jadi saya di sini lagi jualan sarapan serba 10.000, cepat aja ya guys ya. Kalau ada yang mau silakan langsung datang, lokasinya di sini, silakan.
0: Cuma ambil kalau bungkus sebanyak 20.
1: Mungkin. Nah, kalau bungkus 20 kan itu 10.000 udah sama bungkusnya.
0: Oh, iya. Cuma emang bungkusnya ini premium makanya jadi 20.
1: Waktu itu sempat dekat kantor ada yang jualan. Ada. Sampai hari ini sebenarnya ada yang jualan masih, cuman gue kan lagi enggak naik sepeda.
0: Iya.
1: Berangkat ke kantornya jadi enggak beli-beli dulu. Wow, itu enak banget sih 10.000. Gue pikir mereka bakal asal aja bikinnya gitu.
0: Iya.
1: Kayak misalkan 10.000 gue pengen nasi kuning, pas gue buka hijau.
0: Nasinya hook banget itu.
1: Nasi kalau hijau diwarnainya pakai apa ya?
0: Pakai pandan.
1: Emang bisa?
0: Bisa. Pandannya tepi.
1: Pandan tuh bukannya cuma biar wangi aja yuk?
0: Pandannya dibejek begitu.
1: Pandan dibejek, oke. Okay.
0: Diperes.
1: Pakai traktor, pakai traktor. Bejek pandan.
0: Ribet
1: bejek
0: banget.
1: Pandan pakai traktor.
0: Cakep.
1: Siap dan monitor.
0: Atau enggak pakai bayam, lu kasih aja airnya itu bayam, itu juga bisa. Bayam di sama diremas begitu juga kan jadi hijau. Cuman hijau itu untuk makanan kan bukan
1: jarang.
0: Bukan warna yang mengundang
1: menarik, hasrat menarik.
0: Untuk kecuali makan.
1: Klepon. Klepon hijau tuh enak. Klepon enak tuh warnanya hijau sama pink. Lain dari itu lo harus curiga.
0: What?
1: Ada klepon pink smartphone begini.
0: Ada klepon warna pink.
1: Ada kalau lagi arisan-arisan ibu-ibu yang arisannya gede tuh di kampung tuh yo.
0: Iya.
1: Kalau kan wah beda sih tempat tinggal lo, bukan kampung sih. Halo Pak, terlalu mewah. Jadi enggak ada arisan-arisan yang ibu-ibu pesan ke warga lain.
0: Iya.
1: Bu, kita pengen buat jajanan arisan ya.
0: Iya.
1: Oh iya Bu, mau apa aja? Klepon boleh deh Bu. Kok Bu kentut ya? Oh gue. Lo juga nyium yuk? Sehat berarti tuh hidung lo tuh Mas itu. Pantes kok sofanya tuh agak anget gitu. Apa gue pikir
0: otor. Anyep gak?
1: Ternyata gue. Iya.
0: Licin gak?
1: Jadi ibu-ibunya kadang suka ngewarnain kleponnya tuh pakai hijau kalau enggak pink. Sama, okay. Konsepnya sama. Ada isi dalamannya apa?
0: Maaf Pak, gue geser dulu ya Pak ya.
1: Lo geser sih, lo yeah. Udah gak mau deket sama gue lagi yuk.
0: Iya. Yeah. Wah kerasa banget sumpah.
1: Maaf.
0: Dipindahin kursi ke situ boleh gak sih? Aduh segini kita gak boleh off camnya ya. Ya Allah. Lanjut Pak ceritanya. Lanjut ceritanya.
1: Gua tadi cerita apa ya Pak? Gue lupa.
0: Klepon warna pink.
1: Gue juga geser ya. Bau banget Pak.
0: Dia geser kesini lagi. Masih on cam kan ya? Gak apa, kaki gue juga on cam gak apa-apa deh. Yang penting hidung gue aman. Aduh ya Allah.
1: Ya Allah. Pergi. Wih, apa tuh?
0: Nah, kurang 200 itu harganya. Jadi kalau misalnya, klepon warna pink.
1: Ya.
0: Gue gak pernah tapi ketemu klepon warna pink.
1: Itu dia, karena tempat tinggal lo mah beda aja.
0: Enggak, tapi selama ini pun kayak di acara manapun nggak pernah ada klepon warna pink.
1: Itu loh ada toh, klepon warna pink ada toh. Pink, klepon warna pink ada. Pada nggak percaya.
0: Coba teman-teman semuanya di sini, siapa kita voting ya? Siapa yang tahu pernah klepon warna hijau? Klepon warna hijau. Klepon gado-gado, onde-onde, apapun lah orang Indonesia menyebutnya ya.
1: Klepon sebutannya kok onde-onde sih

0: salam sama kalian semuanya.
1: Kau
0: yang bisa dikasih tahu. Oke, kita sepakat aja telepon lah ya. Iya, telepon. Kita sepakat aja lah telepon yang warna hijau. Udah pernah ketemu angkat tangan yang pernah ketemu warna hijau? Enggak pernah ketemu, Kang? Telepon warna hijau. Dengar gak ngomong tadi? Angkat tangan.
1: Emosi kurang emosi tidur, ya? Emosi kurang tidur. Yang
0: pernah ketemu klepon warna pink?
1: Oh, tuh 1, 2, 3, 4, 5. Kinan pernah, Icat okay. Pernah.
0: Udah berarti ada. Berarti gue nya aja yang belum ketemu.
1: Iya.
0: Belum jodoh.
1: Itu biasanya memang adanya di khusus jajanan tradisional aja yuk. Kayak misalkan kita ke Perembain tuh, yeah. Kalau kita ke Perembain dari tadi pagi,
0: yeah, yeah.
1: Mungkin ada tuh klepon warna pink. Cuman
0: isinya memang strawberry kah?
1: Enggak
0: atau
1: dong.
0: Atau tetap gula Jawa juga?
1: Bo pikir klepon hijau maca, kan enggak juga.
0: Klepon warna pink isinya Himalayan salt. Kraus, gurih.
1: Tapi berapa waktu lalu gue sempat ngeliat ada yang di threads tuh. Orang berinovasi, dia bikin klepon isinya Cadbury. Literally coklat, wow. Enak banget sih itu kayaknya tuh. Mau gue tuh beli per bijinya 3,5 juga gak apa-apa dah.
0: Per biji 3,5 enteng banget, udah minta isi yang enak.

0: Satu lagi. Ini ya spin wheel satu lagi.
1: Spin wheel ya.
0: Sekarang nih. Sekarang. Ayo kita cepat spin satu lagi.
1: Klepon generally warnanya hijau. 26. Hitam juga ada. Klepon apa hitam? Klepon kelindes ban. Klepon hitam. Kita cari satu pemenang lagi dulu.
0: Satu pemenang.
1: Yuk. Nungguin Hafiyah lagi nih. Terlalu excited, Pak. Mau ngetik sama dia jadi Hafiyah.
0: Ya ada kak, warna pink sama hijau. Pink, pasti ada kapuk. Ungu juga ada, bahannya dari ubi ungu.
1: Oh, sip, kita akan putar ya. Kita akan cari spin wheel ya. Minta suaranya dulu dong. Mana? Minta suara dulu. Di komen tepuk tangan.
0: Di komen
1: tepuk apa, emot tepuk tangan.
0: Oh, emot tepuk tangan. Emot tepuk tangan, ayo. Yang lagi nonton emot tepuk tangan, kita spin.
1: Lah gitu, kayak cupcake strawberry. Tuh, kayak cupcake tuh. Prok. Jadi apa? Oke, kita akan mulai.
0: Yoi. Siap ya, siap. Tiga kali kita panggil enggak ada.
1: Skip. Halus. 3, 2, 1. Kita klik spin wheel-nya. Acak. Berhenti dia di nama Salsabila. Salsabila, kalau kamu ada langsung ketik Mas, aku Mas.
0: Salsabila. Ada Salsabila satu kali. Salsabila dua kali. Salsabila tiga kali.
1: Kita remove dia dari list spin wheel. Oke.
0: Let's go.
1: Kita lanjut lagi spin wheel-nya. Tap.
0: Spin.
1: Eh kok enggak mau? Tap. Ah. Acak. Baleni peng sekat. Oke. Yang menang adalah Cai
0: ada satu kali. Cai ada dua. Cai ada tiga.
1: Kita remove. Kita
0: remove. Cai isu.
1: Sekarang ini dong, emot apa? Tiup trompet. Kita merayakan rilisnya Unlimited 5G, Pak.
0: Oh iya, ya kan? Betul. Tiup trompet.
1: Emot tiup trompet.
0: Ayo, cepat. Lah, pada nyengir semua.
1: Kok ada yang ZZ? Kok tidur? Itu trompet kok biru trompetnya?
0: Oh, itu yang
1: apa?
0: Yang trompet yang ngelipet itu tuh loh.
1: Oh. Tapi
0: itu trompet.
1: Itu bukan peluit, Pak. Belum, peluit indah kapuk. Disingkat pik. Kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Acak.
0: Airi ada, ayo, Airi langsung komen, ada gitu.
1: Ini Airi ini suka sewa-sewain tempat nih, Pak. Dia punya aplikasi namanya Airi Room.
0: Airi Room.
1: Ya, gak tahu dia. Iya.
0: Oh,
1: itu kalau kita butuh tempat murah tuh di situ tuh.
0: Iya, yang itu.
1: Coba. Airi kan nggak bisa, Kak.
0: Nggak bisa.
1: Nama kamu udah ada di sini. Berdoa aja, siapa tahu dapat ya. Airi satu.
0: Loh,
1: caranya piye? Lu keket mau gak teger atau? Asemi. Kene guys kesel-kesel jelas ke. Blas jan ra ono perhatiane. Ganti ya.
0: Airi ada ya, Airi.
1: Oke, Airi. Kita kasih.
0: Tinggal nge-DM kita aja di iswara.smg. Mas, saya yang tadi menang.
1: Nah, gitu silakan. Dari silakan ya, DM ya ke akunnya @iswara.smg. Mas, aku menang.
0: Tinggal di DM aja kita. Jangan lupa di follow dulu di DM. Okay. Dulu.
1: Berarti Airi kita remove ya dari spektrumnya ini ya. Kan dia udah menang ya.
0: Iya.
1: Tuh. Dah.
0: Oke. Okay. Udah.
1: Airi menang spin wheel, selamat.
0: Nanti
1: masih ada satu lagi, guys.

0: guys. Awar aja.
1: Selfie aja. Gak usah diapakan kali.
0: Ya minum kan dulu, ya. minum dulu.
1: Aja.
0: Kita minum dulu ya.
1: Gak usah gitu kali. Santai aja dulu. Santai-santai dulu kita. Jadi pokoknya nanti kita masih ada lagi spin wheel. Jadi buat warga semuanya yang belum dapat hadiah, sabar aja, ditunggu aja. Stay terus di live TikTok kita 26 jam keliling Semarang tanpa batas bareng sama Smartfren Unlimited 5G. Dan nanti bakal kita putar lagi, satu orang dapat Rp150.000.
0: Lumayan banget tuh. Ada Maca, ada Permen Yupi yang tadi menang ya. Jos lagi kak. Nanti
1: sabar,
0: ya.
1: Sabar.
0: Ada Suka Americano. Halo. Yahya, kamu tuh kenapa sih ya? Yah. Terpahat di keningmu.
1: Oke. Gue tahu.
0: Apa ya? Salah circle kayaknya.
1: Sarapan dulu. Ini mumpung sekarang ini udah masuk ke bulan Agustus juga nih, Pak.
0: Kenapa tuh,
1: kan?
0: Pak?
1: Biasanya kok di bulan Agustus itu kan identiknya kita dengan lomba-lomba.
0: Iya.
1: Ya, terus juga dengan acara-acara warga gitu. Kayak minggu kemarin tuh di komplek rumah gue tuh ada jalan santai.
0: Udah ada jalan santai?
1: Udah.
0: Jadi gue gak tahu, gue di tempat gue belum dapat undangan.
1: Jadi itu kalau di tempat gue tuh ada jalan santai tingkat RW, terus habis itu nanti ada RT.
0: Itu dilombain apa gimana?
1: Enggak, bareng-bareng aja, guyup aja kita, ngumpul bareng-bareng. Di RW-nya ada, di RT-nya juga ada. Jadi nanti masing-masing RT juga ada.
0: Ya.
1: Kalau di RT nanti lanjutnya dengan lomba, itu dia.
0: Ya.
1: Tahun ini ada lomba sepeda hias.
0: Oke.
1: Okay. Gue tuh bingung. Gue yang ikut atau anak ya?
0: Kenapa emang?
1: Kan sama-sama pakai sepeda juga.
0: Ya gak apa-apa, kan gak ada kategori umur. Ikut-ikut aja yuk. Tapi gue yakin sih lu kalah. Orang sepeda normal aja lo jadiin jelek. Ini lagi mau bagusin sepeda. Gimana caranya lu? Gak cocok.
1: Jadi lomba itu biasanya kalau 17-an lomba menghias sepeda. Terus juga ada apa lagi kalau biasanya lomba yang identik itu dengan 17-an? Lomba apa lagi ya? Balap kelereng. Iya kan ya, balap kelereng kan ya?
0: Iya.
1: Balap kelereng. Terus apa lagi lomba balap kelereng? Lomba balap karung.
0: Ada.
1: Terus lomba
0: panjat pinjang.
1: Wah. Panjat pincap.
0: Panjat pinang.
1: Jadi semuanya berlomba-lomba jadi pincap.
0: Balap kerupuk, Kak. Lomba makan kerupuk.
1: Oh, gara-gara balap kelereng, balap karung jadi balap kerupuk. Iya, oke.
0: Okay. Kerupuk balapan dia pakai mesin apa? V12. Kerupuknya pakai V12 dia.
1: Terus apa lagi ya rata-rata? Masukin bolpen dalam botol.
0: Apa? Masukin
1: bolpen dalam botol.
0: Masukin bolpen ke dalam botol.
1: Iya, kan ada tuh diikat.
0: Ya.
1: Terus nanti lo masukin.
0: Iya benar.
1: Iya. Enggak ada orang.
0: Itu kucing apa maling?
1: Kucing. Kok bisa ngomong?
0: Iya, maling.
1: Lomba tangkap ayam. Oh, itu
0: lomba balap lele.
1: Agak sulit juga
0: tuh. Gimana itu lomba balap lele? Males banget balap, lihatnya.
1: Lomba balap lele.
0: Lomba karaoke, Om. Oh, itu dulu pas zaman gua kecil tuh ada tuh lomba karaoke di kampung.
1: Lomba karaoke.
0: Iya. Oh, lomba nyanyi. Lomba nyanyi. Jatuhnya lomba nyanyi.
1: Iya. Itu yang ikut banyaknya bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Semua, anak-anak pun juga.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: anak-anak. Oh, berarti ada ini
0: batas, ada kelasnya,
1: ada KU-nya.
0: Ada kategori kelompok usianya, ada yang anak-anak nyanyi lagu dewasa, yang dewasa nyanyi lagu anak-anak. Iya, memang sekarang begitu, Pak. Zaman suka kebolak-balik. Yang gede pengen jadi anak-anak,
1: yang udah tua enggak dewasa, yang masih anak-anak.
0: Yang anak-anak pengen dewasa cepet.
1: Ay, spin lagi.
0: Lomba panjat pinang ibu-ibu. Oh iya, itu belum ada tuh. Gua kayaknya belum pernah deh ngeliat lomba panjat pinang tapi ibu-ibu.
1: Iya sih ya.
0: Kenapa? Biar terbukti woman support woman tuh bisa. Biar kebukti aja.
1: Iya. Ya kan? Kita coba.
0: Mau gak wanita tuh saling menginjak untuk meraih puncak?
1: Terus habis itu begitu udah selesai lombanya, akhirnya besoknya
0: ya
1: ibu singgui lo, kita ini emang perlu diet sih.
0: jadi julid.
1: Jadi julid.
0: Ini ada pengumuman spesial, guys. Jadi setelah ini spin wheel-nya itu akan bukan beda ya, tapi akan lebih terasa bikin kita lebih semangat lagi. Karena hadiahnya yuk. Ini hadiahnya nih, bener ya, enggak salah ketik ya.
1: Salah dibaca. Nah. Wih, dibaca. 500.000 like.
0: Nah, iya.
1: Akan spin wheel hadiahnya nih. Kok
0: salah. 500.000 like kita akan spin wheel lagi. Sekarang lagi udah berapa
1: tiket? Lagi sih sekarang 300.000.
0: Mak nunggu 200.000 like.
1: Mak aku pikir udah 400.000.
0: Ini waktu tinggal setengah jam nih. Jempolnya orang secepat apa itu ngetik tap layar sampai 200.000 tuh.
1: Gua bantuin deh. Aduh. Ayo. Wow.
0: Tunggu Farhan datang, nanti panggil semua. Orang itu lagi ya bikin susah kita ya.
1: Udah
0: orang itu lagi, orang itu lagi.
1: Kelasnya itu udah, kelasnya udah sama ini ya, gubernur wali kota ya dia nunggunya ya. Tuh. Oke, pokoknya warga di sini langsung aja tap like-nya 500.000. Nanti kita langsung spin wheel-nya. Jadi
0: apa tuh?
1: Mana-mana? Tadi kayaknya ada Cai.
0: Hah?
1: Spin. Ah, kamu mah tadi udah keluar namanya.
0: Namamu udah kita panggil.
1: Kamu udah keluar namanya, Cak.
0: Kamu enggak spin.
1: Terus saya
0: ada. Di kasihan. Udah kita remove. Namamu udah kita remove. Yuk masukin lagi dong, Mas. Masukin lagi dong, Mas. Enggak mau. Ih, aku tuh mandi. Salahmu. Ngapain mandi? Udah tahu lagi nonton TikTok. Kan bisa nonton TikTok sambil mandi. Masukin please, enggak bisa. Kamu tanya penonton kita aja.
1: Iya.
0: Coba tanya, nih. Guys, guys boleh enggak nama aku dimasukin lagi? Ya. Kita mah ikut jawaban penonton.
1: Betul.
0: Coba
1: penonton bilang,
0: tanya. Masukin. Tanya aja, penonton kita kan baik-baik.
1: Iya, coba.
0: Coba Cai, tanya. Guys, boleh enggak nama aku masuk lagi?
1: Nah, ya, tadi mandi, sekarang berubah lagi.
0: Ah, pelan-pelan kan.
1: Bohongnya ketahuan ya. Arif, aku ya belum mandi.
0: Tuh, dia bela-belain loh, aku belum mandi.
1: Ayo, coba.
0: Buat story melet dulu, Kak. Bikin video klarifikasi, Kak. Boleh aja kalau rezeki mah gak kemana, Pak.
1: Oh, gue yakin sih R ini akun keduanya Cai sih.
0: Spin kak. Sabar. Ya sabar dulu.
1: 500.000 like.
0: 500.000 like.
1: 500.000 like. Kita spin lagi.
0: 500.
1: Aku jadi baik pakai smart
0: friend. Berlebihan. Mas Bagas itu berlebihan, Mas Bagas. Dari bayi pakai smart friend itu berlebihan tuh.
1: Cai coba nanya sama penonton yang lain, boleh gak nama kamu dimasukin lagi?
0: 10 orang jawab boleh, kita masukin nama Cai.
1: Ya.
0: 10 orang jawab boleh, kita masukin nama Cai lagi ke spin wheel.
1: Penonton lagi banyak, kita kasih 20 deh, 15.
0: Ya.
1: 15 orang jawab boleh.
0: Boleh 1, boleh 2.
1: Coba dari dia nanya ya, boleh gak nama aku masuk lagi?
0: 1, boleh 2, 3, 4.
1: Itu berarti gak niat. Gak boleh gantian. Boleh tapi buat story melet dulu. Itu gak niat juga. Kita hitung ya. Anwar 1.
0: 15 orang bilang boleh kita masukin namanya Cai.
1: Oh.
0: Target 170.000 like dalam 26 menit kerja Rodita ya. Jangan nanya kami ya, kami juga bingung tuh. 500.000. Barusan tuh gue kepikiran 500.000 tuh setengah juta loh.
1: Iya.
0: Setengah juta. Ayo 67 orang ini dapatkan setengah juta like.
1: Setengah juta itu nge-MC. Itu nge-MC kalau ditawar kejem tuh.
0: Ya udah boleh tapi follow IG-nya Akbar.
1: Boleh tapi mutolin IG dulu deh. Arif juga.
0: Namaku tuh Maca.
1: Tuh, ayo silakan.
0: Ada @ enggak tahu. Enggak tahu masukin namanya lagi.
1: Gimana? Ayo. Boleh atau tidak? Boleh Kak Cai, ayo.
0: Boleh Kak Cai cantik. Ya udah kita masukin namanya Cai lagi ya. Kinan minta boleh tolong ya, ya namanya Kak Cai ya. Masukin lagi ya.
1: Kita masukin lagi ya.
0: Oke. Okay. Sapi Melet juga tolong dimasukin ya, Kinan.
1: Namaku Kak. Oke, okay, kita masukin.
0: Airi nih, oh ya ayo, oh ya ayo, kan kamu tadi udah menang, Airi.
1: Yang kamu nanya, iya gimana?
0: Yang gak
1: iya cara itu, deh.
0: Yang gak niat itu.
1: Ayo, ya kamu udah gak bisa, Airi, udah gak bisa. Aku dong, LPK Solo Hoki, oke. Okay. Spin lagi, bentar, 500 ribu like, 500 ribu like, nanti kita bakal spin lagi. Underwater Queen, spin lagi Kak. Iya, sabar, 500 ribu like, kita... kita spin lagi, sabar. Saya Kak buat anak yatim, saya yatim piatu. Weh, gimana?
0: Santai aja di sini iya, banyak.
1: Santai aja.
0: Yang yatim di sini harusnya banyak.
1: Harusnya saya yang menang ini.
0: Kamu kok mau mempromosikan iya diri dengan cara yatim enggak? Kita aduh banyak di sini. Banyak di sini. Stoknya di sini banyak.
1: Kalau mau adu nasib ya.
0: Iya, enggak mempan cara kayak gitu ke kami enggak mempan.
1: Namaku Kak Gas, ayo Kak, ya bentar, 500 ribu like bakal kita spin lagi.
0: Namaku Kak, Permen Yupi kan tadi udah Permen menang Yupi juga.
1: Udah kan ya?
0: Permen Yupi tadi udah kita sebut kayaknya. Pertama kan, tapi benar, dia gak ada ya?
1: Tapi
0: hangus,
1: ada.
0: Namanya hangus. Udah hangus tadi. Hai, aku Yupa, ada Yupi.
1: Ayo, masih kita
0: Underwater dulu. Queen, aku belum Kak. Komen dulu yang banyak. Biar namanya dimasukin sama tim kita di belakang tuh. Masukin lagi Kak.
1: Ayo.
0: Oke. Okay. Kok gue salfok ya baca komennya. Masukin lagi Kak. Iya, okay. Nanti aku masukin ya.
1: Baiklah.
0: Ada Ed gak tahu. Masukin aku. Iya, boleh. Nanti aku masukin ya.
1: Bentar ya, sabar ya. Soalnya ini kita mau ngajakin teman-teman juga. Ini kebetulan yang terhormat sudah datang ini ya. Kita berdiri ini untuk menyambut yang terhormat sudah datang. Dari tadi kita tunggu-tunggu semuanya ya. Karena tadi sempat kita mundur beberapa waktu karena menunggu yang terhormat Mas Farhan Mahendra. Kita persilakan untuk bisa bergabung bersama kita sini. Silakan Mas Farhan Mahendra. Ya.
0: Klik undi.
1: Oh. Udah. Oh iya.
0: Nah, lama.
1: Gue rumaduh soal. Terus juga bareng sama ada Angie juga, sama ada Gina juga. Mari silakan
0: bergabung. Ayo sih deh.
1: Ayo.
2: Wah, ya ampun. Nyala gak sih? Hai. Wow. Luar biasa. Aku gak nyangka loh, ternyata 26 jam tuh ternyata segini doang gitu.
3: Gak kerasa banget, kayak kurang.
2: Iya.
4: Gak ngerasain ngobrol subuh-subuh.
0: Sini. Agak geseran.
2: Gesernya kesini aja Wisnu, Farhan diajak gak? Geser dong. Aduh.
0: Enak geser banget duduk gue nih. Kamu masih muda ya?
3: Emang belum tidur ya?
0: Sekolah di mana? Kalau boleh tahu sekolah di mana?
3: Mi.
0: Loh, aku tuh gak tahu loh Mi, kamu punya kayak gini Mi. Kok gak pernah kabarin tuh Mi?
3: Hah? Mama Gina join.
1: Mas, ya gue ingin lagi.
2: Aduh. Tunggu, kan belum 500 ya, tadi perjanjian belum. 500.
0: 500 ribu like, ayo let's go.
2: Oke, komen yo.
3: Katanya 500 ribu like, masing-masing dari kita dapat 500 ribu.
0: Emang gitu?
4: Emang iya.
0: Ayo gas. Langsung dicegah like-nya sama penonton. Udah kecil, ternyata yang menang ini MC-nya.
1: Tapi ini ya, kan kita berlima ya berenam. Kemarin Farhan dibantu sama Restu juga.
0: Restu
1: ya.
0: Iya, Restu kemana sih?
2: Iya.
4: Pulang.
0: Oh, pulang.
1: Ada Ipang juga.
0: Ipang juga. Nadin.
1: Kemarin ya kan ya. Mereka yang akhirnya balik lagi. Kalau kemarin nih teman-teman ceritanya pada kan pada banyak muter kemana-mana nih. Gimana rasanya?
3: Kita muter di studio aja sih.
0: Kan tadi pagi kamu keluar.
1: Tadi. Itu kemana? Ke Prembayen.
0: Nih, Gina kan yang sering jajan. Gin, kamu tahu gak ada klepon warnanya pink?
3: Enggak.
0: Di aneh ya. Tadi udah dibahas ya. Kok ada ibunya buka catering, masa gak tahu ada klepon warna pink?
3: Lah mama aku kan bukan catering klepon.
0: Oh iya juga sih, ya bener sih. Ya gak usah marah-marah gitu dong kamu tuh. Kamu tuh di sini tugasnya nemenin saya loh. Lah ini kan kita udah saling temenin. Rame-rame.
3: Sejak kapan sih jadi kayak gini tuh, sejak kapan?
0: Sejak kurang tidur Gina. Ngantuk ini.
3: Ini takut banget yang mepet
1: kesini. Emang auranya tuh keluar banget ya, kerasa. Iya, mepet.
5: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.

0: Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Bakal ada banyak keseruan mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai penampilan Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G, tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: kebijakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
2: Dulu. Spin. Let's go, kita spin.
3: Yuk, coba ya.
1: Yuk.
4: Coba kalau Farteng yang mencet kita dapat masalah apa ya?
3: Keluar.
4: Tuh kan. Udah aku bilang. Baru juga aku bilang. Kalau Farting yang pegang kita dapat masalah apa ya?
3: Ini ngefullinya gimana tolong?
4: Tuh kan.
5: Aduh.
1: Maaf ya warga ya. Doain kenceng aja. Namaku Kak katanya. Sabar dong Queen.
3: Ini kenapa Mas Enter?
1: Spion bos, spion. Kok spion?
2: Ini tak kenapa Mas?
1: Oke. Wait.
3: Oke.
1: Coba ya.
3: Oke ya, spasi ya. Satu, dua, tiga. Gak bisa.
1: Sabar.
4: Ruks itu. Oke, orang deh. Kudu. Mau keluar kamera.
1: Sabar.
4: Nah, kita spin ya guys ya.
3: Ini.
1: Coba dong aku mau lihat dong.
4: Kita hitung bareng-bareng.
2: Okay. Ini caranya gimana ya?
4: Tiga, dua, satu.
1: Spin. Siapa yang mau sendiri ya?
3: Iya.
2: Siapa namanya?
1: Maca. Maca sih, tadi masih ada loh, Maca. Maca tadi masih ada.
2: Aku.
1: Selamat, kamu dapat party.
3: Mau nggak dapat aku?
4: Nah, bawa pulang aja, kita juga udah nggak terlalu pengen terima ini.
2: Mau nggak dapat aku?
3: Maca menang.
2: Maca, selamat Maca. Jangan lupa kamu.
1: DM
2: TikToknya iswara.smg bilang aku yang menang.
1: Nah, ya, yang menang, bener banget.
4: Udah ya Cat ya.
3: Selamat Maca.
1: Ini udah habis.
4: Apa ya?
1: Satu tadi itu doang.
4: Iya.
1: Satu doang.
4: Lah udah langsung ketemu gimana dong?
1: Oh.
4: Alhamdulillah. Apa kita mau patungan? Mau patungan 10.000 kita kasih hadiah langsung 50.000 nih buat dia.
1: Kenapa gak ke kita aja? Nah, tolong lagi.
2: Ayo, patungan siapa? Yo. Aku bagian ngumpulin aja.
4: 10.000 pertama.
3: Aku 2.000 deh.
1: Aduh.
2: Kemarin, Han.
1: Dia kemarin.
2: Kemarin kemana aja?
3: Oh, kemarin makan enak terus, Mas.
1: Coba kamu kasih tau, makan apa sih?
3: Kauman, aku pertama tuh ke Kauman dulu.
1: Okay.
3: Kauman itu jajan pertama tuh pentol.
2: Oke.
3: Okay. Sama minum es tebu.
2: Enak. Ya, setuju. Es tebu enak. Setuju.
3: Terus itu belum kelar. Terus kita ke Kopi Johar, minum kopi susu sama roti srikaya butter. Kita main di makanan Eropa. Maaf nih. Kita main di makanan Eropa kita.
1: Meanwhile kita dapetnya kerupuk terung.
2: Roti butter srikaya. It's so Europe. Yeah.
1: Kita main di Eropa aja. Srikayanya tuh dari Belanda.
3: Iya. Snyder makanya itu. Snyder.
2: Oke. Okay, berarti ini dari Europe. Akhirnya dari Europe.
3: Yeah.
2: Ini ya kan ya. Tadi udah. Udah kan kita mulainya dari tradisional.
3: Iya,
2: dari pentol. Terus habis itu coba kalau air tebu bahasa Inggrisnya apa ini? Aduh lupa apa tik. Air tebu bahasa Inggrisnya
3: tebu water.
1: Waternya doang.
2: Oke. Habis itu baru geser tuh. Rich Sri.
1: Kaya. Rich tree banget.
2: Terus habis itu apa lagi?
3: Terus habis itu makan lagi Mas, makan besar Mas, aku Mas, makan cumi-cumi sama nasi kulit.
4: Oh, di mana kok dapet?
3: Di
1: Kauman.
3: Lupa lagi namanya sambel apa ya gitu di samping lapangannya Kauman itu.
2: Oh iya. Di situ kan banyak ya.
1: Terus habis itu kamu cuma bawain kita satu doang gitu. Gila, ya, kemarin itu kita cuma ada buka nasi putih loh.
3: Misalnya kita jarak kalau di spill di sini.
1: Astaga, astaga, begitu dibuka tuh cuma satu tusuk sate kulit.
3: Ya jangan salahin aku.
1: Astagfirullahaladzim. Dari banyaknya orang di sini kamu coba bawain satu.
3: Kan sate kulitnya gede, bisa dibagi-bagi satu-satu kulitnya.
1: Tega banget.
3: Satu-satu.
1: Tega banget.
3: Itu gede loh, itu lumayan.
2: Oke. Terus habis itu dari Kauman, ya kan ya? Karena habis itu sempat geser lagi.
3: Pekojan.
2: Itu berarti habis nasi itu udah selesai?
3: Udah pulang dulu ke studio, terus habis itu lanjut ke Pekojan.
2: Oke. Okay.
3: Pekojan kita ngopi aja.
2: Oke.
3: Okay. Yang ngopi doang sambil ngobrol-ngobrol.
4: Itu di situ mulai ada tuh Ting yang farting.
3: Enggak ada. Fun fact malah lebih terkenal Master Stu di situ ketimbang aku.
4: Oh iya, Master Stu tuh fan base-nya gede dia.
1: Iya. Yeah. Dia Maya soalnya.
3: Iya.
1: Fansnya dia Maya.
3: Maya.
1: Maksudnya dunia Maya.
3: Oh. Enggak ada yang mau ketemu. Enggak mau ketemu aku langsung malu.
4: Itu Restu makin banyak fansnya di situ tuh karena justru sebelah kowe.
3: Oh iya emang Restu jadi
1: kelihatan makin ganteng. Oh iya soalnya
2: kan parah banget. Buat
1: comparison doang.
2: Apa-apa. Makanya akhirnya apa? Dari Pekojan udah cuma ngopi aja muter-muter sambil ngobrol sama warga-warga di situ.
3: Iya, terus pulang terus jam 2 aku live sama
2: ngobrolin apa kemarin?
3: Ngobrolin banyak semalam, ngobrol alien. Terus semalam itu ngobrol apalagi ya Mas? Semalam Mas. Lupa aku.
1: Dari Pekojan. Ngomong yang penting sama yang penting
3: iya,
1: ngomong.
3: Pokoknya ngobrol iya. Pokoknya kita ngobrolnya tuh banyak Mas. Ngobrol itu juga weton.
1: Waduh masuk.
4: Harusnya kan itu rada ya Mas Bo ya. Ajakin Mas Bo ya harusnya
3: iya. Masuk gue. Ngobrolin weton semalam terus ngobrolin apa lagi ya? Itu Terowongan Lawang Sewu itu juga banyak.
1: Misteri-misteri
3: banyak banget semalam kita bahas dari jam 2 sampai jam 6.
2: Panjang
1: banget tuh.
3: Dari jam 2 sampai jam 6.
2: Iya,
3: terus sempat juga.
1: Mantas sekarang seger banget.
3: Ih, seger banget nih mata nih ya. Pakai kacamata nih.
1: Kayak fresh gitu.
3: Iya. Padahal tadi pagi udah stretching. Udah stretching.
2: Makanya akhirnya kan kita
4: kalau sempat stretching tuh mending mandi ting.
1: Udah sempat long run dulu katanya.
3: Aku mikir buat tidur ketimbang mandi, sumpah.
4: Lo tau gak sih? Kalau misalkan gue lagi ngecengin farting ya, Gina tuh selalu gini. Mas Wisnu tuh jangan kayak gitu, tapi lihat mulutnya dia aja ya. Kalau semuanya udah nyaman, dia tuh ikut pak. Lu tuh juga jahat, Gin.
1: Astagfirullahaladzim, aku kan cuma nimbal-nimbalin kamu-kamu semua aja. Apa yang nimbangin aja.
2: Makanya akhirnya kan ini, sekarang kita udah jam berapa nih? 9, at least ini 9.53, 9.57. Kita dari 26 jam, dari kemarin jam 8 pagi. Yes. Ya, kita jam 8 pagi, kita juga udah mulai acara ini gitu dari mana teman-teman ini di sini semuanya nggak cuma kita berlima nggak cuma kita berdelapan ya berarti ya kita kan semuanya kan ya. Karena ada Restu ada Ipang sama ada Nadine juga kita berdelapan di sini dari yang seger sampai capek sampai akhirnya seger lagi sekarang lagi seger ya semuanya.
1: Bentar. Itu habis belum? Seger ya. By the way itu nanti siapa yang siaran di radio ini?
2: Makanya akhirnya kita udah 26 jam dari kemarin siaran jam 8 pagi. Kita udah muter kemana-mana, kita udah keliling kota Semarang semuanya bareng sama Mad Friend. Terus juga akhirnya kita sampai di sini. Itu rasanya gimana nih? Kalau misalnya coba aku tanya satu-satu.
4: Siapa dulu mau jawab? Hey, Ting, dari ujung Ting.
1: Apa pertanyaannya?
2: Lihat. Tanya sebelah.
3: Coba. Jangan aja.
2: Tanya sebelah. Ting, gimana rasanya? Cepet aja. Tuh.
3: Happy sih, senang sih aku sih. Senang tapi jujur butuh istirahat. Harus istirahat. Sumpah, ini udah enggak nyambung nih rasanya. Kayak Jakob udah enggak nyambung nih sebenarnya. Jujur aja.
2: Oke. Apa?
4: Gini. Kalau ini kan emang udah visionku begini, aku udah berulang kali bilang. Emang aku pede karena memang kita tuh semuanya sebenarnya mampu, guys. Betul. Cuman kadang kita ngerasa ribet di awal. Tapi lihatlah dengan keribetan kita di awal itu, ada banyak orang-orang di balik kita yang juga siap saling bantu nih. Tepuk tangan juga buat
2: Betul buat teman-teman semuanya yang udah di sini, yang secape-capeknya kita ya.
4: Iya, mereka lebih capek lagi.
2: Ini juga capek, kita semua juga capek, secape-capeknya kita. Ini teman-teman yang di belakang ini semuanya ini lebih capek lagi karena
4: tidur
1: semuanya. Mereka udah start beberapa hari sebelum kita.
2: Betul. Setuju. Iya, beberapa orang berganti, beberapa orang tetap aja di sini.
1: Dia lagi ya.
2: Betul. Dan juga akhirnya kita juga mau terima kasih juga buat yang udah kerja bareng sama kita, udah support kita juga.
1: Iya, betul.
2: Live stream 26 jam ini bareng sama Smart Friend Unlimited 5G. Boleh dong.
4: Kita undang teman-teman Smart Friend buat gabung sama kita ya.
2: Gabung juga teman-teman dari Smart Friend. Ayo silakan.
5: Bagian duduk bawah ya. Bawah ya.
2: Akhirnya.
4: Ibu belum tidur juga, Bu. Pakai kacamata hitam juga ini. Thank you, Ibu ya. Thank you Kakak Melinda ya.
2: Melinda yang tadi malam udah sempat nanya.
1: Tarot ya.
2: Iya.
4: Ambisi apa karir?
2: Bersinar terus juga harus adil. Terakhir katanya kan kayak begitu, harus adil ke diri. Udah. Nah, adil ke diri itu adalah jam tidurnya.
4: Boleh sambil duduk loh, sambil duduk.
2: Boleh, silakan.
4: Kita sambil duduk aja. Enggak apa. Kenapa ini kan di sini ada kursi?
3: Aja.
4: Enggak ngapain sih? Pede jadi orang gitu loh.
3: Ya udah deh. Orang enak enggak sopan kan lebih tua ya.
4: Enggak masalah. Nih.
1: Gimana
4: kan
1: nih teman-teman ngisi acara live streaming Unlimited 5G Smart Friend?
4: Jujur kami sangat happy, Bu.
1: Allah bisa aja.
4: Kalau saya jujur happy. Justru kemarin tuh ada yang nanya kan, "Nuh, kalau misalkan ini mau diulangin lagi tapi jamnya lebih lama, gas enggak?" Gas.
1: Gas dapat muri ya.
4: Iya, kalau saya mah gas.
6: Butuh banget alasan jelas untuk keluar dari rumah.
4: Sampai ke situ. 48 jam masih sanggup aku. Iya.
1: Tapi

0: kerja kerasnya, apapun kekurangan dan kelebihannya, semuanya itu kita nanti lihat hasilnya seperti apa. Tapi penting tujuannya di sini adalah kita menghibur semuanya. Kita pengen pembuktian bahwa Smart Friend Unlimited 5G ini benar-benar bisa true unlimited.
1: Yo.
0: Pak Genta? Coba Pak Genta ngomong dulu, Pak Genta.
1: Ini Mas Genta yang sering banget ide-ide brainstormingnya sama Mas Genta ini. Ini adalah orang ini adalah orang yang sering kita repotin, guys. Mas Genta, ayo mau ada event apa? Gas. Beberapa kali di awal kita sebenarnya pengen ya, Mas, ya ada kerjasama, cuman belum ketemu satu dan lainnya. Tiba-tiba sekalinya ketemu kita bikin kayak gini, Mas Genta.
2: Keren sekalian ya.
1: Iya. Langsung gede banget ini rasanya, ya ampun.
2: Harapannya sih dari event ini kan kita nggak putus-putus nih. Ya. Sama kayak paket unlimited kita.
1: Yoi.
2: Paketnya putus-putus karena tagline-nya kan kita tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota.
1: Ya. Pun ini udah terbukti ya, guys, ya. Teman-teman udah tahu sendiri, kita live streaming 26 jam ini full disupport sama Smart Friend Unlimited 5G. Kami ngucapin terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton, yang udah ngedengerin kami lewat radio. 26 jam waktu sudah hampir habis.
3: Yeah. Wow. Ini kita siap-siap buat countdown bareng-bareng ya.
1: Kita akan siap-siap countdown ya.
3: Siap ya.
1: Konfeti, warna konfeti ya.
3: Lagi kita bisa menyelesaikan.
4: Oh my God.
3: Terima kasih juga buat Smart Friend Unlimited 5G yang udah ngebantu ini semua bareng sama kita. Bisa ke depannya bakal ada lagi, kita bisa bareng lagi berkolaborasi buat sama-sama.
4: Yes.
3: Bisa bikin lagi yang seperti ini.
1: Oh, sama.

0: kamu udah dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G. Sampai ketemu di live streaming selanjutnya. Bye!
1: Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bareng kita, let's enjoy the ride.
5: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
6: Ini dia Suara Fakta.
7: Dijen Dukcapil Kemendagri secara resmi merilis data terbaru, jumlah total penduduk Indonesia yang kini telah berhasil dicatat mencapai angka 290.125.073 jiwa. Berdasarkan

BTS memboikot Grammy Awards karena kategori baru Best Asian Pop Music Performance dinilai mendiskriminasi musisi Asia. Recording Academy meresponnya dengan menghapus video penampilan BTS di situs resmi mereka yang memicu kecaman luas dari penggemar dan pengamat industri musik. Meski demikian, aksi boikot ini mendapat dukungan penuh atas penolakan pengkotak-kotakan karya berdasarkan bahasa. Spider-Man Brand New Day resmi menembus pendapatan tiket senilai 1 miliar US dollar hanya dalam 6 hari penayangan global. Saat ini, total keuntungan film solo Spider-Man keempat Tom Holland tersebut telah melampaui 1,05 miliar US dollar. Angka ini membuatnya bersaing ketat dengan Toy Story 5 dan berpotensi besar menjadi pemuncak box office sepanjang tahun ini.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
6: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

Agnes Mo, karena kesanggup barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Selain menemani kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, kita ngobrol ngalor ngidul ya kan. Kamu bisa juga melipir ke isuara.network. Sambil lanjut nih menemani siangnya kamu, udah ada lagu-lagu enak lainnya yang disiapkan ya. Ini salah satunya yang sebentar lagi banget kamu dengerin, ini adalah salah satu project dari Lava Pratomo yang luar biasa banget. Ini berkolaborasi dengan banyak musisi dan lagunya enak banget, langsung kita dengerin ya, Seperti Angka 8. Enjoy.

Nadia dengan Laut Yang Tenang. Masih bareng sama Farah Fairuz yang menemani siangnya sahabat suara ya. Di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan masih bersahabat. Ini tadi sempat terik tapi kayaknya udah mulai ketutupan sama awan deh mataharinya. Jadi gak terlalu panas ya kalau dari Jaksel sekarang. Ada beberapa sahabat suara juga yang update. Tadi ada yang dari Kalimantan bilang bahwa di sana lagi panas. Kemudian juga berdebu banget gitu ya. Kayaknya hampir rata ya sahabat suara di beberapa lokasi di Indonesia. Cuacanya memang lagi panas banget. Tapi kalau kita ngelihat di perakiraan cuaca hari ini, kabarnya ada potensi diguyur hujan loh nanti malam nih, sekitar jam 6 sore gitu ya. Entah ini karena memang ada modifikasi cuaca atau memang hujan aja gitu. Tapi kemarin sempet tuh hari Selasa pas beres siaran ya sahabat suara, saya kan ada kegiatan lagi di daerah Jagakarsa. Terus tau-tau pas di Fatmawati hujan deras banget, ih serem. Tiba-tiba banget, abis itu panas lagi. Jadi benar-benar berapa menit doang hujannya. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya yang mudah memicu sakit. Makanya kita harus banget jaga imun ya. Jangan sampai kita malah terpapar penyakit-penyakit seperti ISPA, infeksi saluran pernafasan atas itu karena gak nyaman banget. Pokoknya tetap hati-hati, vitaminnya diminum dan juga jaga kesehatan sahabat suara ya. Sambil lanjut lagi nih, Farah Fairuz mau menemani siangnya kamu dengan lagu-lagu yang sudah ngantri di 10 lagu keren. Kita masih ada 2 lagu lagi nih, salah satunya nih dari Jazz Hayat ya, Bersamamu. Namanya

0: keren mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sambutan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Wingsfoot.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ambang dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

lakukan apa yang kau mau sekarang, sahabat suara ya. Karena hidup ini tak ada artinya, marilah kita buat artinya. Cie. Dan salah satunya dengan mengirim pesan ke Isuara dong. Kayak Nastu yang selalu stay katanya di Isuara, gokil banget ya. Nastu adalah salah satu sahabat suara yang bergabung dari Korea Selatan, di mana dia streaming di sana, lagi kerja di sana Nastu ya. Katanya mau bilang selamat hari Kamis buat penyiarku yang paling manis, asik deh. Jangan lupa senyum tipis-tipis. Terus katanya Nastu, Far, mau request lagu Lomba Sihir apa aja boleh. Oke Nastu, karena kamu udah kasih pantun yang bagus banget. Gitu, ada sebab akibatnya ya. Terus Nastu katanya mau infoin juga bahwa ternyata nih sekarang ini di Korea Selatan itu pecah rekor panasnya. Suhunya tembus 42,5 derajat Celcius. Aduh, panas banget Nastu di sana. Feelsnya berapa Nastu kalau boleh tahu? Kalau di Jakarta sih ini emang masih dalam musim panas ya. Panasnya juga kadang bikin kulit perih ya gak sih sahabat suara ya, terutama kalau kamu di Jakarta dan sekitarnya. Tapi tadi sempat ada yang mention juga Kalimantan udah selain panas berdebu gitu ya. Jadi kondisinya agak kurang kondusif kalau misalkan mau berkegiatan di luar ruangan tanpa masker. Ada banyak juga yang sudah menghimbau kalau mau kita keluar rumah, intinya berkegiatan di luar ruangan, maskernya pakai dulu deh. Ini selain cuacanya yang panas, terus juga polusi udaranya ya kan yang gak bisa kita hindari. Pokoknya stay safe buat sahabat suara semua ya. Terus juga saya mau menyapa untuk yang bergabung di TikTok. Halo, banyak banget yang gabung di TikTok siang hari ini. Terima kasih loh. Ada yang dari radio menuju ke TikTok. Ini salah satunya Awidia. Di mobil seneng banget nonton live TikToknya. Akunnya di Pontianak. Akunya apa akunnya ini ya? Gak bisa denger. Oh oke, okay. Bisa streaming kok Awidia. Tenang aja. Buat sahabat suara yang agak kesulitan kalau mencari frekuensinya Isuara, kau bisa langsung aja menuju ke browser di handphone kamu. Tinggal diketik aja isuaranetwork.com/streaming. Langsung deh bisa ketemu sama saya siang hari ini ya. Sambil lanjut temenin siangnya kamu, saya mau putarkan lagu-lagu enak. Dan sebentar lagi kita akan karaokean di lagu ini ya. Di request juga sama sahabat suara yang bergabung di TikTok in football. Ini dia TikTok. TikTok. Hanya kamu yang bisa ya dari tiket nih. TikTok jadinya tuh. Hanya kamu yang bisa. Let's go.

bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Portrait dengan Bagaikan Langit. Wow, sangat throwback sekali ke 2000-an awal ya, luar biasa. Masih menemani siangnya kamu sampai nanti jam 2, sahabat suara. Saya mau mengingatkan juga buat yang rutin banget bersosial media, jangan sampai kita mudah kemakan sama yang namanya hoax. Karena di tengah kondisi seperti sekarang ya, yang detailnya gak perlu saya kasih tahu lah ya, tiap hari selalu ada berita-berita yang kurang mengenakan gitu terkait dengan negara kita. Ada yang beneran valid, ada yang beritanya tuh dibuat-buat. Ini salah satunya yang lagi rame tuh adalah soal konten demo. Tahu gak sih sahabat suara? Saya sih sebenarnya udah ngeh dari beberapa hari kemarin gitu ya, terutama nih kalau lagi buka Threads. Jadi di Threads itu lagi rame postingan-postingan baru yang memperlihatkan suasana demo. Sempet sih kepikiran gitu ya, tapi memang kondisinya pada saat saya ngelihat konten itu lagi gak siaran. Jadi saya pikir gak perlu digging terlalu banyak gitu soal kevaliditasannya gitu. Tapi ternyata memang ada beberapa fakta yang muncul bahwa ternyata konten-konten yang bermunculan di Threads baru-baru ini ngomongin soal demo itu adalah video-video lama yang dilakukan, benar memang pernah ada demo ini di bulan Juni lalu gitu. Jadi kayak digoreng lagi gitu loh sahabat suara. Beberapa media konvensional juga mengangkat ini ya, media masa konvensional. Jadi ngomongin tentang hal-hal yang terkait di sosial media beberapa waktu terakhir nih, konten demo rame lagi di sosial media gitu ya. Bahkan Monash University juga meneliti bahwa ternyata ini ada pola nih, ada dugaan pola tertentu untuk menaikkan video lama aksi demo mahasiswa tersebut gitu. Jadi ada seolah-olah ada tujuan tertentu nih yang ingin dicapai, entah itu satu orang atau banyak oknum lainnya gitu ya, yang menggoreng berita ini lagi. Bahkan artis-artis, salah satunya tuh saya tadi sempat lihat Denny Sumargo, itu dia juga sampai bingung sahabat suara, kayak ini tuh beneran gak sih ada demo tapi gak di-up sama media-media besar gitu. Jadi kayak seolah-olah dibungkam gitu ya. Kalau setelah ditelusuri, demo-demo yang ada di konten tersebut itu adalah video-video lama. Artinya belum terlalu lama, di tahun ini juga, tapi bukan di hari yang sesuai postingan itu ada gitu loh. Jadi ini yang kayak gini-gini kita mesti recheck lagi deh sahabat suara, jangan sampai kita jadi kemakan kesel-keselnya gitu ya. Udah mah kita kesel sama berita-berita fakta yang baru-baru ini terjadi, ditambah lagi jangan sampai kita jadi kesel karena penggiringan opini gitu yang sebenarnya tidak terjadi. Pokoknya harus recheck and recheck supaya aman dan nyaman ya ketika kita bersosial media.

Satu lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah Virus yang mau lanjut lagi nih menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke 0816 114 1014. Halo, ada Ojan di Bandung yang katanya mau request lagu Perunggu dong, Pikiran Yang Matang. Ini Bandung juga minggu-minggu ini siangnya lagi panas banget, tembus 30 derajat lebih. By the way, Kak, baju lorengnya keren katanya. Jadi siang ini, sahabat suara, saya tuh lagi menggunakan baju kemo ya, loreng-loreng gitu. Pas tadi dari rumah sih saya pede banget nih, kayak, wih, keren nih outfit aku, kayak army-army US gitu kan. Terus pas tadi live TikTok ada yang bilang, Kak, aku kaget, kirain perwakilan Kopdes. Oh iya juga ya. Walaupun itu aku juga seneng pas dibilang gitu, cuman agak shock aja. Tapi ya, keren lah pokoknya, semua ternyata memang punya preferensinya masing-masing. Makasih loh atas responnya ya sahabat suara ya. Buat yang di TikTok juga terima kasih. Tuh ada yang mau request lagu, silakan langsung aja drop di kolom komen ya. Tadi juga ada yang katanya mau kirim salam nih dari Zira Kurniawan, mau titip salam buat adik Linda Kurnianti. Katanya kalau sekarang lagi dengerin ini suara, cepet pulang ya ibu lagi sakit. Waduh, semoga cepet sehat ya. Atau bisa di WhatsApp mungkin lebih cepat jadinya ya, pesannya nyampe Zira Kurniawan. Tapi terima kasih, semoga adiknya lagi dengerin ini suara juga, jadi pesannya bisa tersampaikan. Buat sahabat suara yang pengen juga saling sapa via udara, masih ada waktunya, bisa langsung aja melipir ke 0816 114 1014. Atau kalau mau ke TikTok juga, let's go banget ya, ke iswara.network. Satu lagu kita akan karaokean sebentar lagi dari Juliet, Bukannya Aku Takut, semenit dari sekarang. Don't Go Anywhere, stay tuned.

0: 101 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Korea itu cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo,
4: fantastic baby.
5: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: virus di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, di jam ini kita akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja merilis lagu. Ini catchy banget dan sudah ada di studio. Kalau misalkan kamu kepoin live TikToknya suara, udah bisa melihat visualnya secantik apa. Kita langsung aja ngobrol bareng sama Dominic Adadias. Hai. Apa kabar Dominic?
1: Hi, I'm good.
0: Fresh banget fresh ya banget. Siang hari ini luar biasa loh. Congrats ya atas perilisan lagu terbaru kamu yang catchy sekali.
1: Wow.
0: Tapi sebelum ngebahas tentang lagunya kamu, boleh gak sih kita throwback sedikit?
1: Boleh.
0: Ke masa-masa kamu baru mau memulai berada di industri musik, itu ceritanya gimana sih Dominic?
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau ditanyain kayak gitu aku juga bingung ya jawabnya, karena aku tuh nyanyi udah dari kecil banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari bocil aku udah kayak sebelum TK kayaknya ya di rumah.
0: Serius?
1: Gue tuh korban ini ya, mama yang kayak
0: oh ambisnya nyokap.
1: Semua, lomba.
0: Oh, gitu.
1: Iya,
0: dari itu sebelum, dari kamu kecil.
1: Dari sebelum masuk sekolah gue.
0: Oh,
1: wow.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terus aku korban ambis, tapi aku bersyukur korban ambis ya daripada enggak ya.
0: Karena enggak tahu hasilnya nanti. Kan lo udah ada nih bisa dilihat ya.
1: Terus akhirnya kalau yang kayak professionally with label itu kayak baru aku tuh signnya 2024.
0: Okay.
1: Dan debutnya di 2025.
0: Nah, kalau ngomongin tentang dari awal tuh nyokap udah ambis banget kamu diarahin ke entertain, tuh spesifik nyanyi kah atau masih lebar scoop-nya?
1: Sebenarnya mungkin karena aku suka udah suka nyanyi tuh dari bocil ya, nyanyi mulu gitu kan. Ya udah nyanyi udah pasti gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak yang lain-lain.
0: Model-model juga.
1: Oh iya, udah pasti dong.
0: Ya. Itu kayaknya paketnya
1: semua,
0: ya.
1: Itu paket lengkap ya. Yang mana yang gua enggak mau, yang udah buang gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi ternyata yang aku suka tuh nyanyi. Gitu.
0: Terus di SD juga sama SMP. Terus maksudnya gini, kamu pernah punya band-bandan kah atau seperti apa tuh?
1: Ada. Iya.
0: Ada. Kayaknya udah pasti ya.
1: Kayaknya itu pasti ya. Kayak tuh ini apa fase-fase anak-anak yang rebel cari duit gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: 100-200 ribu kan. Dulu ya bocil kan SMP SMA boleh.
0: Oh ya, kamu iya. SMP SMA tuh
1: iya,
0: udah bisa menghasilkan?
1: Iya dong.
0: Oh, keren.
1: Butuh duit ya. Kan gue jajan ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus aku sama teman-teman aku bikin band. Awalnya cuma manggung-manggung di sekolah doang. Kalau lagi ada acara doang.
0: Ya bisa kan pensi ya.
1: Iya, okay. Panggilan-panggilan sekolah doang ya.
0: Terus
1: sama lo kayak ikut lomba kali ya? Ikut lomba luar gitu.
0: Ikut lomba akhirnya menang dapat hadiah
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, paling cuma 300 ribu bagi berempat berlima.
0: Tapi
1: gitu kan
0: udah seneng pasti kan
1: dulu. Banget dong.
0: Oke, okay. Dari dulu vokalis udah.
1: Vokalis. Sekarang gue gak bisa ngapain ya. Selain bernyanyi ya.
0: Itu vokalis itu bukan satu hal yang ini. Bukan cuma loh itu. Kalau gak ada vokalis tuh apalah, ada sebuah band ya.
1: Benar, benar.
0: Nah terus habis gitu kamu SMA selesai kuliah-kuliah?
1: Kuliah, aku baru lulus tuh tahun lalu, November.
0: Oke, okay. Kamu kuliah ngambil apa jurusannya?
1: DKV,
0: oh anak iya. Desain komunikasi visual,
1: iya,
0: keren.
1: Yang ini ya kalau kalian lihat di jalan-jalan ada poster, nah itu harusnya gue tuh.
0: Tapi dari kuliah ini memang kamu yang mau kah atau seperti apa ngambil DKV?
1: Jujur iya, dan aku sedikit menyesal ya karena berat banget.
0: Enggak, sebenarnya berarti kamu jiwanya tuh ke seninya tuh yang kayak DKV gini?
1: Lumayan, aku emang suka. Aku
0: okay.
1: Emang suka ngedesain, aku suka ngedesain gitu-gitu. Terus akhirnya kayak desain, plan B kali ya. Maksudnya kalau misalnya gue gak berhasil ngapa-ngapain, gue setidaknya bisa kerja kantoran gitu kan.
0: Oh iya, make sense.
1: Ngedesain okay. Kayak apa kayak yang menyenangkan gitu. Akhirnya masuk deh desain
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke, dan menyenangkan gak?
1: Kalau nggak dipaksa
0: apa nirmana ya nirmana.
1: Aduh, benci banget
0: gue. Fase-fase itu ya guys.
1: Gila.
0: By the way ini buat yang lagi nonton di TikTok, hai selamat siang sahabat suara ya.
1: Hai.
0: Selain nemenin kamu di on air masih live TikTok di suara.network. Dan buat yang punya pertanyaan mau disampaikan ke Dominic bisa langsung aja drop di kolom komen, nanti kita bacain ya.
1: Yes.
0: Terus kemudian dari kamu kuliah beres itu nyanyi masih terus dijalanin atau gimana tuh Dominic?
1: Nyanyi, jujur pas kuliah agak anggot-anggotan ya.
0: Okay. Itu belum join di label?
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Cuma aku tuh sebelum kuliah, aku lumayan aktif ngover-ngover di IG, di TikTok gitu.
0: Okay.
1: Jadi dulu tuh aku anggapannya kayak artis cover gitu lah. Terus akhirnya aku kuliah ternyata gak punya waktu ya. Gila banget.
0: Gila, DKV kan padat banget.
1: Padat banget.
0: Tidur aja syukur ya, bisa tidur syukur ya.
1: Aduh, puji Tuhan itu bisa tidur ya. Kalau lagi gak bisa ya udah, ya makan tuh pilihan lu sendiri kan.
0: Biasanya temennya mau kopi tuh anak-anak di kafe ya.
1: Iya,
0: asam lambung.
1: Terus akhirnya ya udah setelah udah mau lulus, akhirnya kayak ah kayaknya bisa sih udahan kalau mau ini lagi.
0: Mau serius dinyanyi nih gitu.
1: Mau pershow nyanyi, content creating lagi gitu.
0: Terus sampai akhirnya join di label tuh gimana prosesnya? Di approach kah atau gimana?
1: Awalnya di approach, tapi lucunya tuh aku waktu itu kan mau magang. Hmm. Jadi udah semester akhir-akhir tuh aku mau magang. Hmm. Nah, A&R aku tuh, A&R label aku tuh ngasih tahu, emang gak join di label nih anak-anak perusahaannya Naga Suara lah, okay. Gitu kan. Kayak menarik banget ya, tapi aku bilang, kayaknya nggak bisa sih kak, soalnya aku mau magang abis ini, bakal sibuk banget. Terus mereka kayak, gimana kalau kalian, kamu magang aja di kita dulu, gitu. Akhirnya magang, dibantuin. Terus kayak, ya udah, akhirnya kita kayak barter gitu. Lu magang di gua, lu sign di gua, gitu.
0: Oke, berarti pas sembari magang udah sign tuh, apa nunggu beres kamu magang lu?
1: Pertengahan.
0: Tapi proses magangnya udah berjalan dulu.
1: Udah berjalan. Oh. Terima kasih loh, dibantu sama gue.
0: Emang jalan Tuhan gak ada yang tahu ya?
1: Iya benar, tapi lucu banget sih itu, okay. Seru banget.
0: Nah udah abis dari situ baru creating, mulai bikin lagu, nulis lagu gitu.
1: Iya, itu sambil jalan tuh workshop-workshop gitu. Jadi kadang gue pas lagi magang gitu kayak ditarik, workshop dulu ya kita.
0: Ya, jadi gak apa-apa secara sih. Concern agak terpecah ya?
1: Iya,
0: ada jujur. Sisi dari jadi anak magang, ada sisi jadi artisnya,
1: iya,
0: gitu
1: tapi
0: ya. Oke, wow. Dan karyanya dari Dominic ini udah Sahabat Suara bisa nikmati di seluruh DSP ya.
1: Yes.
0: Abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Dominic, jangan kemana-mana. Sekali lagi, selain nemenin kamu di on air, kita sekarang lagi live TikTok. Buat yang mau ngobrol-ngobrol, bertanya, bisa langsung drop di kolom komen iswara.network ya. Satu lagu dulu nemenin siangnya kamu dari Nona dengan Honk.

0: nikmati ya, berjudul Fokusku ke Delay.
1: Iya, benar, aneh ya.
0: Keci banget itu. Aneh, maksudnya ya? Kayak memo bikin orang jadi keinget gitu loh. Memorable ini judul.
1: Ke Delay
0: gitu ya. Itu tadi sempat kamu cerita juga bahwa akhirnya sembari kamu magang, kemudian kamu sign juga sebagai artis dari label kamu yang sekarang ini. Terus sampai proses buat lagu dan bisa dirilis, dinikmati sama semua sahabat suara tuh gimana tuh ceritanya, Dominic?
1: Ceritanya? Jujur ya, Fokusku ke Delay ini agak lucu sih. Karena waktu itu kan kita kayak mikir R&B kan banyak kayak.
0: Kamu emang suka R&B? Genrenya?
1: Aku emang suka R&B 2000-an, aku tuh suka kayak
0: pantes. Terus, ini benar-benar terlihat banget dari music video kamu. Tadi iya kan? Pas aku nonton,
1: gitu ya.
0: Konsepnya early 20s.
1: Yes.
0: Ya. Terus.
1: Aku suka banget, playlist aku sampai sekarang masih 2000-an.
0: Masih puterannya itu ya. Terus
1: iya, terus akhirnya kayak kita coba deh bikin yang kayak gitu-gitu, tapi agak beda dikit kali ya. Terus waktu itu aku tuh lagi kangen banget sama New Jeans. Nah, terus kita kayak New Jeans, bikin kali ya yang mirip-mirip New Jeans gitu ya. Karena kan kita pada suka banget kan, kangen banget nih. Terus kan mereka lagi ada masalah ya, jadi gak dirilis gitu kan. Kayak bikin lah yang kayak mereka gitu kan. Akhirnya bikin, ternyata itu genrenya adalah New Jack Swing. Yang which is tuh kayak banyak artis zaman dulu pakai kayak si Bruno Mars. Siapa, Janet Jackson. Ya tuh, terus akhirnya kayak bikin, setelah bikin kok bagus banget sih, tapi pas dikasih ke label, maksudnya bukan di label, ke tim aku yang ada di label. Ini kan tim yang workshopin sama tim yang kreatif dan lain-lain beda ya. Di label ke mereka, waduh, kayaknya
0: agak sulit, susah.
1: Agak niche ya. Niche banget ya. Terus kayak itu hampir aja gak dirilis, karena terlalu niche. Kayak agak susah kalau di Indonesia ya, karena gak terlalu familiar kan ya di Indonesia gitu kan. Tapi nggak ada lagi, yaudah itu dulu deh karena belum workshopin lagu lain gitu loh. Kita ini deh, kita yang bikin mah suka ya.
0: Karena tapi, kan ya udah sepakat nih mau kemana arahnya gitu
1: nih, enak. Masih kasih ke orang, gimana ya ini nanti ya promonya ya.
0: Kurang familiar nih gitu ya.
1: Iya, promo ini gimana ya. Terus akhirnya yaudah lah berjalan aja, kita lempar aja gitu kan. Pas lempar, ternyata pas rilis, banyak yang suka gitu. Kayak ini fresh banget gitu, kayak berarti banyak yang suka ya, yaudah good. Jalanlah akhirnya banyak yang streaming gitu.
0: Jadinya ini tuh sebenarnya project alter egonya kamu juga, bisa dibilang gitu ya. Karena kan kamu mau yang kayak referensi dari salah satu musisi atau band, atau tadi girl band yang udah lama kamu gak denger, bikin yuk gitu kan. Terus cara lirik gimana tuh prosesnya?
1: Kalau lirik kita jujur nyari-nyari TikTok, kayaknya waktu itu udah kayak aduh bingung banget deh mau ngapain lagi ya. Apalagi ya yang diceritain gitu kan, lagi gak ada apa-apa gitu di hidup gitu kan.
0: Gak ada yang gebrakan apa nih gitu ya.
1: Iya kan musisi gitu ya, butuh gebrakan ya. Tapi kita lagi gak ada gebrakan apa-apa nih bareng-bareng, kayak apaan lagi ya, cari TikTok. Ternyata banyak yang ini lagi ngomongin love language seperti itu. Terus akhirnya kayak aku sama salah satu yang bikin lirik dan komposing juga namanya Mandy Robbins. Itu juga penyanyi dia. Nah itu kita kayak, kita kan ada pasangan ya. Pasangan kita love language apa sih? Terus kita sama-sama act of service gitu, kayak apa-apa tuh nggak pernah di apa ya, nggak perlu diminta tuh udah dilakuin gitu. Terus kayak so sweet ya, kayak gitu ya, bikin kayak gitu kan. Terus akhirnya ini kali ya, lucu kali ya kalau love language act of service. Terus akhirnya kita bikinlah jadi lagu itu, jadi kayak
0: ide
1: sampai midnight text semua aku suka gitu kan. Jadi kayak kita adore someone yang nggak perlu diminta tapi ngasih terus gitu loh, karena dia sayang sama kita gitu.
0: Terus pertimbangan judulnya jadi Fokusku ke Delay itu gimana tuh?
1: Jadi karena ini ya, sebenarnya tuh gue emang rada-rada aja sih waktu itu bikin lagunya, bikin lirik itu kayak gue sih kalau dikasih sesuatu tanpa gue minta, gue jadi kayak nggak fokus ya, jadi kayak lihat orangnya kayak
0: Oh jadi speechless kan?
1: Speechless
0: beberapa saat.
1: Wow gitu kan, ini cowok gue gitu kan. Wow, ya itu jadi akhirnya

0: kayak fokus mes
1: aku,
0: gitu ya.
1: Fokus aku enggak fokus gitu. Apa sih fokus aku enggak fokus ya? Fokusku ke delay gitu lah. Akhirnya
0: ya ampun.
1: Enggak jelas aja gua waktu itu. Apa ya fokusku ke delay? Aneh banget tapi kayak lucu ya gitu.
0: Nah, ya. Lucu emang lucu, ini catchy sih. Maksudnya ear catchy. Ya. Fokusku ke delay apa pesawat apa gimana gitu.
1: Betul. Kan? Itu banyak di YouTube banyak yang bilang kedelai. Apa sih kok kedelai?
0: Salah ejaannya juga beda kali ya kan. Enggak ya. Pakai i pakai y kali
1: guys. Tapi enggak
0: gitu
1: banget ya. Kayak ya kedelai udah deh.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Dari situ. Hmm. Nah, tapi ternyata begitu dikasih tahu ke tim itu sempat ada sedikit keraguan.
1: Iya, akhirnya kayak okay. Ya udahlah,
0: tapi ya udah bisa dinikmati anyway dan orang pada senang-senang aja ya. Keren banget. Dan ini sekali lagi sahabat suara udah bisa nikmati ya di seluruh DSP kesayangan kamu nih, mungkin sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, Farah Virus mau puterin lagu dari Andin Moving On, mungkin sambil juga bisa kamu kepoin lagu dari Dominic ya, search aja langsung di DSP. Habis ini kita akan lanjut ngobrol lagi, jangan kemana-mana, stay tune.

0: musik pilihan di suara.
1: Suara warga Indonesia. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Balik lagi bareng gue Dom dan Farah di Nongkrong Bareng.
1: Yeay! Gokil dong, unik dong, dong.
0: Oh, iya, banget gue.
1: Aduh, luar biasa. Apakah setelah ini dia toto jadi penyiar radio? Dinantikan aja sahabat suara ya, iya kan?
0: Karena gue kayak kalau ngomong 10.000 kata ya per hari.
1: Nah, itu cocok, itu udah memenuhi salah satu syaratnya ya. Siapa tahu abis ini ya sahabat
0: siapa
1: suara. Tapi
0: ya,
1: sekarang Dominic mau ngasih tahu dulu karyanya dia yang sudah bisa kamu dengarkan, berjudul Fokusku ke Delay. Jadi ternyata itu ceritanya tentang
0: love language,
1: yes, gitu ya. Kayak eme sama pasangan, yes. Ini kayak lagu apresiasi buat kepasangan juga, yeah, berarti ya. Nah, pas lagu ini udah jadi, kamu kasih dengar ke pasangan kamu, gimana respon dia?
0: Ketawa-ketawa dia. Ini ketawa-ketawa sih kayak, ini aku beneran.
1: Yeah, yeah. Salting-salting gitu ya.
0: Iya, biasa
1: lah. Aduh, luar biasa. Cuk. Emang biasanya kalau pisces-pisces tuh sering bikin salting orang ya?
0: Iya dong.
1: Langsung bawa pisces gitu sama suara, mentang-mentang sama
0: zodiaknya. Ya,
1: tapi ini, by the way, ada titipan games dari produser saya ya. Dimana dong bisa langsung menjawab secara jujur, ya walaupun kita juga gak tahu kamu jujur apa enggak. Tapi kita harap ini kamu jujur ya. Ada beberapa pertanyaan yang kamu harus jawab.
0: Oke, baik.
1: Sambil sahabat suara juga, selain kamu bisa dengerin di on air, sekali lagi kami sekarang, saya ini lagi live TikTok ya. Jadi bisa muncul ke isuara.network. Kita akan mulai gamesnya yang pertama. Siapa orang pertama yang biasanya kamu chat saat lagi seneng banget atau dapat kabar baik?
0: Cowok gue.
1: Itu udah number one tuh.
0: Udah
1: ya,
0: number one. Gue apa-apa, okay, dia lagi ngomong.
1: Sekarang gitu ya.
0: Gue lagi apa ya, gue lagi aduh kebelas lagi. Ah, itu ngomong juga tuh. Gue apa aja deh. Iya, gue ngomong apa aja deh.
1: Kayak kadang-kadang oversharing ya.
0: Oversharing jujur.
1: Oke, okay, next. Kalau lagi suka sama seseorang, kamu tipe yang langsung kasih kode atau justru nunggu dia duluan? Aku yang jawab sebagai Pisces. Nunggu dia duluan ya gak?
0: Iya. Gak usah ditanya, valid.
1: Pisces valid. Pisces gang.
0: Bener.
1: Ya, ini kita gak ngomongin Pisces doang, bisa jadi hampir semua perempuan kayak gitu kali ya.
0: Iya.
1: Apa gak juga ya?
0: Iya, tapi kalau aku udah gemes banget baru ngomong kayak, banget gitu kan, okay, kayak udah gue aja lah gitu.
1: Iya. Mungkin posisi itu terjadi ketika kamu ngelihat peluangnya juga udah ada ya kan?
0: Iya, benar.
1: Pasti kayak kamu ngerasa sebenarnya dia kayak suka dia sama gue. Yaudah deh,
0: iya,
1: kita omongin aja kali ya.
0: Bener.
1: Berarti kita hampir sama ya kan?
0: Iya.
1: Coba
0: dong
1: deh, sahabat suara sama gak nih yang cewek-cewek, ayo, lagi dengerin? Kalau misalkan kamu suka sama seseorang, kamu tipikal yang confess gitu ya, mengakui atau kayak
0: nunggu dulu?
1: Justru nunggu sampai si orang ini ngerespon. Boleh sambil sharing juga ke WhatsApp 0816-114-1014 ya. Sambil lanjut lagi, kita gamesnya. Kalau ada seseorang yang bikin kamu fokusnya ke delay, lebih milih ketemu langsung atau video call semalaman? Kamu tipikalnya yang kayak better ketemu atau kayak gak apa-apa video call?
0: Karena gue tuh dulu berangkat dari orangnya LDR 2 tahun setengah ya. Jadi awalnya mungkin kayak video call dulu gak apa-apa ya. Tapi kalau bisa ketemu mah ketemu lah.
1: Ini hubungan yang terbaru apa yang sudah lalu?
0: Terbaru
1: yang LDR
0: dong.
1: Oh yang ini yang sama yang sekarang LDR 2 setengah tahun.
0: Yes.
1: By the way, Dom ini hubungan sama pasangannya sekarang udah 5 tahun.
0: 5 tahun.
1: Ih, gokil.
0: Pisces guys.
1: Dia langsung gitu, Pisces guys.
0: Kalian kalau cari pasangan yang Pisces.
1: Karena setia,
0: setia.
1: Walaupun bikin sakit hati ya kadang.
0: Iya. Kalau cari yang selamanya itu lama ya itu ya Pisces ya guys.
1: Bukan sakit hati, lebih ke apa tadi namanya?
0: Lemes aja sih.
2: Gedekin.
1: Gedekin. Ya ampun, gedekin katanya. Iya sahabat suara.
0: Tapi kita imut.
1: Oke, terakhir nih. Harus jujur ya. Sekarang lagi ada seseorang yang bikin fokusnya ke delay banget gak? Ya ini mah gampang, pasti ya, jujur dia.
0: Cowok aku ya, elah. Ya,
1: selain
0: aku,
1: cowok kamu?
0: Kucing aku boleh gak?
1: Ada juga kucingnya.
0: Aku lagi ini, baru nambah kucing baru, satu, ngambil di jalan.
1: Oh ya, oke.
0: Jadi kasihan gitu.
1: Kamu rescue.
0: Iya, dia kayak ke rumahku terus, terus kayak yaudah lah. Yaudah masuk sini, masuk.
1: Jadi, udah mau dia. Jadi kucing kamu sekarang udah ada temennya ya?
0: Iya, ada dua.
1: Wow, luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol barengan sama Dom ya, ngomongin tentang karya terbarunya. Sahabat suara jangan kemana-mana. Satu lagu dulu untuk nemenin siang kamu, kita karaokean bareng Zigas, Sahabat Jadi Cinta.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Dijen Dukcapil Kemendagri secara resmi merilis data terbaru, jumlah total penduduk Indonesia yang kini telah berhasil dicatat mencapai angka 290.125.073 jiwa. Berdasarkan sensus

BTS memboikot Grammy Awards karena kategori baru Best Asian Pop Music Performance dinilai mendiskriminasi musisi Asia. Recording Academy meresponnya dengan menghapus video penampilan BTS di situs resmi mereka yang memicu kecaman luas dari penggemar dan pengamat industri musik. Meski demikian, aksi boikot ini mendapat dukungan penuh atas penolakan pengkotak-kotakan karya berdasarkan bahasa. Spider-Man Brand New Day resmi menembus pendapatan tiket senilai 1 miliar US dollar hanya dalam 6 hari penayangan global. Saat ini, total keuntungan film solo Spider-Man keempat Tom Holland tersebut telah melampaui 1,05 miliar US dollar. Angka ini membuatnya bersaing ketat dengan Toy Story 5 dan berpotensi besar menjadi pemuncak box office sepanjang tahun ini.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dan segar banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
5: Gue hari minggu sepedaan.
6: Itu sendirian tuh.
5: Sendiri ya.
6: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
5: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
6: Oh iya.
5: Ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
6: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
5: Enggak, belum.
6: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
5: Gak tau, orang lo berarti apa-apa.
6: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
5: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
6: Gue gak terlalu ngerti itu.
5: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
6: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
5: Mana lewatnya nanjak lagi ya.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
7: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kan, Indonesia.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: 2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers!

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Info,

0: dari Wings Food.
1: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Ah.

26 jam ya sudah berlalu, tetapi rasanya itu masih nempel banget. Kalau dari kemarin nih, sahabat suara mungkin udah dengerin gitu ya. Ini gak ada kelar-kelarnya. Seriusan seharian ini aku ditemenin banget gitu. Iya, kemarin udah ditemenin sampai tadi. Dan sekarang sore ini aku yang masih bakal nemenin kamu dengan suara aku ya. Yang sore ini agak terdengar seperti... mungkin agak-agak mirip seperti seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu. Seseorang dengan suara yang tiba-tiba deep. Pertanda stoknya mungkin udah mau habis ya. Tapi hidup tetap harus berjalan, ya gak sih? Itulah kenapa di hari Kamis ini semuanya harus tetap berjalan.

mau di pagi hari ya. Dan ternyata itu bukan hal yang mudah ya sahabat suara. Tapi bisa kekumpul. Mudah-mudahan ini sih kalau menurut aku kayaknya sekarang ada di level sekitar 80% ya. Aku bakal coba untuk up lagi ya. Buat kamu juga yang jam segini kayaknya wah masih bagus 80%. Kalau aku tuh kayaknya udah di bawah 60 deh gitu. Padahal baru jam 4, masih banyak yang harus kamu lakukan. Ya sudah. Kadang ya jawabannya itu ada di mood sore kamu. Jadi mendingan kita nyore dulu di sini, santai-santai karena kita lagi ada di suara santai, ya kan? Dan ditemenin lagi nih, pastinya barengan sama aku Lilian Angie. Yuk, sini kumpul dulu. Sampai nanti ya. Jam 7 malam aku bakal nemenin kamu di sini barengan sama lagu yang enak-enak banget. Ini dia nih dari KKI yang cantik selalu ya, Jenny with Less Than

90,2 FMI suara suara warga Indonesia. Ya kalau misalnya ada yang nanya, ini kayaknya suaranya aku belum pernah denger deh gitu. Ini penyiar baru kayaknya nih di suara. Iya bisa jadi ya.

baru makan sekali aja kayaknya cukup ya. Buat aku pribadi sih, aku lebih mending kalau ada waktu nih, sama-sama mungkin belum sempat makan, sama belum sempat tidur,

tebak-tebakan, terutama buat kamu nih sahabat suara ya, yang baru aja ngalamin. Mana yang pernah kamu alamin nih? Atau dua-duanya pernah kamu alami? Lapar banget? Atau capek karena gak tidur banget gitu? Mana nih? Buat yang udah pernah ngalamin dua-duanya, bisa jadi bakal bisa ikut jawab atau memilih dan ikutan polling dengan jawaban benar ya. Jadi begini, ada pernyataan yang bilang, untuk sore ini catat dulu nih, dengerin baik-baik ya. Ada pernyataan yang bilang begini, manusia itu lebih tahan tidak makan daripada tidak tidur. Langsung dijawab tuh, gosip, fakta. Manusia lebih tahan tidak makan daripada tidak tidur. Menurut kamu, pernyataan ini benar atau salah? Kalau benar, kamu pilihnya yang fakta. Kalau menurut kamu nggak benar, pilihnya yang gosip. Bisa banget ikutan pollingnya di @isuara.smg yang ada di Instagram. Langsung aja kamu cek ke story ya. Menurut kamu, ini benar atau salah? Ini gosip atau fakta? Manusia lebih tahan tidak makan daripada tidak tidur. Nanti abis ini isinya bakal curhatan semua. Kita bakal lihat ya fakta-faktanya seperti apa. Buat yang mungkin masih bingung nih, kenapa ini yang siaran harusnya Angie. Iya benar, aku yang siaran dan suaranya agak berubah. Iya, karena kita habis selesai siaran 26 jam nonstop kemarin dan berakhir tadi jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita bakal lihat fakta-faktanya seperti apa. Jadi kamu ikutan dulu pollingnya. Ya, kasih tahu nih, gosip atau fakta untuk pernyataan yang bilang manusia lebih tahan tidak makan daripada tidak tidur.

0: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja

Angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Balik lagi nih, kita lagi di Gosip atau Fakta di Suara Santai. Sebentar. Bentar ya. Sore ini tuh kita lagi ngebahas tentang ketahanan tubuh manusia. Kalau dibanding-bandingin antara enggak makan sama enggak tidur, ini ada pernyataan yang bilang kalau manusia itu lebih tahan tidak makan daripada tidak tidur. Dalam artian di sini berarti itu berhubungan dengan durasi ya. Panjangnya waktu, berapa lama sih, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan manusia itu bisa tetap bertahan tidak makan. Dan juga mungkin dalam satu kondisi lain manusia itu bisa tahan tidak tidur gitu ya. Kalau dibanding-bandingin kira-kira mana lebih tahan? Tetapi di sini pernyataannya bilang bahwa manusia itu lebih tahan gak makan daripada gak tidur. Bener gak sih ini? Ya itu sih tugas kamu ya buat ikutan polling ya sahabat suara. Jadi kamu langsung aja ikutan di @isuara.smg di Instagram story. Tapi aku juga mau kasih tahu nih, banyak banget ternyata fakta menarik tentang tubuh kita. Ketahanannya, kerentanannya. Ketahanannya berapa lama terhadap apa gitu ya. Kerentanannya sama siapa? Kalau kesenggol apa? Banyak banget ternyata fakta-fakta yang menarik nih. Kalau kita ngomongin soal ketahanan fisik ya, ternyata manusia itu memiliki tulang yang lebih kuat daripada beton. Ini seriusan dan berdasarkan beratnya ya. Jadi kalau misalnya dibandingin berat yang sama nih, tulang manusia itu ternyata lebih kuat menahan tekanan daripada beton. Wih. Tapi ternyata tulang juga tetap rapuh terhadap benturan dari arah tertentu. Jadi mungkin tergantung juga ya, dari arah mana nih gitu benturan itu datang. Karena mungkin kalau misalnya kita lihat, tapi aku kepentok aja nangis loh. Aku gak dikabarin aja bimbang ragu. Jadi bingung deh. Ya kan? Terus kalau misalnya ya, ngomongin soal gak tidur dulu deh. Kalau manusia itu gak tidur nih, ada gak sih yang pernah mencoba memecahkan rekor atau mungkin nyobain gitu ya, gak tidur berapa lama, terus dilihat dan diperhatikan perilakunya gitu. Ternyata ada dan pernah dilakukan dalam sebuah eksperimen yang menurutku ini adalah sebuah eksperimen yang harus dikaji ulang ya. Karena secara pribadi aku bilang bahwa ini tidak manusiawi. Tetapi ternyata dulu pernah dilakukan di tahun 64. Pada waktu itu ada seorang siswa SMA yang namanya adalah Randy Gardner. Dia dibiarkan tetap terjaga selama 264 jam dalam satu eksperimen yang diawasi. Dan ternyata 264 jam itu adalah sekitar 11 hari. Nah, apa sih yang bisa diperhatikan atau dilihat gitu ya, diobservasi dalam waktunya itu gitu ya, hari-hari di mana dia tidak tidur. Ternyata hari pertama masih okay. Hari kedua sudah mulai mengalami yang namanya sulit fokus. Hari ketiga udah mulai berhalusinasi. Ini dengan catatan ya, Randy Gardner itu adalah seorang yang masih muda dan dalam keadaan yang sehat ya, fisik maupun rohani mentalnya begitu. Nah, masuk hari keempat sampai kelima ingatannya memburuk. Dan di hari-hari berikutnya setelah hari kelima mulai terlihat sekali perubahan dalam perilaku, cara berpikir. Dia bahkan mengalami kesulitan bicara, emosinya sangat tidak stabil, bahkan muncul yang namanya delusi. Ini harus kita bedain dulu ya antara halusinasi dengan delusi gitu. Jadi halusinasi itu berkaitan dengan sesuatu yang dilihat, didengar ya, bahwa seseorang merasa seolah-olah itu ada, padahal sesuatu itu tidak ada ya. Baik yang dia lihat maupun yang dia dengar. Jadi itu gak ada sebetulnya kondisi itu. Misal ngerasa kayak dibisikin, padahal gak ada yang ngebisikin, itu halusinasi.
Terus ngerasa kayak ngelihat sesuatu padahal gak ada sesuatunya itu yang dilihat gitu ya. Itu yang disebut dengan halusinasi. Sedangkan kalau delusi itu lebih pada satu kondisi. Kayak misalnya nih, kamu ngerasa, kamu melihat ada tetangga kamu lagi ngobrol berdua di depan pagar rumahnya. Terus kemudian seseorang yang lihat tetangganya lagi ngobrol itu ngerasa bahwa ini mereka berdua pasti 100% lagi ngomongin aku. Dan dia meyakini situasi dan kondisi itu. Padahal belum tentu lagi ngomongin si orang ini. Itulah yang disebut sebagai delusi, ya. Dan itulah ternyata satu kondisi yang dialami oleh seseorang yang tidak tidur setelah 6 hari dan hari-hari berikutnya. Nah, jadi nih, setelah kemudian, ini yang menarik ya, setelah kemudian dibiarkan tidur panjang beberapa malam, di mana waktu-waktu sebelumnya itu ada orang yang mungkin enggak tidur lama dan mengalami hal-hal yang mungkin berubah ya. Tadi tuh susah fokus, mulai halu, ingatannya juga buruk gitu kan. Sebagian besar ternyata fungsi otaknya bisa kembali normal. Dan kalau ngomongin soal rekor manusia gak tidur, ya ini masih jatuh pada Randy Gardner yang tetap terjaga selama 11 hari. Begitu. Kalau manusia gak makan, itu kan gak tidur. Kalau gak makan emang berapa hari? Oke, nanti kita bakal lihat ya faktanya seperti apa. Ada gak sih manusia yang tahan gak makan lebih dari 11 hari? Karena pernyataannya itu bilang bahwa manusia lebih tahan gak makan daripada gak tidur.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

101,2 FM Isu Suara Suara Warga Indonesia. Nih ya, terima kasih ya buat kamu yang udah ikutan polling di @isuara.smg di Instagram Story. Karena sudah ada beberapa yang ikutan di situ ya. Nanti kita bakal lihat hasilnya kayak gimana sih, berapa persen ya yang pilih gosip dan berapa persen yang pilih fakta. Tapi kita mau lihat dulu faktanya nih, tentang benar gak sih kalau tadi ada pernyataan yang bilang manusia tuh katanya lebih tahan gak makan daripada gak tidur gitu ya. Kenapa kok ada pernyataan seperti ini? Oke, jadi banyak orang nih mengira bahwa lapar itu adalah hal yang paling berbahaya. Padahal selain menahan lapar, ada juga menahan untuk tidak tidur ya, yang ternyata bahaya juga kondisi ini gitu. Dimana selama masih mendapatkan air, ini kalau ngomongin soal lapar ya, manusia itu bahkan bisa bertahan sekitar

seseorang. Begitu ya. Tetapi kalau kita lihat nih tadi dari hasil catatan gitu ya, dari satu eksperimen di mana ada seseorang di tahun 1964 waktu itu dibiarkan untuk tidak tidur ya. Bahkan baru di hari kedua aja, itu artinya lebih dari 24 jam dia tidak tidur, seseorang akan mulai mengalami yang namanya kehilangan fokus. Apalagi kalau lebih dari sehari, dua hari, hari keempat, lima udah ya. Ingatan memburuk dan lain sebagainya. Mengalami halusinasi, delusi gitu. Bisa bayangin, karena seseorang itu ternyata ada yang sampai rekornya gak tidur 11 hari. Dimana, kayak tadi dibilang ya, orang yang tanpa makan itu ternyata masih bisa memakai cadangan energi dari lemak dan otot. Disebutkan bahkan bisa hidup 3 minggu sampai dengan 2 bulan tanpa makanan asalkan tetap minum air dalam kondisi yang tertentu gitu ya. Emang seberapa berdampak sih kalau orang nggak tidur? Ini kok kesannya sepertinya orang yang nggak tidur itu lebih bahaya daripada orang nggak makan. Dan ternyata memang benar ya. Orang memang atau manusia itu lebih tahan nggak makan daripada nggak tidur nih, sahabat suara. Jadi ketika seseorang tidak tidur, otak dan sistem saraf itu bakal terpengaruh ya kondisinya. Dimana bahkan seseorang yang sudah bekerja seharian atau beraktivitas seharian itu bakal mengalami namanya kelelahan. Dan manusia itu harus tidur untuk apa? Untuk memulihkan fungsi sel, bahkan juga membuang racun ya. Tetapi kalau waktu tidur itu gak dikasih, ya dia gak punya kesempatan untuk membuang racun ataupun memulihkan masing-masing dari sel yang ada di dalam tubuhnya gitu. Ketika seseorang kurang tidur lebih dari 24 jam nih, dia gak tidur atau kurang waktu istirahatnya, nah ini akan menurunkan daya fokus dan emosi. Apalagi kalau seseorang sampai tidak tidur total selama beberapa hari, bisa sekali memicu halusinasi, paranoia, kegagalan organ. Bahkan yang paling berbahaya adalah bisa mengakibatkan kematian. Begitu, ini bahaya banget ya, berarti ya orang yang gak tidur lebih berbahaya dibanding tidak makan atau menahan untuk tidak makan. Gitu. Udah tahu ya berarti ya sekarang ya. Jawabannya adalah fakta. Dan buat kamu yang udah jawab fakta, congratulations. Karena ternyata ada 100% yang memilih benar alias memilih fakta bahwa memang manusia lebih enggak tahan lebih tahan untuk tidak makan dibanding tidak tidur. Pantesan ya, kalau misalnya udah capek banget tapi dalam kondisi lapar, kayaknya mendingan tidur duluan deh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
3: Saya Ariel, tuan.
6: Alah, pasti Ariel Tatum.
3: Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

107,2 FMI Suara-suara Warga Indonesia. Hari Kamis ya, saatnya untuk kita mundur satu langkah lebih jauh ke belakang. Pasti di Tuan Muda nih, kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu yang menemani masa kecil kamu nih, sahabat suara. Terutama buat kamu yang masa kecilnya itu dihabiskan di tahun 90-an. Atau malah justru di tahun 90-an tuh udah masuk usia remaja. Nih ya, hari Kamis adalah waktunya untuk kamu bisa dengerin Tuan Muda 90-an.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job. Apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Side jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pake kalian 20 ribu.
3: 2 ribu? 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mundur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mundur.

FMI Suara Suara Warga Indonesia. Terima kasih untuk tepuk tangannya yang sangat meriah itu ya, sahabat suara. Terima kasih. Karena ada yang udah mikirin mau ngasih kado apa buat aku di ulang tahunku tahun depan. Iya, abis udah lewat ya, udah pada kelewat. Aku juga lupa mau ngasih tahu pas aku lagi ulang tahun. Karena biasanya kan kalau ada yang ulang tahun kan orang-orang yang ngasih kado ke orang yang ulang tahun. Itu yang biasanya. Kalau ada teman ulang tahun kita nih yang ngasih kado ke dia. Tapi kali ini kok ada kamu yang bakal dapat kado dari Alfa Midi, sahabat suara. Soalnya Alfa Midi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal kasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfa Midi. Cara dapetin kado dari Alfa Midi juga gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya itu ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus nanti kamu bakal dapetin cashback sampai Rp50.000 dan juga berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya ya. Jadi langsung aja deh kamu belanja di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Ya, gimana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Dijen Dukcapil Kemendagri secara resmi merilis data terbaru, jumlah total penduduk Indonesia yang kini telah berhasil dicatat mencapai angka 290.125.073 jiwa. Berdasarkan sensus

BTS memboikot Grammy Awards karena kategori baru Best Asian Pop Music Performance dinilai mendiskriminasi musisi Asia. Recording Academy meresponnya dengan menghapus video penampilan BTS di situs resmi mereka yang memicu kecaman luas dari penggemar dan pengamat industri musik. Meski demikian, aksi boikot ini mendapat dukungan penuh atas penolakan pengkotak-kotakan karya berdasarkan bahasa. Spider-Man Brand New Day resmi menembus pendapatan tiket senilai 1 miliar US dollar hanya dalam 6 hari penayangan global. Saat ini, total keuntungan film solo Spider-Man keempat Tom Holland tersebut telah melampaui 1,05 miliar US dollar. Angka ini membuatnya bersaing ketat dengan Toy Story 5 dan berpotensi besar menjadi pemuncak box office sepanjang tahun ini.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Ini lagi ramai banget dibahas nih ya, sahabat suara ya. Tentang apa? Tentang siapa sih yang mendominasi atau zodiak yang mendominasi di Indonesia gitu ya. Kok bisa tiba-tiba ramai lagi dibahas? Jadi nih, karena hasil pencatatan ya. Dari sensus nih, berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri semester 1 tahun 2026, ternyata ada 3 zodiak yang mendominasi. Ada di peringkat 3 tertinggi dengan jumlah yang memang banyak banget gitu. Terus ya, yang menggelitik adalah setelah disebutkan ada 3 zodiak ini, itu ada loh tempat yang rame-rame ngasih promo gitu. Seru juga ya. Cuman ini mungkin sedikit banyak menjawab ya, oh pantesan gitu. Pantesannya itu adalah kondisi yang masing-masing secara subjektif mungkin lagi alamin gitu ya, yang kemudian dihubung-hubungkan dengan beberapa zodiak ini. Tapi kali ini kita nggak cuma ngelihat 3 zodiak teratas, nanti kita juga bakal lihat zodiak yang ternyata paling rare alias langka di Indonesia tuh apa sih gitu. Karena kita tahu zodiak itu ada 12 ya, sahabat suara ya. Dan berdasarkan data lengkap pemetaan zodiak dari yang terbanyak nih, ternyata di peringkat ketiganya itu adalah zodiak Gemini dengan jumlah 26.081.653 jiwa. Sedangkan di peringkat kedua itu ada Taurus dengan 26.494.898 jiwa. Dan di peringkat pertama, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Cancer. Yang lahir di tanggal, oh my god, 21 Juni sampai dengan 22 Juli ya. Dengan jumlah, wah, dia ini melesat banget loh bulan-bulan Juni ke Juli ya. Jumlahnya adalah 38.784.044 jiwa yang tercatat ya. Meninggalkan Taurus 12 juta jiwa ya, jauh di atas Taurus. Nah, ternyata setelah peringkat 1 Cancer, peringkat kedua Taurus, peringkat ketiga Gemini, di peringkat keempat nih ternyata ada Capricorn ya, yang lahir biasanya di bulan Desember ke Januari awal ya. Dengan jumlah 25.923.863 jiwa. Di peringkat yang kelima adalah Leo dengan 24.955.745 jiwa. Ini lagi ulang tahun nih Leo nih ya. Akhir-akhir Juli sampai dengan pertengahan Agustus, ya kan? Terus di peringkat yang keenam ternyata diikuti oleh Aries. Di peringkat yang ketujuh ada Pisces, di peringkat kedelapan ada Virgo, di peringkat kesembilan ada Libra, di peringkat kesepuluh ada Sagittarius, di peringkat kesebelas ada Scorpio, dan kemudian ini dia ya, zodiak yang paling langka jumlahnya di Indonesia yaitu adalah Aquarius dengan jumlah 20.456.280 jiwa. Wah, biasanya kalau misalnya Aquarius ini berarti orang-orang yang lahirnya itu tanggal 20-an Januari sampai dengan Februari ya. Sampai dengan Februari begitu. Nah, tadi aku sempat penasaran juga, kok bisa? Kenapa ya? Itu kan Cancer, Taurus, Gemini kan urut-urutan banget tuh. Diawali dengan Taurus dulu di bulan Mei, kemudian diikuti dengan Gemini Mei Juni gitu ya. Dan dilanjutkan dengan Cancer di bulan Juni Juli gitu. Nah, ternyata pertanyaanku itu terjawab. Why? Di mana angka kelahiran memang tinggi di bulan Mei, Juni dan Juli itu terjadi karena untuk kita tahu nih bahwa fase dan masa kehamilan seseorang itu kan rentangnya dalam 9 bulan ya. 9 bulan itu kalau misalnya dihitung mundur ke belakang, Agustus, September, Oktober gitulah ya. Dan menurut analisis dari pakar demografi nih dari data Good Stats dan Dinamika Sosial di Indonesia, sebenarnya ada alasan utama kenapa sih kok tingginya kelahiran itu di Indonesia di bulan-bulan Mei, Juni, Juli gitu.
sampai jadi zodiak 3 teratas. Ternyata alasannya adalah ya bulan-bulan Agustus, September, Oktober itu adalah bulan yang bertepatan dengan wedding season gitu ya. Seringkali dianggap sebagai bulan-bulan yang dinilai baik dalam penanggalan adat gitu kan, untuk menggelar pernikahan. Dan banyaknya pasangan yang menikah pada periode ini menjadi salah satu alasan kenapa angka kehamilan itu tinggi ya. Dan kalau dihitung 9 bulan berikutnya ya jatuhnya di bulan Mei, Juni, dan Juli. Begitu. Terus juga kalau kita lihat nih secara faktor pengaruh cuaca, terus juga suhu udara. Agustus, Oktober itu kan udah masuk ke musim penghujan ya, udah transisi gitu ya dari kemarau ke musim hujan di Indonesia. Nah, biasanya suhu udara ini cenderung lebih dingin di malam hari. Dimana kalau misalnya lagi dingin malam hari, orang tuh malas keluar ya, lebih sering atau lebih nyaman berada di dalam rumah aja. Yang artinya biasanya untuk pasangan yang sudah menikah ini kualitas hubungan juga jadi lebih baik. Karena apa? Karena intensitas untuk punya quality time juga jadi lebih tinggi, begitu ya kan. Dan dari beberapa alasan ini akhirnya jadi make sense ya, sahabat suara ya. Kenapa pacar kamu dan mantan kamu dan mantan kamu dan mantan kamu cancer lagi, cancer lagi, cancer lagi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin Seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Yes, walaupun suaranya masih deep gini, justru aku manfaatin banget di momen sekarang ini kita sudah masuk ke seram selidiki rahasia alam dan misteri. Karena kan jadi kedengeran lebih apa? Intimidatif. Terdengar lebih bijaksana. Kalau deket berarti bijak sini. Jangan sampai kamu ketinggalan ya, buat yang ketinggalan 26 jam kemarin kita live stream. Nah, hari ini kamu gak boleh ketinggalan karena kita sudah back to regular program. Sudah ada di Suara Santai barengan aku Lilian Angie. Jadi kamu mendingan join aja di live TikTok at iswara.smg. Karena malam ini kita bakal bahas sesuatu yang katanya nih, kalau menurut kakak dan adik internet ya, itu sempat kemarin tuh rame lagi, yaitu adalah tentang missing scientist conspiracy, yaitu adalah orang-orang yang dinilai keberadaannya itu penting, punya posisi penting, tetapi mereka itu ada yang menghilang. Ada orang-orang yang kemudian karena ini tidak terjawab ya, kasus-kasusnya menjadi satu peristiwa misterius gitu. Ada yang banyak yang belum terjawab, banyak juga yang terjadinya itu bukan di tahun-tahun kemarin, tetapi ternyata ada yang bahkan di tahun ini, baru kemarin beberapa waktu yang lalu, yang hilang gitu ya. Orang hilang dengan banyak kejanggalan. Nah, ini memang sebetulnya adalah topik obrolan yang atau bahasan yang kayaknya kalau menurut aku sih apa ya, bakal terus berulang gitu ramenya. Bisa mungkin 6 tahun yang lalu dibahas ketika ada kasus yang serupa atau mirip seperti ini, naik lagi gitu ya, rame lagi dibahas. Orang kemudian sempat lupa, dan kemudian di tahun ini, di beberapa minggu ini juga kemudian naik lagi, banyak dibahas lagi gitu. Yaitu adalah tentang missing scientist conspiracy. Jadi siapa aja sih orang-orang yang disebut hilang padahal mereka punya posisi yang penting gitu ya. Dan kira-kira karena apa? Apa sih yang teori-teori yang berkembang di masyarakat tentang hilangnya orang-orang penting ini? Menurut kamu mereka kemana? Nah, itu sih kamu yang ikutan komen aja ya. Jadi buat kamu yang penasaran siapa sih orang yang dimaksud, pastiin kamu station di sini.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Ya join dulu di sini nih. Sahabat suara ya. Dari kemarin siaran 26 jam udah mulai nih terbiasa ya. Sahabat suara sama warga gitu. Karena memang kita selalu menyuarakan warga Indonesia gitu kan. Nah, terutama yang ada di Semarang atau mungkin perantauan yang keluar Semarang tapi tetap ya streamingnya itu dengerinnya tuh suara yang di Semarang gitu. Kita sekarang ada di Seram Selidik Rahasia Alam dan Misteri, di mana kali ini kita bakal ngebahas tentang fenomena yang bisa dibilang menarik ya. Sebenarnya ini yang jadi menarik itu karena mungkin bisa disebut sebagai satu fenomena yang terjadi berulang dan kemudian dia akan naik gitu ya di saat ada kasus baru. Ada hal-hal misterius yang berkaitan dengan orang-orang yang dinilai memiliki kemiripan atau serupa gitu. Yaitu adalah orang-orang penting seperti misalnya ilmuwan ya, yang seringkali disebut sebagai scientist. Dan mereka ini tercakup dalam misteri tentang hilangnya para ilmuwan ya. Kemana mereka menghilang, apakah memang mereka menarik diri dari dunia luar untuk mereka punya quality time atau me time yang lebih full gitu ya. Pengennya mungkin full time ya, full time me time gitu. Sehingga mereka menarik diri dari dunia, atau memang sebenarnya mereka menarik diri karena ada alasan yang menurut mereka akan membuat posisinya menjadi lebih aman, atau bahkan mereka gak sempat berpikir seperti itu. Ini rame lagi sih ya. Dan awalnya itu bukan berasal dari laporan resmi, melainkan dari komunitas UFO, dari konspirasi yang rame di X ya. Dibahas juga di Reddit dan juga di podcast-podcast gitu, dimana mereka ini melihat adanya sejumlah ilmuwan, scientist, engineer, dan juga personil yang pernah bekerja di Los Alamos NASA atau proyek pertahanan yang menghilang atau bahkan dinyatakan meninggal dalam kurun 2023 sampai 2026. Nah, ini karena baru ada kejadian lagi di 2026 ini, akhirnya ramai lagi. Dan setelah viral, FBI dan Komite Pengawas DPR

0: di tahun 2026, tepatnya tanggal 27 Februari 2026, yaitu adalah kasus hilangnya William Neil McCasland. Ya, kita coba nih, William Neil McCasland. Oke, kita lihat ya. Dia ini siapa sih gitu kan? Dia ini siapa? Statusnya saat ini bagaimana? Jadi untuk keberadaan dari McCasland sendiri, statusnya masih dinyatakan sebagai orang hilang. Dan hilangnya itu dilaporkan adalah di bulan Februari 2026 dengan kronologi yang kondisinya itu dirasa jujur janggal gitu ya. Jujur janggal. Seperti apa kejanggalan-kejanggalannya? Oke. Sebelum kita ke situ, kita mungkin bisa profile dulu ya. Lihat profile dari McCasland ini, dia siapa? Dia ini adalah seorang pensiunan mayor jenderal, bayangkan ya. Ada di level sepenting itu dari Angkatan Udara Amerika Serikat dan mantan kepala laboratorium penelitian Angkatan Udara yang dilaporkan hilang secara misterius dari rumahnya di New Mexico sejak Februari 2026. Yang janggal adalah dompetnya ada, sepatu hiking, dan dia punya pistol ya, itu tidak ditemukan di rumah. Kemudian dompetnya hilang ikut dengan hilangnya sepatu hiking dan pistol pribadinya dia. Tetapi ada yang masih tertinggal, yaitu adalah kacamata dan ponselnya atau handphonenya. Begitu. Di tanggal 27 Februari 2026 itu istrinya pulang ke rumah tetapi tidak menemukan dia. Yang bisa ditemukan hanyalah handphone dan kacamatanya. Jadi bingung kan? Zaman sekarang 2026 di mana orang-orang kalau pergi kemana-mana itu bawa kunci kendaraan, entah mobil, motor gitu ya. Kalau emang dia naik kendaraan dan kemudian kalau dia pakai kacamata, tentunya itu akan sangat membantu untuk penglihatan. Kacamata pasti dipakai dan handphone. Tetapi bagaimana bisa dua benda penting ini kemudian ditinggalkan di saat orangnya bahkan tidak kembali pulang ke rumah? Bingung. Dia ini adalah insinyur insinyur astronautika yang pernah memimpin program riset maju antariksa dan pangkalan Wright-Patterson yang seringkali dikaitkan dengan isu-isu tentang keberadaan UFO gitu ya. Nah, kejadiannya dia lenyap dari kediamannya di 27 Februari 2026 ini adalah tanggal yang tercatat. Barang-barang pribadinya ada, yaitu handphone dan kacamata. Dari situ kemudian muncul spekulasi. Karena setelah dilakukan penyelidikan, nggak tahu ya, keberadaannya masih tetap tidak jelas. Dan masih dianggap misterius gitu. Kenapa dianggap misterius? Tentunya karena pertama ini kaitannya dengan peran masa lalunya dia. Dia ini adalah seseorang yang punya kedudukan penting, berada dalam sebuah proyek riset rahasia. Dan tentunya ketika dia tidak bisa ditemukan, ini menjadikan hilangnya McCasland ini adalah sesuatu yang misterius gitu ya. Kasus ini bahkan diasosiasikan dengan teori konspirasi hilangnya para saintis yang sebelum McCasland hilang itu juga ikut menghilang gitu. Dan juga termasuk tidak diketahuinya keberadaan dari para pejabat riset penting dalam proyek-proyek yang serupa gitu. Nah, hal ini juga kadang dikaitkan dengan selain dengan program rahasia militer. Selain itu, walaupun gak ada bukti ya, selain itu juga tentang keberadaannya dia yang sempat terlibat dalam proyek penelitian UFO. Memang belum ada bukti konkret menurut pihak berwenang yang menghubungkan hilangnya McCasland dengan isu UFO atau bahkan isu sabotase. Tapi kasus ini tentunya menarik perhatian luas dan juga dilakukan penyelidikan intensif dari penegak hukum di sana. Tapi sampai dengan bulan Agustus, ya sudah berlalu beberapa bulan, masih belum ada titik terang dari di mana sebetulnya keberadaan dari Mr. McCasland ini.
1: Jika

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Yes, kita masih diseram selidik rahasia alam dan misteri yang kemudian sekarang tuh lagi bisa dibilang bukan dikompile ya, tapi lebih kayak dikumpulkan satu demi satu dan dicari apakah sebenarnya ada benang merahnya antara satu kasus dengan kasus yang lain. Terutama karena ini terkait dengan kasus hilangnya atau dinyatakan meninggalnya orang-orang dengan posisi penting dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan UFO atau proyek rahasia di Amerika gitu ya. Kalau tadi udah ada Mr. McCaslin, seorang Maijen, seorang ilmuwan astronautika juga. Kali ini adalah tentang seseorang yang bernama Monica Reza. Ya, Monica Jacinto Reza. Dia ini adalah seorang ilmuwan NASA ternyata ya. Seorang ilmuwan NASA. Oke, kita mau lihat dulu. Wait. Kenapa kok bisa dibahas banget? Karena memang dianggap kejadian menghilangnya Monica Reza ini banyak kejanggalan di situ. Dia adalah, kita lihat dulu ya, statusnya sampai sekarang masih dinyatakan hilang. Dia adalah seorang direktur pemrosesan material di NASA Jet Propulsion Laboratory. Kronologinya adalah di bulan Juni 2025, artinya setahun yang lalu, dia ini mendaki di kawasan hutan di California bersama dengan seorang temannya dia, gitu. Nah, kemudian temannya itu berjalan, ceritanya ya, beberapa meter lebih dulu. Seharusnya, aku ngebayangin gini, itu terlalu janggal sih. Cuman beberapa meter, jalan duluan. Katakanlah kamu lagi jalan sama teman kamu ada yang emang langkah kakinya tuh lebih panjang-panjang atau kalau jalan tuh emang nggak bisa santai gitu orangnya, ya. Dia pace-nya emang cepet gitu. Dia jalan duluan di depan. Dan pada saat dia menoleh ke belakang, Monica Reza ini udah nggak ada. Dia menghilang begitu aja. Bener-bener kayak lenyap, ya. Zing gitu. Menghilang seperti itu gitu. Banyak kemudian orang yang mencari tahu ya, sepenting apa posisinya, apa yang dia ketahui yang membuat dia kemudian menghilang. Mungkin menghilangnya itu bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena terlalu aneh untuk disebut sebagai menghilangnya karena pengen hilang aja gitu. Orang yang ingin menghilang seharusnya sih dia enggak ngajakin temennya buat hiking ya kan. Karena kalau misalnya hiking ya pasti dia masih punya goals untuk bisa sampai ke puncak. Kemudian kalaupun ya dia pengen menghilang, dia enggak bakal ngajak temen juga gitu. Terlalu aneh. Situasinya dirasa terlalu janggal ya. Dan waktu itu di bulan Juni 2025, dengan hilangnya Reza ini bahkan kemudian pihak berwenang mengeluarkan peringatan ya, di mana ada pemberitahuan dari kantor syarif Crescenta Valley itu yang berbunyi, pendaki hilang, bantu kami menemukan Monica Reza. Selebaran-selebaran kemudian juga disebarkan yang menyatakan bahwa Reza ini adalah penduduk LA County yang terakhir terlihat mendaki di tanggal 22 Juni 2025 pukul 9 lebih 10 pagi di sepanjang Angeles Crest Highway. Nah, ada kekhawatiran nih ya tentang Ibu Reza begitu. Karena kok enggak ada apa-apa, enggak ada angin, enggak ada hujan. Reza yang terakhir terlihat pada saat mendaki di daerah Gunung Waterman ini menghilang gitu. Terakhir terlihat memakai pakaian seperti yang ditunjukkan dalam poster selebaran ya. Dia pakai jaketnya kayak ya tipis aja karena dia cuman kayak mau hiking doang gitu ya. Warna marun, celana
semacam celana kargo warna grey abu-abu, sepatu mendaki, dia membawa ransel, di belakangnya memakai sunglasses. Begitu. Di selebaran itu juga dituliskan, kalau Anda memiliki informasi tentang keberadaan Monica atau mungkin melihatnya di daerah itu, silakan hubungi stasiun kami segera. Ada nomor yang dicantumkan di situ. Dan bahkan sampai diminta juga untuk bisa membagikan postingan ini untuk membantu membawa Monica kembali pulang dengan selamat. Gitu ya. Nah, yang menarik nih, setelah dia terlihat terakhir sekitar jam 9-an pagi gitu ya, dan dinyatakan kemudian sebagai orang hilang yang beresiko, ada nih ternyata jejak yang terlacak ya, diyakini adalah merupakan jejak aroma dari Reza Monica dan terlacak sampai dengan ke sebuah topi setelah diduga dia berlari dengan cara yang aneh. Ini agak membingungkan ya. Karena begini, jejak itu berakhir dengan aroma tubuhnya yang dilaporkan berhenti di sebuah topi yang diyakini miliknya. Jadi ada satu topi ketemu nih, gitu. Nah, menurut LA Mag, dilaporkan bahwa ada dari satu sumber, Reza ini sedang mendaki bersama seorang teman pria dan wanita dari kelompok yoganya. Jadi dia biasa yoga, latihan yoga, di mana kelompoknya itu menggabungkan latihan yoga fisik dengan unsur spiritual dan filosofis. Termasuk di dalamnya ada astrologi dan ajaran dari India kuno. Begitu. Nah, Reza dan teman prianya ini secara aneh mulai berlari di medan tersebut yang dinilai tidak lazim mengingat betapa curam dan tidak ratanya medan itu. Temennya ini memastikan bahwa Reza itu ada di belakangnya dia. Tetapi setelah dia menoleh karena dia memanggil-manggil Reza dan tidak merespon, dia menemukan bahwa Reza menghilang. Yang kemudian seru di sini ya, dengan hilangnya Reza itu adalah karena dia tidak kunjung ditemukan setelah dilakukan pencarian besar-besaran. Yang membuat ramai adalah tidak adanya tanda perlawanan maupun kecelakaan yang jelas. Lalu kemudian posisi dari Reza ini juga dinilai semakin membuat keadaan hilangnya Reza ini menjadi mungkin, yaitu adalah dia bekerja untuk Aerojet selama lebih dari 37 tahun di bidang ilmu dan teknik material. Sebelum itu dia bekerja selama 25 tahun untuk Pratt & Whitney di bidang paduan struktural. Dia punya gelar master di bidang teknik material dari UCLA. Oh my god. Orang pintar banget, genius ya. Dan dia adalah seorang sarjana di bidang teknik metalurgi dari Universitas Columbia. Jadi dia adalah seorang saintis ya. Dia seorang insinyur begitu. Nah, perusahaan di mana dia bekerja itu disebut-sebut selama bertahun-tahun didanai oleh NASA dan Laboratorium Penelitian Angkatan Udara, di mana dia mematenkan paduan super berbasis nikel yang disebut sebagai Mondaloy, yang membawanya ke lingkaran dari Mr. McCaslin yang juga dinyatakan hilang di bulan Februari 2026. Di mana McCaslin adalah yang berwenang untuk mengawasi kelompok angkatan udara yang mendanai penelitian pada tahun 2000-an tentang material canggih yang dibutuhkan untuk kendaraan luar angkasa dan senjata yang dapat digunakan kembali. Ini adalah yang dilaporkan dari The Post. Begitu. Karena McCaslin kemudian menghilang beberapa bulan setelah, yang tidak sampai satu tahun setelah Reza juga menghilang, semakin ramailah ya teori-teori bertebaran tentang keberadaan Reza, bagaimana dia sekarang dan kenapa dia harus hilang.

0: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
1: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: 90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Terima kasih ya buat kamu yang sudah join di live TikTok aku di @isuara.smg. Terima kasih Kakak Bebski yang sudah mengeluarkan apa tuh sebutannya, apa sih icon-icon, apa sih gambar-gambar kayak semacam emoticon, emoji. Kok jadi lupa bedanya apa? Karena kita lagi bahas tentang tadi itu ya, orang-orang yang missing person, tapi bukan hanya sembarang person, tetapi adalah scientist, engineer, dan orang-orang penting yang terlibat pernah atau masih terlibat dalam proyek-proyek rahasia. Beberapa yang lainnya itu adalah seperti kasus menghilangnya Anthony Chavez. Ya, dia pernah bekerja di Los Alamos National Laboratory. Ini sama dengan Mr. Caslen juga tadi. Dia dinyatakan hilang di bulan Mei 2025. Tidak ada informasi publik tentang keadaan terakhirnya seperti apa. Kasus ini kemudian menjadi salah satu yang dimasukkan ke dalam daftar ilmuwan hilang. Ya, walaupun rincian penyelidikannya itu sangat terbatas, jauh lebih terbatas daripada menghilangnya seorang Monica Reza tadi ya, seorang engineer juga. Kemudian yang juga dinyatakan hilang dan ada di dalam daftar missing scientist itu adalah Melissa Casillas ya. Di mana hilangnya dia ini adalah salah satu contoh, disebut-sebut sebagai salah satu contoh bagaimana narasi internet itu bisa bergeser. Awalnya banyak unggahan yang sempat menyebut bahwa Melissa Casillas ini adalah seorang ilmuwan nuklir. Tetapi pada faktanya laporan media itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pegawai administrasi di Los Alamos. Bukan seorang scientist, bukan seorang peneliti, tetapi dia memang bekerja, betul. Bekerja di laboratorium di Los Alamos ya. Dan karena dia bekerja di tempat yang sama dengan para saintis yang hilang sebelumnya, namanya kemudian juga ikut dimasukkan nih dalam teori-teori konspirasi yang muncul karena berada dalam lingkup pekerjaan yang sama. Ada yang namanya Steven Garcia ya, statusnya juga hilang. Dia bekerja sebagai kontraktor di fasilitas yang mendukung produksi komponen keamanan nasional di Amerika. Dia menghilang Agustus 2025 dan sampai sekarang kasusnya bahkan belum terpecahkan. Ya. Kalau yang tadi disebutkan kasusnya itu atau statusnya adalah orang hilang, kali ini ada yang dinyatakan dengan status meninggal tetapi masuk ke dalam daftar missing scientist, yaitu adalah nama Michael David Hicks. Dia berkarir selama lebih dari 2 dekade di NASA JPL dan terlibat dalam berbagai proyek antariksa. Meninggal di bulan Juli 2023. Kenapa ini menjadi menarik? Karena kemudian setelah dia meninggal, dinyatakan meninggal, perhatian publik ini mengarah pada dirinya, di mana penyebab kematiannya itu tidak pernah diumumkan secara rinci ke publik dan dinilai memiliki banyak kejanggalan, sesuatu yang dianggap ditutup-tutupi yang akhirnya memicu berbagai spekulasi ya. Tidak ada bukti resmi yang mengaitkan kematiannya sebetulnya dengan proyek rahasia. Yang juga dinyatakan meninggal yaitu adalah seorang pakar sistem mekanik antariksa NASA, Frank Maywald. Meninggal di bulan Juli 2024, di mana waktu itu rekan-rekannya menggambarkan kematiannya sebagai kehilangan besar bagi komunitas ilmiah. Tapi juga tidak ada bukti publik yang menunjukkan unsur kriminal. Memang kebanyakan dari kasus-kasus ini tidak ada ya bukti yang kemudian ditemukan dan dinyatakan benar-benar mengarah pada sesuatu yang dianggap tidak lazim. Kemudian yang terakhir ini sebetulnya masih ada beberapa nama lagi ya, bahkan disebut ada 10 gitu. Yang terakhir adalah meninggalnya Jason Thomas. Dia ini menghilang di Desember 2025. Tetapi dalam pencarian kemudian ditemukan jenazahnya pada bulan Maret 2026. Yang artinya ada waktu 3 bulan ya. Dari dia menghilang sampai kemudian ditemukan dalam kondisi sudah menjadi jenazah. Nah, kasus ini juga sering dipakai untuk memperkuat teori konspirasi, padahal dia ini bekerja di industri farmasi dan dia nggak ada hubungan, tidak memiliki hubungan yang diketahui apakah dia terkoneksi dengan NASA atau proyek-proyek NASA ataupun proyek-proyek yang berkaitan dengan UFO. Tetapi tetap namanya Jason Thomas masuk ke dalam daftar missing scientist konspirasi. Yang juga menarik adalah mungkin kenapa banyak orang yang menganggap bahwa kasus yang satu dengan kasus yang lainnya ini saling berhubungan gitu. Jadi di sini ada beberapa pola yang membuat teori ini kemudian jadi cepat menyebar. Yang pertama tentunya adalah banyak nama yang tadi aku sebutkan itu memiliki latar belakang di NASA, Los Alamos, atau memiliki karir militer sebelumnya. Beberapa kasus berupa orang hilang tanpa penjelasan publik yang lengkap. Dan sebagian ini memiliki akses keamanan tinggi. Waktu kalau dilihat itu relatif berdekatan ya, dalam kurun 2023 sampai 2026. Bukan karena sakit, tetapi hilang. Bahkan beberapa tokoh politik juga ikut meminta penyelidikan, sehingga publik menganggap, oh, kalau yang di atas ikut memperhatikan tentang hal ini, maka ini adalah sesuatu yang besar. Itu ya sahabat suara ya, kenapa kemudian hal ini menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan dan munculnya teori-teori baru dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Karena masih banyak di antara yang hilang sampai sekarang belum ditemukan. Dan kita gak tahu kondisinya seperti apa. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Seram, Selidiki Rahasia Alam dan Misteri di Suara Santai malam ini. Besok kita masih bakal ketemu lagi di jam 4 sore. Pastinya masih barengan sama aku Liliana Inji. Tapi udah harus pamitan dulu ya, nanti masih bakal ada troopers yang nemenin kamu juga malam-malam gitu. Sekarang mau makan malam dulu boleh. Selamat menikmati makan malam kamu dan juga waktu istirahat kamu. Liliana Inji pamit. Thank you juga pastinya buat Kakak Bebski, broadcast operator buat malam ini. Terima kasih buat yang udah join di live TikTok @iswara.smg. Jangan lupa di follow akun iswara.smg. Dan kamu yang setia mendengarkan lewat radio kamu di Iswara Semarang, selamat malam, bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi!

0: Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: ratusan mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Dijen Dukcapil Kemendagri secara resmi merilis data terbaru, jumlah total penduduk Indonesia yang kini telah berhasil dicatat mencapai angka 290.125.073 jiwa. Berdasarkan sensus

BTS memboikot Grammy Awards karena kategori baru Best Asian Pop Music Performance dinilai mendiskriminasi musisi Asia. Recording Academy meresponnya dengan menghapus video penampilan BTS di situs resmi mereka yang memicu kecaman luas dari penggemar dan pengamat industri musik. Meski demikian, aksi boikot ini mendapat dukungan penuh atas penolakan pengkotak-kotakan karya berdasarkan bahasa. Spider-Man Brand New Day resmi menembus pendapatan tiket senilai 1 miliar US dollar hanya dalam 6 hari penayangan global. Saat ini, total keuntungan film solo Spider-Man keempat Tom Holland tersebut telah melampaui 1,05 miliar US dollar. Angka ini membuatnya bersaing ketat dengan Toy Story 5 dan berpotensi besar menjadi pemuncak box office sepanjang tahun ini.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Takkan pernah sirna.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, saya kira mogok pak, pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo, terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

Indonesia. Assalamualaikum. Selamat malam sahabat suara. Kenapa Bu? Aku masih ada euforia-euforia tadi loh sahabat suara. Aduh. It's good to see you again. Lagi. Perasaan barusan tadi pagi deh, sekarang udah ketemu sama aku lagi nih. Gak apa-apa lah ya. Gimana kabar kamu? Apakah hari ini menjadi hari yang menyenangkan untukmu sahabat suara? Kalau untuk aku jujur menyenangkan. Dan jujur masih agak beleran banget ya ini ya. Kayak antara ada dan tiada gitu loh keadaan aku. But anyway, aku bakal nemenin kamu di nongkrong barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 10 malam sahabat suara, bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya asik dan hits, dan bakal ngasih tahu berita-berita yang udah pastinya menarik dan up to date untuk kamu dengarkan dan kamu terima sahabat suara. Enggak usah lama-lama. Here's for the first song, Raka Asmara. Enjoy.

90,2 FMI suara suara warga Indonesia. Aduh, tenggorokan aku tuh agak kayak kurang sedep gimana gitu loh sahabat suara ya. Kayak karena terlalu sibuk teriak-teriak kali ya. Tadi pagi teriaknya itu karena teriak happy ya, kayak bersorak-sorai gitu loh. Gitu, as you know, kita-kita itu baru aja menyelesaikan siaran live 26 jam non-stop barengan sama Smartfren Unlimited 5G ya sahabat suara. Siapa yang kemarin nonton keseruan kita? Kemarin sampai tadi pagi ya. Ini bukan cuma 24 jam loh sahabat suara, tapi literally 26 jam. Dari hari Selasa sekitar jam 8 pagi ya kalau gak salah, mulai on air tuh jam 8 pagi sampai tadi selesainya itu di jam 10 pagi di tanggal 6 Agustus 2026. Tanggalnya tanggal cantik ya, 6-8-20-26. Aku mau cerita dikit lah ya tentang keseruan kita selama kurang lebih 2 hari lah ya. Hitung aja 2 hari deh sahabat suaranya 2 hari ini. Jadi pertama awalnya tuh aku tuh denger-denger salah satu diskusi ya dari bapak-bapak yang ada di program dan pawawan gitu. Tolong kok waktu itu bilangnya tolong di luangkan waktunya, dikosongkan di tanggal 5 dan tanggal 6 ya teman-teman ya, karena bakalan ada something. Cuma somethingnya apa itu memang belum dikasih tahu sahabat suara ya. Itu baru diobrolin di grup. Lalu aku waktu itu tuh aku lagi siaran sore. Terus aku keluar iseng lah karena aku kepo banget kenapa emangnya ada apa, karena sebetulnya aku tuh kayak takutnya itu nanti pas aku bimbingan dan segala macem kayak gitu kan. Terus aku tanya, emang bakalan ada apa mas, aku bilang kayak gitu tuh sahabat suara. Terus kayaknya mas Fajar tuh bilang kayak gini, ya pokoknya bakalan ada sesuatu gin, jadi tolong diluangkan dulu di tanggal segitu ya, ntar exactnya kayak gimana ntar kita kumpulin. Nanti kita kumpulin lagi, kita bahas lagi, kita rapatin lagi, kita meeting. Bakalan kayak gitu, katanya seperti itu sahabat suara. Aku masih tidak terjawab rasa pertanyaan aku, 2 hari ini mau diluangin untuk apa gitu ya kan. Apa jangan-jangan mau ada surprise buat aku ya, terlalu NPD gin. Tapi jujur, aku pulang dalam keadaan penasaran gitu ya kan. Udah deh, terus gak lama kemudian ada rapat itu di hari Jumat deh kalau gak salah. Jumat dalam keadaan aku masih lemas karena lagi gak enak badan. Itu kan sahabat suara, akhirnya kita rapat deh. Kita rapat ngobrol soal live 26 jam itu barengan sama Smartfren Unlimited 5G. And then aku kayak jujur shocknya sih ada, shocknya kagetnya ada. Terus aku cuma kayak 26 jam seriusan, experience ini akan aku rasakan, excited banget, kagetnya juga ada gitu. Akhirnya gak lama setelah itu di hari Seninnya ya, setelah Jumat kita rapat internal, rapat orang-orang Iswara, abis itu mulai deh tuh hari Senin dikumpulin semua tim, seluruh kru beserta host-host live-nya semua kumpul di kantor. Kalau misalkan kamu ingat hari Senin kemarin aku siarannya itu kan rame-rame ya bareng-bareng. Nah itu sebenarnya kita tuh habis ngobrolin soal acara on air siaran live 26 jam non-stop itu loh sahabat suara, yang pada saat itu kita masih belum bisa nih ngobrolin yang exact-exactnya seperti apa. Biar apa sih, biar surprise gitu ya. Terus ya sudah deh, akhirnya setelah diobrolin terjadilah ya the day itu apa ya, the day siaran 26 jam itu. Aku bukan tim pagi kebetulan ya di hari pertamanya gitu. Aku di hari pertama tuh barengan sama Mbak Inji tuh dapet di jam 12 siang gitu. Cuman aku datangnya tuh sekitar jam 10-an, jam setengah 11-an tuh aku udah sampai studio sana, studio kita siaran sana.
sambil live, soalnya kan live TikTok sama live Instagram. Waktu aku datang pertama kali, aku lihat venue-nya itu, wow, sangat artistik sekali. Dan surprisingly, aku tuh berangkatnya tuh sendiri. Aku mau cerita, nah ini, aku tuh berangkat sendiri. Aku bener-bener kayak izin ke mama papa. Aku tuh kayak, gak apa-apa, ntar kakak naik motor sendiri aja tuh aman, asik deh. Terus sampai di tempatnya, ketemu sama kru-kru, ketemu sama mas-mas yang lain sambil lihat-lihat lokasi venue. Eh, gak lama setelah itu udah kita, aku dan Maiji harus giliran on air. Kita ngobrolin banyak sekali hal ya sahabat suara. Dari ngobrolin soal shopping, ngobrolin soal e-commerce, ngobrolin soal 17 Agustus. Aduh, aku malah jadi cerita di sini. Kamu gak tahu ya, ketinggalan ya live kita kemarin. Aduh, gimana sih, orang udah dibilang pokoknya jangan sampai ketinggalan, karena tuh emang seru banget. Aduh, masih ada yang kepo, aku bakal ceritain lagi deh. Kira-kira aku recap lah ya, 26 jam kemarin itu ngapain aja. Dari yang masih make sense sampai orang-orangnya jadi gak make sense, sahabat suara, itu benar-benar terjadi. Jadi buat kamu yang masih penasaran sama cerita-cerita aku ya tentang 26 jam kemarin ngapain aja, tune in terus di sini di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
6: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FMI suara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng, barengan sama Gina Joyo sampai nanti jam 10 malam sahabat suara. Dan aku masih berhutang cerita ke kamu-kamu yang mungkin kemarin nontonnya tuh belum full gitu. Gak bisa 26 jam full gin, aku masih harus kerja, jadi nontonnya tuh kayak bolak-balik nunggu waktu luang gitu. Nah udah deh, aku ceritain kamu ya. Nih tadi nyeritainnya sampai mana sih? Nyampe pagi ya, pas siang itu setelah dari studio ada tur Lawang Sewu juga, tur Lawang Sewu barengan sama Pak Rio sama Pak Wisnu ya. Di sana mereka sempat ngintip live-nya. Mereka menjelaskan Lawang Sewu itu dulu sebenarnya adalah tempat yang seperti apa gitu, jadi pusat kereta api di kota Semarang gitu ya kan. Terus abis itu juga dijelasin sama tour guide-nya di sana, oh, ternyata orang semua Semarang juga masih perlu tour guide ya untuk explore Lawang Sewu gitu. Tapi yang aku penasaran, aduh harusnya mereka ke ruang bawah tanah ya. Oh tapi di ruang bawah tanah juga gak boleh bawa kamera deng, gak boleh ada rekam-rekam deng. Ya cuman itu masih kayak ada yang kurang ya kalau misalkan gak ke bawah gitu. Tahu gak sih nanti reaksinya Pak Wisnu sama Pak Rio gimana kalau misalkan explore sampai ke bawah tanahnya Lawang Sewu. Spooky. Tapi siang, jadi kalau siang ke ruang bawah tanah sih kurang. Jadi bener, explore bagian ruangan-ruangan atas-atasnya aja. Terus abis itu juga mereka berdua itu sempat wawancara sama salah satu warga kota Semarang juga yang berkunjung ke Lawang Sewu. Ditanya-tanyain sama pade-pade sih, menakutkan ya sahabat suara. Tapi sebelum Lawang Sewu dan sebelum ngobrol-ngobrol di studio sama aku sama Mbak Enji, itu tuh ada liputan konvoi ojol juga barengan sama Restu sama Farhan. Di sana mereka ngobrol barengan sama mas-mas abang-abang ojol yang ada di sana, kegiatannya itu seperti apa, seru banget. Dan semangat ya para ojol itu luar biasa sekali loh sahabat suara, di tengah terik panasnya matahari kota Semarang, mas-mas ojol ini masih tetap semangat, iya kan? Apalagi ada si Farhan sama si Restu gitu ya, ngawancarain gitu, di interview atu-atu. Asik banget deh pokoknya. Terus setelah itu ada Aditya Syafrizal, itu sekitar di jam 11-an. Kita ngomong tentang konten barengan sama Adit gitu. Awalnya konten itu seperti apa sih gitu, kok sampai akhirnya bisa boom seperti sekarang. Terus algoritma sosial media itu seperti apa, itu diobrolin juga tuh sama Pak Rio, Pak Wisnu sama si Adit ini. Karena kan kita tahu ya, Adit itu kan salah satu influencer, salah satu dikdogers asik yang dari kota Semarang yang followersnya juga banyak ya sahabat suara. Kontennya sangat-sangat menghibur, apalagi konten bareng si Aca aka adeknya dan mamanya yang orang Betawi ya, buat kamu pasti tahu dong. Dan sekarang beliau itu buka kedai gitu, kedai kopi gitu ya di rumahnya. Terus Adit juga sharing bahwa kalau konten kita tuh gak bisa ngarepin untuk langsung viral. Aku tuh inget banget Adi tuh di salah satu di interviewnya tuh bilang kayak gitu. Karena aku pernah gini, kata Adit ya, aku tuh pernah upload konten di hari Jumat, baru ngeboomnya itu 2 minggu kemudian. Pertama tuh ya kayak likesnya kayak cuma 1000. Nah setelah itu 2 minggu kemudian langsung tuh breng 200 ribu. Nah kayak gitu sahabat suara. Jadi yang ditekankan di Adit adalah kita ngonten ya udah ngonten aja, tanpa ekspektasi yang terlalu berlebihan, tanpa nyari yang kayak pokoknya ini harus viral. Yang penting ya rutinnya kita ngonten aja, ngonten seperti biasa, dirutinin, konsisten. Masalah naik atau enggak itu nanti tergantung algoritma sosial medianya itu sendiri. Seperti itu, ilmu lagi aja. Terus habis itu ada random talks juga barengan sama Mbak Inci sama aku. Kita ngobrolin banyak hal. Kita ngobrolin Spider-Man. Terus kita ngobrolin 17 Agustus ya sahabat suara.
Habis itu tadi explore wisata Lawang Sewu. Terus setelah itu balik sekitar jam 2-an ya, balik ke studio lagi. Itu tuh ada ngobrol kita barengan sama komunitas Bu Ibu Semarang. Soal apa? Ya soal komunitasnya itu sendiri, soal parenting, tantangan-tantangan menjadi orang tua itu seperti apa. Karena aku yang masih muda ini juga butuh ilmu dari yang sudah berpengalaman ya sahabat suara. Ngobrol barengan sama Mbak Angie, ngobrol barengan sama Kak Silvi, salah satu pengurus dari komunitas Bu Ibu Semarang. Dan ternyata Bu Ibu Semarang itu sekarang sudah punya sekitar 600 member loh sahabat suara. Syaratnya cukup satu, menjadi seorang istri. Pokoknya yang udah menikah aja dulu. Jadi kalau untuk aku yang masih single ting-ting ini gak boleh. Bukan gak boleh, lebih tepatnya sih belum bisa ya sahabat suara. Karena kayak dipanggil Bu Ibu juga belum pantas akunya. Aduh, masih kakak-kakak, dedek-dedek banget. Terus kita juga ngobrolin soal parenting, seperti apa membesarkan anak di era digital kayak gini gitu loh. Dan beberapa aturan yang Kak Silvi terapkan ke anak-anaknya, bahwa screen time itu juga perlu gitu. Ada nanti waktunya anak-anak tuh tidak diberikan waktu untuk screen time. Terus nanti juga ada suatu waktu anak-anak boleh pegang gadget gitu. Tapi itu pun pegang gadget pun ya sahabat suara, untuk anak-anaknya Kak Silvi yang umurnya 9 dan 7 tahun, itu tuh untuk kegiatan yang positif. Contohnya belajar bahasa. Jadi Kak Silvi tuh emang sudah sangat memikirkan gitu ya, anaknya sukanya apa. Oh, yang gede sukanya bahasa. Ya udah, screen time-nya itu untuk belajar bahasa, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Inggris kayak gitu. Sedangkan anaknya yang kecil lebih suka ngebaca komik kayak gitu, main-mainan Lego kayak gitu loh sahabat suara. Memang ya, anak itu tipikalnya beda-beda, sifatnya juga berbeda-beda, karakteristiknya beda-beda. Dan Kak Silvi tegesin lagi ya, dalam parenting itu kita jangan pernah ngebanding ingin anak kita dengan anaknya orang lain, karena itu gak fair banget. Itu gak bisa sahabat suara. Kita juga gak bisa ngebandingin pasangan kita dengan pasangan orang lain, parenting kita dengan parentingnya orang lain. Jadi no judging, karena setiap orang tua itu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Aduh, asik deh. Kayak gitu sahabat suara. Abis itu setelah ngobrol ya siang itu sekitar jam 2-an ngobrol sama komunitas Bu Ibu sampai jam 3, selanjutnya dilanjut acaranya seremoni Smart Friend 5G di HW ya sahabat suara. Di situ barengan sama Pak Rio sama Pak Wisnu, keseruannya mereka liputan langsung di tempat itu seperti apa. Kamu bisa banget lihat, masih ada harusnya. Oh, udah hilang ya, udah jam segini. Itu kemarin jam 5-an soalnya, warga sahabat suara, sekitar jam 3 sampai jam 5-an ya. Itu ada di story Instagramnya Iswara. Kau bisa lihat tuh, seru banget ya, heboh banget. Bahkan ada banyak sekali seremonial yang ada di jalan-jalanan itu tuh, di daerah Kota Lama tuh juga ada, dan di daerah Tugu Muda tuh ada loh sahabat suara. Notice gak sih? Harusnya notice ya. Terus habis itu kita juga ada kuis spin untuk pemenang ya, yang namanya muncul di spin itu dapat hadiah fresh money dari smartphone unlimited 5G. Terus setelah seremonial, setelah kuis dan segala macam, ada nyore di Kauman barengan sama Farhan dan Restu. Nah, di sana tuh mereka tuh berbaur dengan warga Kota Semarang, terutama fansnya itu kan banyak banget ya si Farhan ya. Jadi bisalah tebar-tebar lah dikit. Habis itu ada ngobrol santai barengan sama Nadine dan Ipang, ngobrol bareng sama GME sahabat suara. Ada performance juga dari Good Morning Everyone. Di situ ngebedah soal lagu-lagunya GME yang terbaru, yang terus abis itu kolaborasi barengan sama Bung Firsa Bersari gitu, dan ngebedah salah satu lagu, kenapa kok lagu ini sangat memorable banget untuk Good Morning Everyone itu seperti apa. Kayak gitu sahabat suara. Itu sekitar di jam, udah mulai malam, jam 7 sampai jam 8-an tuh. Habis itu GME perform deh di situ. We're having so much fun. Dan tentunya juga enggak
sampai situ aja, masih banyak sekali kegiatan yang kita lakuin kemarin itu. Cuman untuk sekarang aku ceritainnya sampai situ, aku simpan. Habis ini masih bakal aku ceritain lagi lanjut ya sahabat suara, karena seru banget. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan cerita aku. Tune in terus di 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.

101,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Balik lagi di studio nongkrong barengan sama aku Gina Joyo ya, sahabat suara. For your information, aku udah live. Agak hilang-hilangan suaranya ya. Aku udah live di TikTok Iswara di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau nonton lagi boleh banget dong. Ramein di sini ya, live mulu, live terus. Aku pokoknya bakalan live terus sampai aku ntar kumlot. Amin. Ya Allah, amin. Tadi setelah tadi kita cerita sampai mana sih performance-nya Good Morning Everyone ya. Habis GME terus ada ngobrol-ngobrol barengan sama Pak Rio sama Pak Wisnu, terus untuk yang luar itu tuh ngopi di Pekojan barengan sama Farhan. Mereka sama Restu juga, mereka ngopi-ngopi di sana. Masih dengan berbaurnya Farhan dengan masyarakat ya, dengan warga-warga Kota Semarang gitu, ngobrol di sana. Di sana juga ada kuis, ada kuis juga gitu. Terus setelah itu balik lagi ke studio live, itu ada ngobrol barengan sama Mentik Wangi, performance-nya juga ya, Wood, dan juga ada tarot reading barengan sama Mbak Nia di situ tuh mulai tuh. Itu udah mulai sekitar jam 12-an deh ya, sahabat suara ya. Sekitar jam 12 tarot reading. Aduh, beneran ada yang dibaca loh peruntungannya barengan sama Mbak Nia itu ya. Aduh, aku lupa namanya siapa, itu di studio beneran dibacain. Dan katanya dari ramalannya sih untuk urusan karir itu sangat cerah. Aduh, senang ya kalau misalkan dibaca-baca kayak gitu ramalannya tuh. Ramalannya yang keluar tuh ramalan yang menyenangkan gitu loh, yang happy gitu. Tapi kalau yang jelek-jelek kayaknya denial jatuhnya. Enggak, gue gak percaya sama begituan. Tapi kalau yang wah, kamu akan beruntung gitu ya di kemudian hari, ah, semangat banget dan percaya bahwa memang ditakdirkan menjadi orang yang beruntung. Cie, hari untung kali lu, ah. Oke. Okay. Aduh, gimana dong? Kata-katanya udah gak make sense, sahabat suara. Anyway, setelah tarot reading ada jelajah kota lama ya, 2 jam itu loh sahabat suara, dari jam 12 sampai jam 2 pagi. Itu ada Mas Bo, ada Ipang, barengan sama Ipang sama Mas Bo, mereka explore kota lama tengah malam banget. Dan surprisingly ada something yang terekam kamera. Kalau misalkan kamu gak percaya, nanti kita bakal bahas, kita bedah mumpung ini malam Jumat, sahabat suara. Kita bakal ngobrolin yang horor-horor karena memang tadi pagi ada kejadian horor ya di live ya, di mana itu terekam kamera. Ada katanya sih ada kakek-kakek nunduk banget gitu, ada penampakan gitu, dan juga ini suaranya bocor, ada kayak suara nangis gitu perempuan, dan itu memang didengar sama orang-orang juga, didengar sama kru, didengar sama kita-kita yang nonton live. Aku pun nontonnya itu di Mbak Angie, lebih tepatnya nontonnya di hotel gitu ya, tengah malam banget itu ada suara gini. Kayak gitu. Ada kayak gitunya sahabat suara, deg-degan banget gitu ya. Terus setelah itu udah dibalikin lagi ke studio Random Talks barengan sama Farhan, sama Icat, sama Mas Fajar. Ngomong si Icat sama Mas Fajar, mereka tuh nemenin dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi ya. Mereka dari udah masih fresh-freshnya sampai gak bisa bedain mana kanan mana kiri ya, udah macem-macem ngomongin alien, ngomongin peruntungan asmara, terus habis itu juga apalagi yang dibahas ya sama mereka, macem-macem deh pokoknya, ngalur ngidul sahabat suara, sampai ramalan-ramalan gitu juga, weton juga dibahas di situ. Aduh, pokoknya campur aduk lah ya. Setelah itu di jam 6-an
kita sarapan di Pasar Prambanan barengan sama aku dan Mbak Angie. Kita eksplor di sana, salah satu pasar tertua di Kota Semarang ya, sahabat suara. Posisinya itu ada di gang Pasar Prambanan. Itu tuh pertama kali aku ke Pasar Prambanan tuh barusan tadi pagi banget, dan memang benar-benar pasarnya itu bersih. Terus semua bahan pangan yang dijual di Pasar Prambanan itu fresh-fresh banget, sahabat suara. Terus setelah itu ada ngobrol-ngobrol barengan sama Pak Rio dan Pak Wisnu di studio live. Terus balik lagi ke outdoor barengan sama aku sama Mbak Angie. Kita ngopi-ngopi cantik di GT, di Gang Sekayu ya. Itu juga salah satu kampung perkampungan yang tertua di Kota Semarang dari tahun 1412, sahabat suara. Di situ tuh tempat pengepulan kayu-kayu jati gitu. Dan memang GT Sekayu itu kafenya, bangunannya itu terbuat dari kayu jati, ya. Karena kayu-kayu adalah, dari kayu jati terbuatnya. Terus udah deh. Setelah itu ngopi-ngopi cantik, habis itu kita semua kembali ke studio, kumpul bareng di studio, kita recap dan segala macemnya. Habis itu udah deh kita closingan 26 jam siaran live 26 jam nonstop bareng sama Iswara Semarang dan Smartfren Unlimited 5G. Oh my god, such a memory buat aku, karena ini pertama kalinya aku banget siaran yang benar-benar istilahnya ngedur banget ya. Kedapetan tidur juga cuma sejam, iya-iya enggak-enggak gitu kan. Habis itu udah masih meruput banget, dini hari udah harus make up segala macem, jalan balik ke studio live-nya dari tempat nginep. Terus habis itu lari ke sana lari ke sini dengan hektiknya kru-kru di sana, menjadi apa ya, menjadi saksi kerja kerasnya. Dan aku mau ngucapin terima kasih juga buat kamu yang udah selalu setia nontonin kita, nungguin kita, terus senang-senang bareng ngeramein acara kita kemarin, dan selalu ngeramein live-live kita, event-event kita. Terima kasih banyak ya sahabat suara. Semoga nanti bakalan ada kesempatan-kesempatan seru lainnya, dan pokoknya tunggu gebrakan-gebrakan lainnya dari Iswara Semarang. So, jangan kemana-mana, pokoknya tetap di sini, di mana lagi kalau enggak di Iswara Semarang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM I Suara Suara Warga Indonesia. Apa? Blackpink lo? Enggak ya, sahabat suara, kamu masih di nongkrong bareng Gina Joyo edisi Thursdays. Oh salah. Edisi Spooky Thursday. Hari ini, malam ini lebih tepatnya ya, kita akan berbincang-bincang horor. Karena tadi malam ada kejadian horor di live 26 jam kita gitu ya. Terekam kakek-kakek bungkuk di kota lama, dan terekam pula suara perempuan menangis. Parah banget Ginjoy, masa mamanya dikatain horor? Bukan ngatain mamaku horor, kehidupannya mamaku udah horor. Udah, jangan, biarkan mamaku itu tenang aja gitu loh, biar mamaku happy. Udah. Aduh, sebenarnya ngomongin apa sih? Ini sebenarnya ngomongin horor ya. Malam Kak Gin, selamat malam Migdat ya. Buat kamu yang lagi ada di live TikTok, selamat malam. Buat kamu yang lagi dengerin aku ini on air, selamat malam juga ya. Ini kita akan bercerita soal beberapa kejadian horor. Tadi aku udah sempat spill bahwa ada yang terekam kamera gitu ya di live TikTok kita, di live on air siaran live 26 jam nonstop. Itu ada kakek-kakek bungkuk dan ada suara perempuan menangis di jam sekitar jam 12 malam, 12 sampai jam 2 malam. Karena karena lebih tepatnya bentar, aku gak konsen banget. Karena lebih tepatnya itu kan terjadinya di kota lama kan, di area kota lama ya, sahabat suara. Dan akhirnya aku juga penasaran banget. Saking penasarannya, aku sampai searching gitu, sebenarnya ada apa sih di kota lama Semarang gitu. Dan aku juga penasaran apakah memang ada sosok si perempuan atau si wanita ini yang suaranya itu sempat bocor di live kita gitu ya. Setelah aku searching, sahabat suara, aku sudah menemukan informasi terkait si wanita ini. Dan habis ini bakal aku spill sebenarnya bagaimanakah kejelasan dari perempuan kota lama Semarang ini. So, kalau kamu penasaran sama cerita sebenarnya, jangan sampai ketinggalan. Tune in terus di 90,2 FM I Suara Suara Warga Indonesia. Woo!

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

0: foot.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
2: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Back again. Kita masih ngobrolin soal yang horor-horor ya sahabat suara. Dan masih seputar euforia siaran live 26 jam nonstop. Ada beberapa kejadian tengah malam ketika ekspedisi explore malam Kota Lama barengan sama Mas Bo. Ada wujud yang tertangkap kamera kebetulan ya. Dan di sini untuk bukti fotonya sudah kita cantumin, sudah kita masukin di live TikToknya Iswara Semarang ya. Jadi buat kamu yang mau lihat wujud aslinya seperti apa, nih udah ada ya sahabat suara. Jadi aku udah dapat dokumentasinya, ini barusan dikasih juga sama Mas Bebe. Ini jadi yang tertangkap itu ada dua ya. Yang pertama ada kakek-kakek dan yang kedua itu ada kayak besar itu Lea ya, Lea namanya. Di sini kakek-kakeknya itu kalau aku lihat sih cukup tinggi ya sahabat suara, dari fotonya ini tuh memang tinggi gitu. Ini kayak ada pakai topi nggak sih Mas Bebe? Pakai topi kan itu? Jadi dia pakai topi sahabat suara. Jadi dia pakai topi. Posisi tangannya itu agak nekuk. Nah, ini jelasnya, lebih jelasnya ya. Posisi tangannya agak nekuk gitu. Itu kayaknya tangan sebelah kiri. Terlihat jelas mungkin dia, kalau gambaran aku sih kok kayak mungkin pakai seragam kali ya. Ini di daerah Kota Lama, sahabat suara ya. Ada seorang kakek-kakek itu yang tertangkap kamera dengan sangat jelas. Di sini di bagian kepala yang pakai topi juga kelihatan jelas fotonya. Ini ngomongin apa? Ini ngomongin tadi malam kehadiran yang tertangkap, kehadiran sosok yang sempat tertangkap kamera live ketika ekspedisi malam barengan sama Mas Bo di jam 12 sampai jam 2 sahabat suara. Selain wujudnya yang tertangkap kamera, di live itu juga ada bocor suara perempuan menangis. Oke, okay. Siapakah perempuan itu gitu? Karena aku juga sampai searching ya sahabat suara, sampai searching gitu. Dan buat kamu yang belum tahu, jadi Kota Lama Semarang itu adalah kawasan cagar budaya sebetulnya ya, di Kota Semarang Jawa Tengah, pusat pemerintahan dulunya. Dulunya itu pusat pemerintahan dan perdagangan VOC ketika masa kolonial Belanda. Dan luasnya Kota Lama itu sekitar 31 hektar dan dikelilingi oleh tembok benteng yang dibangun di tahun sekitar 1740-an. Memang tempat ini banyak sekali bangunan bersejarahnya. Salah satunya adalah bangunan Marba ya, yang merah itu. Dan tempat ini sampai sekarang masih berdiri kokoh, kayak Gereja Belenduk, Gedung Bank Indonesia, Balai Kota. Terus ada juga ini sahabat suara, Gedung Marabunta. Selain itu, Kota Lama Semarang itu juga punya banyak tempat wisata menarik kayak Taman Sri Gunting, Museum Bang Jateng, Pasar Johar, Kota Lama gitu, yang udah menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kota Semarang. Tapi di balik keindahannya, di balik keautentikannya Kota Lama Semarang yang menarik untuk dikunjungi, ternyata punya kisah mistis yang juga menarik untuk diketahui. Ternyata ini sudah menjadi salah satu hal yang umum ketika melihat sosok wanita berpakaian merah di area Marba Kota Lama Semarang. Kalau kamu pengen tahu, Marba itu persis seberangan dengan studio live kita 26 jam nonstop kemarin sahabat suara. Tempat kita live persis di seberangnya Marba ya. Dan untuk wanita ini memang sudah sering diceritakan terutama oleh warga-warga sekitar, dan banyak sekali wisatawan yang juga ternyata sempat bersinggungan dengan
sosok wanita ini. Jadi penampakan wanita berpakaian merah ini biasanya tuh kelihatannya di malam hari ya. Dia sukanya berdiri di jendela lantai 2 gedung Marba dan menatap ke arah luar. Wanita ini pakai baju gaun gitu ya, merah panjang, rambutnya panjang, hitam legam, dan dia itu berparas ayu sekali. Tetapi di balik keayuan dan keanggunannya dia, itu juga terlihat terpampang jelas raut muka yang sangat sedih. Banyak banget cerita yang beredar tentang wanita berpakaian merah ini. Ada yang bilang bahwa dia itu adalah seorang wanita yang menghilangkan nyawanya sendiri di gedung Marba. Dan ada juga salah satu sumber yang bilang bahwa dia adalah seorang wanita yang nyawanya melayang di tangan suaminya sendiri di dalam gedung Marba. Belum pernah ada yang tahu kebenaran tentang cerita ini. Kisah asli di balik wanita bergaun merah, tetapi penampakan wanita berpakaian merah ini tetap menjadi misteri yang menarik perhatian banyak sekali orang. Jadi apakah betul suara yang kemarin sempat terekam di live 26 jam nonstop Iswara Semarang ketika ekspedisi malam bersama Mas Bo, itu adalah suara wanita bergaun merah penunggu kota lama Semarang? Kita belum ada yang tahu, sahabat suara. Ada beberapa cerita yang mengatakan tentang wanita berpakaian merah ini. Ada dulu seorang perempuan yang jalan di sekitar kota lama Semarang di malam hari. Mungkin sama seperti ekspedisi kemarin ya. Cuma karena memang kemarin itu literally ekspedisi, mungkin perempuan ini hanya ingin sightseeing aja di sekitar kota lama. Ternyata perempuan ini ngelihat seorang wanita berpakaian merah berdiri di jendela lantai 2. Masih sama, wanita itu menatap keluar dengan tatapan kosong. Wanita itu akhirnya mengeluarkan ekspresi sedihnya, dan akhirnya itu bikin perempuan yang lagi jalan itu, mbak-mbak yang lagi jalan itu, ngerasa takut dan memilih untuk pergi dari kawasan kota lama. Ada juga cerita dari sekelompok wisatawan yang lagi wisata di kota lama. Mereka itu lihat si sosok wanita ini yang bergaun merah ya. Wanita itu juga natap keluar dan wisatawan itu langsung ngerasanya kayak merinding dan seketika ngerasa kayak berat di bagian pundak, sahabat suara. Terus ada juga cerita terakhir, jadi ada cowok yang kerjanya itu di gedung Marba, memang dia ditugasin di malam hari. Dia ngelihat wanita ini masih dengan kebiasaan yang sama, natap keluar dengan tatapan kosong, lalu melihat ke arah si cowok pekerja Marba ini, gedung Marba, nengok tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, hanya menunjukkan ekspresi kesedihannya dia. Dan penampakan wanita berpakaian merah ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Tetapi cerita-cerita tentang wanita bergaun merah ini tetap menjadi salah satu cerita urban legend yang paling populer di kota Semarang, sahabat suara. Lalu apakah benar bahwa suara yang terdengar di live 26 jam nonstop kemarin adalah suara perempuan bergaun merah? We never know.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Dijen Dukcapil Kemendagri secara resmi merilis data terbaru, jumlah total penduduk Indonesia yang kini telah berhasil dicatat mencapai angka 290.125.073 jiwa. Berdasarkan sensus terakhir per 30 Juni 2026 tersebut, populasi penduduk laki-laki mendominasi sebanyak 146.400.

BTS memboikot Grammy Awards karena kategori baru Best Asian Pop Music Performance dinilai mendiskriminasi musisi Asia. Recording Academy meresponnya dengan menghapus video penampilan BTS di situs resmi mereka yang memicu kecaman luas dari penggemar dan pengamat industri musik. Meski demikian, aksi boikot ini mendapat dukungan penuh atas penolakan pengkotak-kotakan karya berdasarkan bahasa. Spider-Man Brand New Day resmi menembus pendapatan tiket senilai 1 miliar US dollar hanya dalam 6 hari penayangan global. Saat ini, total keuntungan film solo Spider-Man keempat Tom Holland tersebut telah melampaui 1,05 miliar US dollar. Angka ini membuatnya bersaing ketat dengan Toy Story 5 dan berpotensi besar menjadi pemuncak box office sepanjang tahun ini.

0: 90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Begitu sahabat suara ya, beberapa recap dari kejadian-kejadian, highlight kejadian yang bisa dibilang kalau dipikir-pikir tidak masuk akal juga gitu ya. Sampai hal seperti ini itu bisa tertangkap oleh kamera dan tertangkap oleh signal kita selama live 26 jam nonstop kemarin. Dan kalau dibilang percaya atau tidak gitu ya, yang jelas yang aku percaya adalah kita itu memang hidup berdampingan dengan kehidupan yang lain, sahabat suara. Jadi paling tidak kita bisa menghormati kehadiran masing-masing. Kita tidak mengganggu keberadaannya mereka gitu ya. Dan begitu pula yang diharapkan mereka juga tidak sampai mengganggu kehidupan kita seperti itu. Kemarin sih kejadiannya selain dua penampakan yang tertangkap kamera, terus abis itu ada suara perempuan nangis ya, ada lagi bau amis dan juga bau dupa yang cuma sekelebat lewat. Kalau itu sebenarnya yang bau amis itu dari perjalanan dari studio ke tempat penginapan itu juga dirasakan oleh Mbak Enji dan aku ketika kita itu lagi jalan mau ke penginapan itu tadi. Mbak Enji tuh sempat bilang, padahal itu rame-rame barengan sama yang lain juga gitu. Kita gak cuma bertiga, gak cuma aku, Mbak Enji, Maula, tapi juga ada Mas Icat, Mas Fajar, Mas Wisnu, sama Mas Rio. Mbak Enji cuma bilang kayak gini, ini baunya tuh emang bau kayak ikan asin ya gitu. Mbak Enji tuh bilangnya ikan asin, sahabat suara. Ini baunya kayak bau laut, bau ikan asin ya gitu. Terus abis itu aku cuma bilang, apa bau kecut kah? Bau apa, bau kecut ya gitu. Baunya tuh kayak bau kecut aja gitu, sahabat suara. Aku bingung ngejelasinnya gimana. Cuman mungkin itu juga yang dirasakan sama Mas Bo dan Ipang waktu kemarin ekspedisi malam, ada sedikit bau-bau amis. Entah itu amis apa, cuman yang bisa aku jelaskan amisnya itu bau kayak bau kecut gitu loh, sahabat suara. Ya seperti itulah, kita bisa saling menghormati aja, menghormati kejadian, menghormati kehadirannya mereka, dan mereka juga menghormati kita di sini yang masih hidup dan harus melanjutkan kehidupan kita. Ya, terima kasih banyak sahabat suara sudah mendengarkan siaran aku hari ini, recap-recap, daily recap. Ya, kemarin keseruannya itu seperti apa. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin dari tadi jam 8 malam sampai sekarang udah jam 10. Terima kasih buat kamu yang udah nontonin live kita, live-nya Iswara Semarang di TikTok Iswara, di @iswara.smg. Terima kasih Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini dan menyertakan foto-fotonya ya, yang aku juga tidak punya, akhirnya aku bisa lihat secara jelas di sini. Thank you so much sahabat suara. Masih bakalan ketemu lagi minggu depan barengan sama aku Gina Joyo di Suara Santai dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. So, Gina Joyo signing out. Bye. Sehat selalu sahabat suara. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Ya elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rasanya?
1: Enak.
2: Mau dong.
0: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
0: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah mencatat realisasi investasi semester 1 2026 mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah atau hampir separuh target tahunan. Capaian tersebut turut mendorong penyerapan tenaga kerja, menjaga keseimbangan investasi domestik dan asing, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menjelaskan bahwa peningkatan investasi mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia yang didukung penyederhanaan perizinan. Realisasi investasi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, disertai pertumbuhan PDB yang tetap kuat dan inflasi yang terkendali. Pemerintah melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis untuk memangkas kesenjangan harga ekspor domestik dengan harga pasar internasional. Sistem ekspor satu pintu diterapkan untuk meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat pengawasan devisa, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari ekspor komoditas. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa sistem tersebut dibangun untuk menghapus praktik under invoicing yang selama ini merugikan negara serta memastikan seluruh transaksi ekspor tercatat secara transparan. Sistem satu pintu tersebut akan diterapkan secara menyeluruh mulai September 2026. Untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah akan membangun sekat kanal, pengelolaan tata air, pemantauan muka air gambut secara real-time, dan perluasan program restorasi gambut di wilayah prioritas. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa upaya tersebut menjadi langkah utama dalam menjaga kondisi gambut tetap basah melalui kolaborasi pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat. Dukungan juga disampaikan pihak industri yang menilai pengelolaan tata air merupakan faktor utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut sekaligus mendukung target pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah memperkuat mitigasi dini terhadap potensi pemutusan hubungan kerja melalui pembentukan Satgas Mitigasi PHK, penguatan koordinasi lintas kementerian, serta peningkatan sistem peringatan dini pada sektor-sektor yang berpotensi mengalami tekanan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK berperan melakukan deteksi dini, verifikasi, mediasi, dan intervensi agar perusahaan dapat menghindari pemutusan hubungan kerja. Melalui arahan Presiden, seluruh kebijakan tetap berpihak pada perlindungan tenaga kerja sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Gaji rata-rata guru resmi naik hingga melebihi 1,28 miliar rupiah per tahun mulai September 2026. Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik ini terjadi di Inggris. Sementara itu, Singapura juga siap menaikkan upah bagi 36 ribu guru sebesar 2-9% mulai 1 Oktober 2026 menjadi sekitar 508 juta rupiah hingga 1,18 miliar per tahun. Mulai 17 Agustus 2026, Kementerian ATR BPN berencana menguji coba layanan balik nama sertifikat tanah dengan target maksimal 10 hari kerja di 15 daerah. Sistem baru ini akan memantau setiap tahapan secara ketat agar keterlambatan langsung ditindaklanjuti. Harapannya, proses administrasi menjadi lebih cepat, terukur, transparan, dan mudah dipantau oleh masyarakat. Grup vokal Nona merilis video dance practice untuk single terbaru mereka, Hong. Berbeda dari studio biasa, grup bentukan 88 Rising ini syuting di Terminal Pondok Cabe, Tangerang. Hong merupakan single upbeat bergaya Y2K yang disiapkan sebagai lagu pra-release dari album studio perdana mereka, Island Girl, yang bakal meluncur pada 18 September 2026.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh.
1: Sendirian.
2: Gue kaget banget ngeliat storynya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti.
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat nih?
1: Gak tau, orang lo ngamain apa-apa.
2: Udah kurang-kurang itu berarti itu sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingetnya itu mau Pikok itu. Penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue gak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki itu dia. Kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana ini lewatnya nanjak lagi.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.
5: Are you on your way?
6: Yaelah Inggris, udah jalan, kita lagi nyampe.
5: I have your location.